0: Pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
0: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
2: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
0: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Muletisan, melaporkan.
3: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putri Wardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and second in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked first worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
3: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia With the Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Rotigerari, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa 8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet

0: dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games

0: Sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad Merah Putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk pukul 8 pagi nanti, saya akan mengajak pendengar bersama dalam Majalah Udara MBG ya, pagi ini nanti akan membahas tentang standarisasi pelayanan MBG, menjamin gizi, menjaga kualitas. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Iya. Oh. Gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka dia. Secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, sistem grading program MBG untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Berikut Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang saat ini tengah mematangkan skema teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran pendistribusian di lapangan. Salah satu poin krusial yang tengah dipersiapkan adalah sistem klasifikasi pembagian menjadi 3 kategori, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Sekretaris Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Sampang, Sudarmanto, menjelaskan bahwa dengan pembagian klasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan logistik di masing-masing wilayah sasaran. Menurutnya, pendekatan berbasis kelas ini dirancang untuk memudahkan manajemen distribusi dan pemantauan kualitas nutrisi yang diterima oleh para peserta didik.
3: Oh ya, kedepannya semuanya bisa disuspen, Pak. Kami kan masih bagian masih memberi juknis yang baru, kita tunggu belum keluar. Artinya kedepannya iya, kedepannya ada grade A, grade B, grade C kan sudah kayak dulu itu. Yang sekarang ini tinggal satu yang belum disuspend. Jadi yang daftar 164, 145, yang beroperasi 147.
2: Lebih lanjut, Sudarmanto menegaskan bahwa detail mengenai perbedaan spesifik di tiap kelas akan disosialisasikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Fokus utama dari penerapan sistem ini tetap pada pemenuhan nutrisi yang standar, higienis, dan tepat waktu bagi seluruh penerima manfaat.
1: Ya, pendengar, kemenangan beruntun di 3 laga sebelumnya milik Madura United harus terhenti setelah mengalami kekalahan 2-0 atas Persik Kediri dalam laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya pada lanjutan Super League pekan ke-4. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Penso que há duas partes diferentes. Uma parte que nós não entramos tão bem, damos vantagem de 2 gols para o Kediri.
5: Madura United harus mengalami kekalahan perdana musim ini di Super League dari Persik Kediri dengan skor 2-0. Laskar Sapekrab harus bermain dengan 10 orang pada laga tersebut sejak akhir babak pertama setelah Dimitar Mitkov mendapatkan kartu merah dalam kondisi tertinggal 2-0 atas tuan rumah. Persik Kediri mampu memanfaatkan celah di pertahanan Madura United dengan 2 gol yang dikemas Eduardo Barbosa tanpa bisa dibalas oleh Laskar Sapekrab. Dalam jumpa pers usai pertandingan Jumat 9 Oktober 2026, pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, para pemain Madura United kesulitan mengembangkan permainan sehingga Persik Kediri mampu memanfaatkan situasi untuk menciptakan keunggulan. Gomez bahkan mengakui 2 gol yang dicetak oleh tim berjuluk Macan Putih merupakan hasil permainan yang bagus. Dirinya juga menyoroti salah satu keputusan wasit pada proses terjadinya gol kedua Persik Kediri yang sempat menimbulkan keraguan.
6: Sampai kebobolan gawang kita 2 kali, tapi kita masih kelihatan gol kedua itu kayak itu kenal handsball, tapi kita agak sajalah sekarang di sini karena kita belum lihat video. Dan yang kartu merah itu pemain kita Dima ambil kesulitan buat kita karena Kediri punya tim bagus.

0: kita diskusi dengan pemain di babak dua di ruangan kita. Di babak dua mereka memang main maksimal dari mereka sampai mereka dapat dua peluang untuk bisa cetak gol di babak dua walaupun kita bermain kurang satu lagi.
1: Sementara itu, pemain Madura United, Pedro Monteiro, meminta rekannya segera bangkit dari kekalahan atas Persik Kediri dan mengalihkan fokus untuk menghadapi laga selanjutnya. Ia menilai hal terpenting saat ini yakni merespon kekalahan dengan memperbaiki penampilan pada pertandingan selanjutnya. Pedro menambahkan, saat ini timnya harus memulihkan kondisi dan kembali bekerja keras dalam latihan agar mampu tampil lebih baik.
2: Like the coach say,
1: seperti yang dikatakan pelatih, kami kebobolan 2 gol. Kami tidak ingin membahas kerja wasit di sini, karena itu bukan tugas kami. Kami kalah dalam satu pertandingan, ini saatnya untuk bangkit dan bekerja keras. Lalu pada pertandingan kandang berikutnya, kami akan berusaha meraih 3 poin. Kekalahan dari Persik sekaligus menghentikan catatan kemenangan beruntun Madura United pada 3 laga awal Super League musim ini. Meski demikian, Laskar Sapekrab masih memiliki kesempatan untuk kembali membangun momentum positif dalam persaingan kompetisi di papan atas.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia menyampaikan majalah udara program Makan Bergizi Gratis edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Wai Sulkarni pagi hari ini. Dan majalah udara MPG kali ini akan menghadirkan topik ya tentang standarisasi pelayanan MPG menjamin gizi dan juga menjaga kualitas.

Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapu angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh bei otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya yang dikonsumsi si apa, yang diminum apa, mereka tidak sadar ya demi self reward, demi eksis di media sosial, dengan foto-foto estetik di satu tempat kayak gitu, itu kan, itu lebih menggiurkan daripada resiko kesehatan.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Kita masih di majalah udara program Makan Bergizi Gratis atau MBG Pro 1 RRI Sumenep. Pagi ini membahas tentang standarisasi pelayanan MBG menjamin gizi dan juga menjaga kualitas. Saya segera menjumpai pengamat kebijakan publik dan sekaligus beliau ini adalah dosen administrasi publik FISIP Universitas Wiraraja Madura, ada Ibu Dwi Listiari Katini, SIPMA. Saya sapa Ibu Dwi, assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya baik, terima kasih untuk waktunya pagi ini Ibu Dwi. Sehat ya Bu ya, tetap semangat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, Bu Dwi, ini sebenarnya seberapa penting Ibu standarisasi dalam pelayanan program MBG, terutama untuk menjamin setiap penerima manfaat itu memperoleh makanan yang aman, layak konsumsi, dan juga sesuai dengan kebutuhan gizi.
2: Oke, kalau ditanya seberapa penting standarisasi pelayanan, kalau menurut saya sangat penting.
1: Sangat penting.
2: Bahkan bisa dibilang standarisasi ini menjadi fondasi program. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu ada skala keseragaman. Kenapa skala keseragaman? Program ini dijalankan oleh berapa ribu belasan dapur di Indonesia. Jadi tanpa standar yang sama, maka kualitas makanan itu bergantung kepada seberapa baik masing-masing dapur dikelola. Maka hasilnya, kalau anak di satu daerah itu terlindungi, maka sementara anak di daerah lain beresiko kalau tidak ada keseragaman. Itu yang pertama, harus ada skala keseragaman. Yang kedua, itu harus ada keamanan pangan. Keamanan pangan ini adalah resiko utamanya. Jadi, kita tahu sendiri banyaknya ratusan korban yang terjadi, sehingga keamanan pangan ini merupakan standar yang penting yang harus ada dalam program pelayanan. Dan yang kedua adalah standar ini juga, yang ketiga ini standar ini harus menjadi syarat mutlak, bukan hanya sekedar administrasi. Jadi pemerintah itu sudah harus mulai memperketat aturan, misalnya SPPG ini harus mengantongi surat sertifikat halal atau surat harus ada sertifikasi apa, sekarang ada program terbaru kalau nggak salah itu ada sertifikat like higienisasi like higien SLAS lah, itu juga harus, aturan itu harus ketat. Setiap semua dapur SPPG yang ada di Indonesia itu harus punya itu kalau menurut saya. Jadi standarisasi ini adalah syarat sebenarnya MBG itu harus benar-benar sampai sebagai makanan yang aman, layak, dan bergizi bagi semua penerima manfaat.
1: Oke, baik. Baik, nah untuk standar pelayanan MBG Bu Dwi yang mencakup ada kualitas bahan pangan, kandungan gizi, kebersihan dapur, pengolahan, hingga distribusi, menurut Ibu ini bagaimana pemerintah memastikan seluruh aspek tersebut diterapkan secara konsisten oleh setiap SPPG Bu?
2: Kalau menurut saya pemerintah itu harus memakai pengawasan yang berlapis. Salah satu contohnya, gambarannya di dapur ya, aturan baku itu harus ada pada tingkat dapur. Kepala SPPG itu tanggung jawabnya itu harus penuh, dia wajibnya sebagai apa, memantau seluruh produksi misalkan, atau ahli gizi dia tugasnya sebagai apa, memegang kendali menu dan kualitas bahan dan semacamnya seperti itu. Jadi yang harus dilihat pemeriksaan bersama, misalkan saat bahan datang itu harus diperiksa bahan itu layak atau enggak. Yang kedua itu menurut saya yang tadi, harus ada sertifikasi sebagai syarat operasi, itu yang penting dipakai untuk memastikan bahwa dapur itu benar-benar terukur. Selain itu juga pengawasan yang berlapis, ada pengawasan baik itu internal, eksternal, baik itu dari tingkat pusat, bahkan sampai melibatkan pemerintah daerah. Yang eksternal itu bisa melibatkan ombudsman, melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir itu harus ada sanksi sebagai penegak standar. Kalau memang SPPG itu apa masalahnya, apa permasalahannya, terjadi apa, itu harus ada sanksi yang tegas, baik itu ringan, berat, ataupun sampai ke pidana.
1: Baik. Nah, untuk perubahan kebijakan dan juga dinamika pelaksanaan program ini dapat mempengaruhi pelayanan.

0: di lapangan ya Bu. Menurut Ibu bagaimana nih pemerintah seharusnya menjaga konsistensi dari standar pelayanan supaya perubahan kebijakan itu tidak mengurangi kualitas makanan dan pemenuhan gizi untuk penerima manfaat, Bu?
1: Program MBG itu ya, yang saya tahu sudah beberapa kali berubah arah ya dalam waktu singkat. Yang awalnya dulu punya standar sendiri, sekarang sudah ada SLHS, terus perubahan kepala pimpinan BGN yang sudah berganti. Langkah yang seharusnya ditempuh agar tetap itu apa berganti kebijakan, berganti pimpinan, tidak mengurangi kualitas makanan, maka langkah yang sebaiknya ditentukan itu tetapkan standar dulu, standar minimum yang apa misalkan seperti aspek keamanan pangannya, terus suhu dan waktu masaknya, terus ada uji dampak sebelum kebijakan itu dilakukan, itu harus ada uji dampaknya misalkan dalam efisiensi anggaran, terus perubahan harga per porsi. Itu terus ada pendampingan misalkan pelatihan ulang misal dari kepala SPPG, ahli gizi dan juru masak gitu. Seperti itu. Jadi ada kepantauan pantau hasilnya itu sehingga konsistensi standar itu dijaga, benar-benar dijaga sehingga harus ada perubahan yang diuji dan didampingi, jadi anggaran yang selaras dengan standar serta pemantauan hasil itu harus transparan. Jadi harus dibuka secara publik sehingga kualitas makanan dan gizi penerima manfaat itu tidak bergantung kepada siapa yang memimpin, kebijakan apa yang sedang berlaku, seperti itu.
0: Menurut Ibu indikator apa Bu yang harus digunakan untuk menilai keberhasilan program khususnya dalam pemenuhan gizi dan juga dampaknya terhadap kesehatan serta tumbuh kembang anak?
1: Kalau berbicara
0: indikator,
1: ya indikator khususnya dampak terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak, kalau menurut saya itu kita nggak bisa menghitung porsi yang dibagikan. Jadi terkadang pemerintah itu melihat porsi yang dibagikan kepada penerima. Tapi menurut saya keberhasilan program gizi itu perlu dinilai apakah makanan itu aman dan bergizi, apakah benar-benar dimakan, apakah status gizinya membaik, apa dampak terhadap kesehatan dan belajar tumbuh kembang. Jadi ada harus indikator prosesnya, memastikan standar di dapur itu benar-benar berjalan, itu yang terpenting. Jadi misal ada uji laboratorium sampel misalkan, terus indikator kecukupan gizinya, jadi misalkan kesesuaian gantungan gizi, bukan hanya lihat rencana menu. Jadi kan kebanyakan SPPG saat ini hanya rencana menu, tetapi yang harus dilihat itu kesesuaian kandungan gizinya per porsi dengan angka kecukupan gizi. Itu jadi indikator-indikator itu. Kalau terkait tumbuh kembang anak, kependidikan mungkin dampak ini muncul agak lebih lambat ya, karena kan paling sulit untuk diukur secara sah. Jadi mungkin kecepatan pertumbuhan kembangan anak ini agar MBG itu sesuai dengan tujuan, itu menurut saya itu dilihat dari harus diukur bagaimana siswa itu bisa mencapai pembelajarannya, capaian pembelajarannya itu, terus tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah misal yang tidak menerima manfaat. Itu menurut saya.
0: Baik. Nah, bagaimana Bu Dwi seharusnya untuk sistem pengawasan ini terhadap dapur MBG dilakukan supaya memastikan standar keamanan pangannya, kebersihan, kualitas makannya, makanannya dan juga kandungan gizinya tuh benar-benar dipenuhi begitu, Bu. Jadi bukan sekedar laporan administratif saja.
1: Ya memang rata-rata dengan kita melihat beberapa kasus, kebanyakan itu memang pengawasan itu sekedar laporan administratif. Kalau saya melihat bagaimana bisa pengawasan ini memastikan benar-benar tanpa dimanipulasi, namanya dokumen ya Mbak, dokumen ini kan mudah dipalsukan.
0: Iya.
1: Jadi caranya biar sulit dimanipulasi, satu, verifikasi lah.

0: langsung ke dapur, bukan hanya dokumen. Itu yang penting.
1: Harus sidak langsung ya, Bu?
0: Ya, inspeksi mendadak lah, dan tidak terjadwal. Biasanya kan kebanyakan rata-rata ke jadwal hari ini. Nah, itu masih ada persiapan lah. Jadi ada inspeksi mendadak dan itu tidak terjadwal. Dan itu terutama pada jam-jam kritis. Misalnya di dini hari saat memasak, itu kan kelihatan bagaimana ompreng yang belum steril pada jam-jam itu. Terus data yang sulit dimanipulasi itu adalah CCTV. Jadi setidaknya setiap dapur SPPG, itu punya CCTV yang benar-benar dipantau. Jadi walaupun CCTV ada, tetapi efektivitasnya itu bergantung siapa yang menonton dan seberapa sering. Dan itu menurut saya.
1: Okay.
0: Itu adalah sanksi juga, sanksi yang bertahap dan itu harus konsisten.
1: Sejauh mana nih Bu keterlibatan orang tua, sekolah, ahli gizi, tenaga kesehatan dan masyarakat diperlukan untuk ikut mengawasi pelaksanaan MPG? Bagaimana kemudian membangun mekanisme pengaduan yang efektif supaya setiap keluhan itu ditindaklanjuti secara transparan, Ibu?
0: Keterlibatan para pihak yang seperti mbaknya tadi katakan, orang tua, guru, itu sangat sangat diperlukan, karena pengawas resmi itu kan tidak bisa hadir di setiap dapur setiap hari. Jadi harus ada peran masing-masing. Yang pertama itu adalah sekolah, guru, dan kepala sekolah. Itu perannya paling krusial menurut saya. Kenapa? Karena mereka menerima makanan langsung. Jadi mereka itu harus memeriksa kondisi makanan saat tiba, baunya, suhu, kemasan. Jadi mereka juga berhak menolak makanan yang memang jelas tidak layak. Terus orang tua itu memastikan, mengamati respon anak, apakah makanan itu dimakan, terus memang ada keluhan atau muncul gejala sakit, jadi bisa menyampaikan masukan. Terus bisa dari tenaga kesehatan, misal memeriksa kelayakan dapur. Terus masyarakat juga, pemerintah desa dan tokoh masyarakat itu bisa membantu memantau dapur di lingkungannya sendiri, misalkan seperti itu. Jadi apa yang harus ada informasi yang terbuka kepada masyarakat, seperti itu. Jadi ada perlindungan pelapor juga. Kadang kan guru atau relawan atau orang tua itu takut kalau untuk melapor. Nah, itu juga harus, menurut saya, harus ada perlindungan yang harus aman dan tekanan dari beberapa pihak.
1: Baik, terakhir Bu, dari perspektif kebijakan publik, apa ini rekomendasi utama yang perlu dilakukan pemerintah untuk memperkuat standarisasi pelayanan MBG supaya program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tapi memang benar-benar memberikan manfaat gizi yang optimal sekaligus aman dan juga merata bagi seluruh penerima manfaat, Bu?
0: Oke, kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang kebijakan publik, pemerintah itu sekarang harus beralih dari bukan sekedar kepatuhan dokumen, tetapi ke arah performance and safety based policy atau kebijakan berbasis kinerja dan keselamatan. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu, yang saya tadi katakan, tetapkan standar dulu, inti yang tetap dan tidak bisa boleh ditawar, selaraskan anggaran dengan standar, terus ubah pengawasan yang katanya tadi saya, bukan hanya dari sekedar administratif tapi berbasis bukti lapangan. Tetapkan sanksi juga bertingkat yang adil dan konsisten, yang rendah. Kalau memang itu parah ya berarti bisa dilakukan pemberhentian secara permanen. Juga ukuran keberhasilan dengan indikator hasil. Hasilnya apa? Bukan dilihat dari berapa jumlah porsi yang dibagikan, tetapi dilihat beberapa konsumsi itu layak dimakan atau bagaimana asupannya dan sebagainya. Itu libatkan pemerintah daerah juga. Jadi jadikan sebagai kebijakan ini sebagai sistem yang belajar, itu menurut saya.
1: Baik.
0: Jadi intinya pemerintah itu bukan harus beralih yang awalnya kepatuhan dokumen, sekarang harus kepada kebijakan yang berbasis kinerja dan keselamatan. Itu yang penting.
1: Baik, terima kasih Ibu Dwi Listia Rikatini, SIPMA, pengamat kebijakan publik, sekaligus dosen administrasi publik FISIP

0: Universitas Wiraraja Madura. Tetap sehat, terus semangat Ibu Dwi. Insya Allah jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Jadi program ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan makanan, tetapi juga memastikan bahwa setiap penerima memperoleh hidangan yang aman, bergizi, layak dikonsumsi, dan juga sesuai dengan kebutuhan. Dan keberhasilan program MBG memang tidak cukup diatur dari banyaknya makanan yang dibagikan setiap hari. Lebih dari itu, kualitas bahan pangan, proses pengolahan, kandungan gizi, kebersihan dapur, hingga ketepatan distribusi, ini menjadi bagian penting yang menentukan manfaat program bagi penerima. Nah, disinilah standarisasi pelayanan memegang peranan penting. Standar yang jelas diperlukan agar setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG mampu memberikan pelayanan secara konsisten meskipun berada di wilayah dengan kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, dan juga karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Jadi standarisasi juga menjadi pedoman ya bagi petugas di dalam menjalankan seluruh tahapan pelayanan, mulai dari pemilihan pemasok, pemeriksaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pengiriman makanan.

kepada penerima manfaat, di mana setiap proses harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, salah satu aspek utama dalam standarisasi MBG ini adalah pemenuhan kebutuhan gizi pendengar. Menu makanan yang perlu dirancang dengan memperhatikan usia, kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral dari penerima manfaat. Variasi bahan pangan juga penting supaya makanan tidak hanya mengenyangkan, tetapi mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan tubuh. Dan untuk penyusunan menu, memang sebaiknya melibatkan tenaga gizi yang kompeten dengan mempertimbangkan pedoman gizi seimbang serta ketentuan teknis dari program. Ketersediaan bahan pangan lokal juga bisa menjadi pilihan untuk menghadirkan menu yang lebih beragam sekaligus mendukung para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha di sekitar lokasi pelayanan. Namun, makanan bergizi ini tidak akan memberikan manfaat optimal apabila keamanan pangannya diabaikan, karena bahan baku harus diperiksa dulu ya sebelum digunakan. Air yang dipakai harus memenuhi persyaratan, serta peralatan dan tempat pengolahan wajib dijaga kebersihannya. Para petugas juga perlu menerapkan kebiasaan mencuci tangan, menggunakan perlengkapan kerja yang bersih, dan memisahkan bahan mentah dari makanan matang untuk mencegah kontaminasi.

0: 1.
1: Makan bergizi gratis Pro 1 RRI Sumenep.

0: Ya, pendengar, pelaksanaan MBG menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap daerah. Keterbatasan akses bahan pangan, kondisi transportasi, perubahan harga, serta perbedaan fasilitas dapur ini membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Meski demikian, penyesuaian tersebut tidak boleh mengabaikan persyaratan gizi, keamanan pangan, dan juga mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Standarisasi bukan sekedar kumpulan aturan administratif, melainkan upaya untuk memastikan hak penerima manfaat atas makanan yang aman dan bergizi. Ketika setiap tahapan dijalankan dengan disiplin, maka resiko kesalahan dapat ditekan dan kualitas pelayanan lebih mudah dievaluasi. Nah, pendengar, keberhasilan program MBG ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi yang tersalurkan, tetapi juga oleh keamanan, kandungan gizi, kelayakan makanan, dan juga konsistensi pelayanan. Dengan standar yang jelas, pengawasan yang berkelanjutan, serta keterlibatan semua pihak, MBG diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan, mendukung tumbuh kembang anak, dan juga memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Saya akhiri rangkaian majalah udara program Makan Bergizi Gratis untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Makan Bergizi Gratis, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar sebuah unggahan video di platform YouTube yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik kembali Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ada laporan resmi dan berita kredibel yang membahas bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya. Video dalam unggahan berisi cuplikan wawancara Profesor Didin S. Damanhuri yang merupakan guru besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen di IPB Bogor dan juga Universitas Paramadina menyayangkan pergantian Purbaya dan memberikan analisis pribadinya mengenai alasan Purbaya diberhentikan secara tiba-tiba. Dalam video tersebut tidak ada pembahasan bahwa Presiden Prabowo melantik kembali Purbaya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok, padahal perut nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bodur. Di sebenarnya banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: 101.
1: Iya, pendengar Inspirasi Akhir Pekan akan menghadirkan informasi tentang bagaimana menjaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi seimbang. Nah, masyarakat ini dihimbau menjaga daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan bergizi seimbang selama musim kemarau panjang. Cuaca panas dan juga meningkatnya debu di udara dapat mengiritasi saluran pernafasan serta meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Dan sejumlah makanan yang dianjurkan antara lain adalah buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jambu biji, jeruk, dan juga pepaya, di mana kandungan vitamin tersebut membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id tentang menjaga daya tahan tubuh dengan makanan bergizi seimbang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, inspirasi. Pro 1.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, tubuh seringkali bergerak. Namun, pikiran tidak ikut beristirahat, ketegangan, kelelahan, dan tekanan perlahan menumpuk tanpa disadari. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sejenak untuk mengembalikan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah adalah melalui yoga. Secara ilmiah, yoga diketahui dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki pernapasan, serta menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Gerakan yang perlahan dipadukan dengan pernafasan yang teratur membantu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk merawat diri melalui yoga. Pilih waktu yang tenang dan nyaman, seperti pagi hari atau sore hari, di ruangan yang cukup tenang agar lebih fokus dan rileks. Mulai dengan gerakan sederhana, seperti peregangan ringan atau posisi dasar yang tidak membebani tubuh. Atur pernafasan secara perlahan. Tarik nafas dalam dan hembuskan secara teratur untuk membantu tubuh lebih tenang. Lakukan dengan ritme yang santai. Tidak perlu terburu-buru, ikuti kemampuan tubuh dan hindari memaksakan gerakan. Akhiri dengan relaksasi sejenak. Biarkan tubuh beristirahat dan rasakan setelah berlatih. Pendengar, yoga bukan sekedar olahraga, namun sebuah cara untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Karena tubuh yang seimbang dan pikiran yang tenang akan membantu kita menjalani hari dengan lebih baik. Luangkan waktu, gerakan tubuh dengan sadar, dan jadikan akhir pekan lebih sehat.

Pendengar, sejumlah makanan yang dianjurkan untuk menjaga daya tahan tubuh melalui konsumsi makanan bergizi seimbang ya selama kemarau panjang ini. Di antaranya ada buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jambu biji, jeruk, dan juga pepaya. Kandungan vitamin tersebut membantu mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kita. Salah seorang petugas bidan desa di Kalianget Sumenep, Nia, mengatakan bahwa selain buah, masyarakat disarankan mengkonsumsi ikan, telur, tempe, dan tahu. Selanjutnya adalah sayuran hijau untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral harian. Dan konsumsi air putih secara teratur juga menurut Nia penting untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas. Sup ayam dan sayuran juga bisa menjadi pilihan menu sehat untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan dan juga nutrisi. Jadi meski makanan bergizi bukan penangkal langsung infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, namun masyarakat perlu menerapkan pola hidup bersih, menggunakan masker saat udara berdebu, serta menghindari asap rokok secara langsung dan pembakaran sampah. Apabila mengalami batuk berkepanjangan, demam, atau gangguan pernafasan, masyarakat diimbau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Upaya menjaga pola makan dan mengurangi paparan debu diharapkan membantu masyarakat tetap sehat selama musim kemarau.

Cara mudah mengasah daya pikir. Selain mengkonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan mengelola stres, beberapa kegiatan ringan berikut bisa dilakukan untuk menajamkan otak. Di antaranya adalah yang pertama, bernafas dalam. Tarik nafas melalui hidung dan bawa udara ke dalam paru-paru. Semakin banyak oksigen masuk ke aliran darah dan otak, maka akan semakin meningkatkan performa otak. Juga membuat Anda lebih rileks dan berpikir dengan jernih. Kedua adalah meditasi. Regangkan otot-otot tubuh sebentar, lalu biarkanlah rileks. Cobalah duduk, tutup mata, dan pusatkan perhatian pada pernafasan saja. Meditasi ringan selama 5 hingga 10 menit juga dapat membantu Anda untuk menyiapkan daya pikir melakukan tugas terbaiknya. Yang ketiga, menyanyi. Cobalah bernyanyi. Ini adalah cara gampang melatih otak kanan sehingga Anda lebih efektif dalam memecahkan masalah. Keempat, tertawa. Hormon endorfin akan terlepas ketika Anda tertawa. Dan ini bisa menurunkan kadar stres. Tentu saja, ini akan menjaga kesehatan otak. Kondisi tersebut selanjutnya membuat Anda cenderung lebih terbuka terhadap ide-ide mutakhir. Yang terakhir adalah bermain. Menyenangkan diri dengan game akan merangsang otak sehingga tercipta koneksi-koneksi baru dan sel-sel baru pun bertumbuhan. Sebuah studi mengungkapkan bahwa permainan kartu seperti solitaire dan sejenisnya bisa membantu menunda kepikunan.

TB ini menjadi permasalahan global dunia. Dan sekarang Indonesia menempati peringkat kedua dunia. Itu bukan prestasi ya, sesuatu yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Di mana di negara kita tahun 2024 ini Indonesia sudah menyumbang 10% kasus TB dunia. Naik 1,3 kali lipat dari 7%. Dan sebanyak 1.080.000 orang diperkirakan sakit TB dan 126 orang meninggal akibat TB. Ini kalau kita convert ke menit ya, mungkin dalam setiap menitnya itu atau beberapa detiknya itu ada pasien yang meninggal dikarenakan TB. Dan TB ini harus menjadi concern bersama, bukan hanya dari tenaga kesehatan. Dan alhamdulillah sekarang banyak kader-kader dan perhatian penuh dari pemerintah tentang pengentasan penyakit TBC ini.

Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas yang padat, tubuh seringkali bergerak. Namun, pikiran tidak ikut beristirahat, ketegangan, kelelahan, dan tekanan perlahan menumpuk tanpa disadari. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu sejenak untuk mengembalikan keseimbangan antara tubuh dan pikiran. Salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan di rumah adalah melalui yoga. Secara ilmiah, yoga diketahui dapat membantu meningkatkan fleksibilitas tubuh, memperbaiki pernapasan, serta menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Gerakan yang perlahan dipadukan dengan pernafasan yang teratur, membantu tubuh menjadi lebih rileks dan pikiran lebih tenang. Akhir pekan ini, mari luangkan waktu untuk merawat diri melalui yoga. Pilih waktu yang tenang dan nyaman, seperti pagi hari atau sore hari, di ruangan yang cukup tenang agar lebih fokus dan rileks. Mulai dengan gerakan sederhana, seperti peregangan ringan atau posisi dasar yang tidak membebani tubuh. Atur pernafasan secara perlahan. Tarik nafas dalam dan hembuskan secara teratur untuk membantu tubuh lebih tenang. Lakukan dengan ritme yang santai. Tidak perlu terburu-buru, ikuti kemampuan tubuh dan hindari memaksakan gerakan. Akhiri dengan relaksasi sejenak. Biarkan tubuh beristirahat dan rasakan setelah berlatih. Pendengar, yoga bukan sekedar olahraga, namun sebuah cara untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Karena tubuh yang seimbang dan pikiran yang tenang akan membantu kita menjalani hari dengan lebih baik. Luangkan waktu, gerakan tubuh dengan sadar, dan jadikan akhir pekan lebih sehat.

Pendengar, minum air putih mungkin terlihat seperti kebiasaan sederhana, tetapi kecukupan cairan ini memiliki kaitan penting dengan kesehatan ginjal. Dan salah satu masalah yang sering dikaitkan dengan kurangnya asupan cairan adalah batu ginjal. Saya kutip informasinya dari rri.co.id, juga menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, ya, bahwa batu ginjal itu terbentuk ketika kadar mineral tertentu di dalam urin cukup tinggi hingga membentuk material padat seperti kristal. Dan salah satu cara penting untuk membantu mencegahnya adalah mencukupi asupan cairan, terutama air. Nah, lalu bagaimana ya kurang minum dapat berkaitan dengan terbentuknya batu ginjal? Ketika tubuh kekurangan cairan, maka jumlah urin dapat berkurang sehingga urin menjadi lebih pekat. Nah, di dalam kondisi tersebut, mineral pembentuk batu seperti kalsium, oksalat, dan asam urat ini dapat memiliki konsentrasi lebih tinggi sehingga lebih mudah membentuk kristal. Air yang cukup membantu mengencerkan urin dan juga meningkatkan aliran urin hingga mineral tersebut lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, hubungan antara asupan cairan dengan batu ginjal ini juga didukung oleh pedoman medis, ya, pendengar, di mana pedoman dari Europe Association of Urology atau IEU ini menyebutkan bahwa peningkatan asupan air dapat menurunkan resiko kekambuhan ginjal. Namun kurang minum bukan satu-satunya penyebab batu ginjal. Faktor lain juga berperan, ya, termasuk pola makan tinggi garam, konsumsi hewani tertentu, kelebihan berat badan, kondisi metabolisme, riwayat keluarga, serta jenis batu yang pernah terbentuk sebelumnya. Karena itu, seseorang yang jarang minum memang dapat memiliki salah satu faktor resiko, tetapi tidak tepat mengatakan bahwa setiap orang yang kurang minum pasti akan mengalami batu ginjal. Nah, jadi benarkah kurang minum dapat meningkatkan resiko batu ginjal? Iya, karena kekurangan cairan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko, terutama karena membuat urin menjadi lebih pekat. Tetapi ini bukan satu-satunya penyebab. Menjaga kecukupan cairan, membatasi asupan garam secara berlebihan, dan menerapkan pola makan seimbang dapat membantu menurunkan resiko. Jika seseorang mengalami nyeri tajam di pinggang atau perut bagian bawah, darah di dalam urin, sulit buang air kecil, atau keluhan saluran kemih lainnya, maka pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebabnya dan tidak sebaiknya hanya mengandalkan penambahan minum air. Informasi ini menutup perjumpaan kita dalam Inspirasi Akhir Pekan. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Ani Purwamundur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

merekomendasikan pria dan wanita untuk mengecek kadar lemak darah, kolesterol, dan trigliserida minimal 5 tahun sekali, dimulai sejak usia 20 tahun. Trigliserida adalah jenis lemak tubuh lainnya. Bila jumlah trigliserida berlebihan juga dianggap mempermudah pembentukan aterosklerosis, meski hubungannya belum sejelas seperti angka kolesterol. Untuk mengetahui arti dari hasil tes trigliserida Anda, simak penjelasan berikut ini. 1. Kurang dari 150 mg per desiliter. Ini dianggap normal. Artinya resiko Anda untuk terkena penyakit kardiovaskular rendah. Anda bisa menjaganya selalu dalam kondisi normal dengan cara menjaga berat badan tetap ideal, berolahraga teratur, berhenti merokok, dan memiliki pola makan sehat. Yang kedua, 150 mg per desiliter sampai dengan 199 mg per desiliter. Ini merupakan batas atas, di mana kadar trigliserida dalam range ini tergolong tinggi. Biasanya disebabkan karena faktor gaya hidup dan masih bisa diatasi dengan modifikasi gaya hidup. Yang ketiga, 200 mg per desiliter sampai dengan 499 mg per desiliter. Ini dikategorikan kadar trigliserida yang tinggi yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan gaya hidup. Mereka yang masuk dalam kategori tinggi biasanya juga memiliki faktor risiko penyakit jantung seperti lingkar pinggang yang lebar atau resistensi insulin yang menyebabkan diabetes. Yang terakhir, yang keempat, di atas 500 mg per desiliter. Orang yang memiliki kadar trigliserida sangat tinggi ini biasanya juga menderita diabetes tipe 2 dan faktor risiko lain penyakit jantung.

Masih di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang pastinya selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa kembali siang hari ini bersama saya Halili yang akan menemani siang Anda, yang pastinya akan nanti di titik 15 waktu Indonesia Barat sore nanti ya. Dan kali ini memasuki di ruang disabilitas dan inklusi di seri Sabtu di lembar yang ke-10 di bulan Oktober di tahun 2026, yang pastinya kali ini mengangkat tema tentang dari bangku sekolah ke dunia kerja, menyiapkan masa depan remaja dengan disabilitas. Nah, pendengar, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam program yang membahas persoalan sosial, pendidikan, dan kehidupan masyarakat yang dekat dengan keseharian kita ya. Benarkah kita membayangkan bagaimana seorang remaja dengan disabilitas merencanakan masa depannya setelah lulus sekolah? Apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, mengembangkan keterampilan, membangun usaha, dan meraih cita-cita? Ini penting karena masa depan tidak seharusnya ditentukan oleh keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun mental seseorang. Setiap remaja memiliki potensi yang dapat dikembangkan apabila memperoleh pendidikan, dukungan, fasilitas, dan kesempatan yang sesuai kebutuhannya. Nah, pendengar, kita akan melihat bagaimana persiapan memasuki dunia kerja dapat dimulai sejak sekolah. Apa saja tantangan yang dihadapi remaja dengan disabilitas? Apa saja tantangan

mempersiapkan langkah setelah menyelesaikan pendidikan. Sebagai contoh, seorang siswa dengan hambatan pendengaran mungkin memiliki minat dalam desain grafis, ya, fotografi atau pengolahan data. Remaja dengan hambatan mobilitas mungkin tertarik pada bidang administrasi, teknologi informasi, penulisan maupun usaha daring. Sementara itu, remaja dengan disabilitas netra dapat mengembangkan keterampilan komunikasi, layanan pelanggan, penulisan atau bidang lain dengan dukungan teknologi accessible. Pilihan pekerjaan tentu perlu disesuaikan dengan minat, kemampuan, kebutuhan, akomodasi, dan kondisi masing-masing individu. Nah, karena itu, bimbingan karir sebaiknya tidak hanya diberikan kepada siswa menjelang kelulusan. Pengenalan dunia kerja, pelatihan keterampilan, pengalaman praktik, serta pendampingan dalam menentukan pilihan perlu dilakukan secara bertahap. Poin penting untuk pendengar, ya, kenali minat dan potensi remaja sejak dini. Lalu juga berikan kesempatan mencoba berbagai kegiatan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Latih keterampilan komunikasi, kerjasama, disiplin, kedisiplinan, dan pemecahan masalah. Ada juga perkenalkan teknologi bantu yang dapat mendukung kegiatan belajar maupun pekerjaan. Dan juga libatkan remaja dalam mengambil keputusan tentang masa depan sendiri. Nah, dengan persiapan tersebut, ijazah bukan menjadi satu-satunya bekal. Remaja juga memiliki keterampilan dan kepercayaan diri untuk menghadapi kehidupan setelah sekolah. Pendengar, tantangan dari sekolah menuju dunia kerja yang pastinya berpindah dari bangku sekolah ke dunia kerja merupakan tantangan penting bagi setiap remaja. Namun bagi remaja dengan disabilitas, perjalanan ini terkadang menghadirkan tantangan tambahan. Tantangan tersebut bukan semata-mata berasal dari kondisi disabilitas yang dimiliki. Hambatan juga dapat muncul dari lingkungan yang belum menyediakan akses, fasilitas, dan kesempatan secara setara. Pertama, masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu menjalankan pekerjaan tertentu. Pandangan seperti ini dapat membatasi kesempatan mereka, bahkan sebelum kemampuan mereka dinilai secara objektif. Dan kedua, akses terhadap pelatihan kerja belum tentu merata. Ya, sebagian remaja mungkin kesulitan mengikuti pelatihan karena materi tidak tersedia dalam format yang aksesibel. Lokasi tidak ramah disabilitas atau instruktur belum memiliki pemahaman yang memadai. Ketiga, proses perekrutan terkadang belum mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas, misalnya formulir lamaran yang tidak dapat dibaca perangkat pembaca layar, wawancara tanpa dukungan komunikasi yang dibutuhkan, atau tempat kerja dengan akses fisik terbatas. Dan yang keempat, dukungan keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Kekhawatiran berlebihan dapat membuat remaja tidak memperoleh kesempatan mencoba, mengambil keputusan, dan belajar mandiri. Padahal dunia kerja tidak hanya mencakup pekerjaan di kantor atau perusahaan besar. Belum juga tersedia melalui usaha mandiri, kewirausahaan, pekerjaan berbasis teknologi, industri kreatif, pertanian, maupun berbagai bidang lain yang sesuai dengan potensi seseorang. Yang perlu dibangun adalah hubungan antara kemampuan individu dan kebutuhan pekerjaan dengan menyediakan akomodasi yang layak apabila diperlukan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Masih di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di ruang disabilitas dan inklusi ya, dengan mengangkat tema dari bangku sekolah ke dunia kerja, menyiapkan masa depan remaja dengan disabilitas. Nah, yang pastinya peran keluarga dalam menyiapkan kemandirian ya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dapat membantu remaja membangun kepercayaan diri. Dukungan keluarga tidak cukup hanya dengan memberikan semangat, tetapi juga perlu diwujudkan melalui kesempatan belajar dan berlatih secara nyata. Orang tua dapat memulai dari dengan mengajak anak berdiskusi tentang pekerjaan yang diminati, dengarkan keinginan mereka tanpa

langsung membatasi pilihan berdasarkan kondisi disabilitas. Nah, jika anak ingin bekerja di bidang tertentu, bantu mereka mencari informasi mengenai keterampilan yang dibutuhkan, jalur pendidikan, pelatihan, serta kemungkinan akomodasi di tempat kerja. Keluarga juga dapat melatih kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mengatur jadwal, menjaga kebersihan diri, terus menggunakan transportasi yang aman sesuai kebutuhan, mengelola uang, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan tersebut penting karena dunia kerja membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan teknis pekerja. Juga perlu mampu mengatur waktu, memahami tanggung jawab, menyelesaikan tugas, serta berinteraksi dengan rekan kerja. Namun, kemandirian tidak berarti remaja harus melakukan semuanya tanpa bantuan. Kemandirian berarti memiliki kesempatan, menentukan pilihan, dan mengakses dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Orang tua juga perlu memahami bahwa perjalanan setiap anak berbeda. Ada yang siap memasuki dunia kerja setelah lulus sekolah, ada yang membutuhkan pelatihan tambahan, dan ada pula yang memilih melanjutkan pendidikan. Segmen yang selanjutnya ini ada sekolah pelatihan dan keterampilan yang dibutuhkan, ya. Saudara pendengar, bagaimana sekolah dapat menjembatani pendidikan dengan dunia kerja? Salah satu langkah penting adalah memperkuat layanan bimbingan karir yang inklusif. Guru dan pendamping perlu membantu siswa mengenali kemampuan, memahami pilihan profesi, serta menentukan keterampilan yang perlu dikembangkan. Sekolah juga dapat memperluas kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja, perguruan tinggi, komunitas penyandang disabilitas, UMKM, dan perusahaan. Kerjasama ini dapat diwujudkan melalui kunjungan industri praktik kerja, pelatihan keterampilan, hingga program magang yang accessible. Ada beberapa kelompok keterampilan yang perlu dipersiapkan, ya. Yang pertama, ini ada keterampilan teknis. Remaja dapat belajar desain grafis, pengoperasian komputer, administrasi, pengolahan data, pemasaran digital, tata boga, kerajinan, atau keterampilan lain sesuai minat dan peluang kerja. Dan yang kedua ini ada keterampilan sosial. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, menerima masukan, penyampaian kebutuhan, dan menyelesaikan masalah merupakan bekal penting dalam lingkungan profesional. Terus yang ketiga, literasi digital. Pemahaman tentang penggunaan perangkat digital, keamanan data, komunikasi daring, dan teknologi bantu dapat memperluas akses menuju berbagai pekerjaan. Dan yang keempat, pendengar, kesiapan memasuki dunia kerja. Siswa perlu belajar membuat daftar riwayat hidup, mencari lowongan, mempersiapkan wawancara, memahami hak dan kewajiban bekerja, serta mengenali penipuan berkedok lowongan kerja. Dan yang kelima ini, keterampilan kewirausahaan. Bagi remaja yang berminat membangun usaha, sekolah dapat mengenalkan pengolahan modal, percatatan keuangan, pelayanan pelanggan, pengemasan produk, dan pemasaran. Nah, pelatih hendaknya tidak berhenti pada pemberian sertifikat. Yang lebih penting adalah memastikan keterampilan tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan pasar dan membuka peluang nyata untuk bekerja atau berusaha.

0: kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
2: 26. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it. How far from the...
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund.

0: di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund, Maximilian Bayer, melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kebuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandakan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grohe, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan 1 poin ini. Penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan 1 poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
1: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
0: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
1: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
0: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6, 10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Merah kuning, hijaumu, oranye pink. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: Dari crossing,
2: grab the ball on some crosses, and that's it. I think we don't have one.

0: Sementara itu, perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
1: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isan Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSIS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri Marcus Renatores menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defensif dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan. Dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara, setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain

0: pendamping dari berbagai daerah dan negara.
1: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan pedal turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
0: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Octo Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang. Dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
2: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
3: Jagoannya? Ya. Martin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran

0: satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku...

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: main judol katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya bener pari pesan ya rek ya.
2: Iya.
1: Manjira kak. Beleng detik lang.
2: Jadi apa kak?
1: Bermayo.
2: Jadi kak ya. Eko cak aki dek kak orang miskin. Setiti molje lantaran kak pentrana kak.
1: Oh pala na pentar pas molje nyaman. Jadi fokus jadi le.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto paribesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribesan tor saloka mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

menangkap peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulo Situng Provinsi Cebetemor. Ia tore aman faat aki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetemor. Mulai tanggal Situng Oktober kantos telopolo November 2006 lekor. Mireng manfaat aki pembebasan pajak tersebut. Bebas cinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2009 sarang tahun sebelumnya ke baik kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas cinta tunggakan pokok PKB tahun 2009 sarang tahun sebelumnya ke baik roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500 ebu. Sampai bebas cinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB taongke mireng manfaat aki kesempatan panika dateng de kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kiai Haji Mansur nomor 200 Lopolo 4 Sumenep.

0: Ceuki. Panjenengan sateje beudi areng-sareng nyareng lalampaan budaya Matura. Lalampaan seerenteh RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampung Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teratan berbalap biarsa. Alhamdulillah sang remangken. Sekatepatan hari 1 tanggal 10 Oktober 2016 ekor tengki. Alhamdulillah nang Ibrahim Madura ampun kapiarsa pola tengki. Saya ngelibati nang 107.4 FM RRI Sumenep juga nang live YouTube RRI Sumenep tengki. Sang remangken sareng boten kula nur halili sepiring acara panjenengan sedaya jeda tentuana program budaya Madura sekelarasan remangken tentara tengki tentuana sang remangken sebedi kalampan pulau empul kalaben lebur miarah pakarangan terjuganan dek sedaya pamiarsa tengki sebedi nyatanya tentuana boten kula ngantos kosong bulu tungtung telok telok empat lima situng kosong situng tengki terjuganan 665 telok tangan 6 terus juga 662 petobles thank you tentu napa tan kula ngantos salam panjenengan apa perkabar panjenengan juga siang are mangkin nika thank you tretan terpula pamirsa lebur miara pakarangan tentu napa sebelum petan kula nyapa tentu napa dua narasumber sampun hadir studio MA siang are mangkin gak dinto tentu napa tan kula beri ngotor akil lebur miara pakarangan tretan terpula pamirsa

0: tentunya semoga panjenengan paringi kesehatan, tor kebahagiaan, tor sugenan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tor pendengar saya berbahagia, tentunya pada kesempatan kali ini, Badan Gola Bedi membahas tentunya tentang kehidupan sehari-hari. Tentunya engki panikah libur miara pakarangan, tengki semangat libur miara pakarangan, tentunya Badan Gola maknai sebagai ajakan untuk bersama-sama. Tengki arabat tor ajegeh pakarangan tetap bersih. Indah, nyaman, dan manfaat. Kebiasaan sederhana Engki Panika mengajarkan kita bahwa lingkungan yang baik tidak hanya tercipta dari usaha satu orang, tapi juga dari kepedulian bersama. Tertantara pelupa biasa, Engki, kita akan membahas bersama Torsyukanan nikah pada dua narasumber yang pun hadir siang hari mangken. Tentunya si pertama nikah Ebi Siti Nabatan Gula Teh Hengki nikah tentunya menepi tak kaliro pada Bapak Madruki SPD SD selaku bidang humas komunitas Temar Kampung. Assalamualaikum Pak Madruki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ketipan apa? Tentunya bila pun baik adinta saya tengki.
1: Alhamdulillah.
0: Perjalanan dari Deso tengki ni kan sana apa?
1: Kilo.
0: Engki.
1: Insyaallah 20 kilo
0: tengki. Ki alhamdulillah. Sekaping dua ni kan berde Bapak Suraji SPD selaku bidang perencanaan program komunitas Temar Kampung. Assalamualaikum Pak Suraji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ampun abang kita yang ki esengar makin tantana dalam program budaya Madura tantana se anu sareng komunitas Temar Kampung. Menabi Pak Suraji ni kan tengki tantana semak tengki Pak Suraji.
2: Engki sama pun pangarangan.
0: Pangarangan engki mana bi Pak Madruki ini engki lumayan. Tanah nah, kilo Pak Madruki.
1: Penjenan 20 kilo.
0: 20 kiloan engki. Engki alhamdulillah engki. Matur saya langkong. Terus tema seperti bahas siang remangken atau bubul ompul engki kalau ben lebur miara pakarangan tentera engki. Menurut pasiran ini seperti bahas keadaan engki. Mana napa Pak Madruki, napa Pak Suraji? Neka saya beri bahas secara mungkin pelajaran, mungkin pelajaran pengajaran
1: telok. Pengajaran telok.
0: Engki lebur miara pakarangan. Tujuan ter pengajaran, katipun apa?
1: Engki. Sebelumnya pun Beten Kula dekat para pemirsa, berapa tetap bisa miarsa lagi bede pon siaran budaya kali itu. Ngingi pengajaran telok kali itu pengajaran murid kelas telok SD atau PMI
0: kelas 4
1: ini kelas 4 SD atau PMI buku pengajaran bahasa Madura kali itu pocket epon atau tema epon libur miara pakarangan ini di mana bi ilir bahasa Madura kali itu pocket ini bahasa Indonesia kan itu tema.
0: Oh tema.
1: Iki. Sebelum epon masuk ke pengajaran, kak Dinto, mamolan kak Dinto, beda

0: ya kan. Okay. Memang tujuan si Arab dalam pengajaran, Teluk Adinto.
1: Okay.
0: Okay. Adinto. Jadi namun Kadinto buntu atau apa ya? Bungkus sarang poket lebur miara pakarangan. Seterusnya pon si Kapeng Teluk Adinto membaca tulisan dalam carakan Madura aksara gejeng sandengan utawa pangangku yang dibacakan atau dari media audio visual. Jadi nanging waktu mangken insyaallah namung se apa napa se se pertama kan tuh
1: tidak ada seperti yang
0: tadi. Terus setelah saya pon sebelum epon masuk ke sub
1: maca cak oca anyar
0: maca cak oca anyar kalaben bangun cema-cema horop sela etonto aki di sestona libur miara pakaran kayak dinto pakarangan kan tuh kenengan se semak de compok.
1: Tentunya pakarangan saya kenengi.
0: Saya kenengi, saya semak di compok. Sarang saku penga kan tuh.
1: Saku penga.
0: Misalnya tegel, atau bena, pun apa bisa os, saya semak di compok. Kak Dinto, pengajaran Kak Dinto, maca careta kan tuh. Jadi maca careta, saya biasa apa namanya? Sebiasa masyarakat, sebiasa mager sare, arupa tunging kan tuh. Sebab menabi apa? Terus lagi tunging itu agak disitimin, itu banyak nak kanak ampon tak oning dekat carita.
1: Engki.
0: Carita atau bat tunging. Ketidimin, kento manabi ruguru sekolahan mana binten kau lagi kanak kalian tu biasanya tunggeng kan tu lebur
1: jadi
0: dalam cerita kadisa saya pada pak kadisa aropa SC buburukan juga
1: tunggeng neta kan semacam sering cerita kadisa engki
0: engki kalian tu umpamana cerita rakyat cerita rakyat songenep se kenapa se kaonang atau se kasohor kalau ta kianto katia carita Joko Tole katia pole Putri Kuning selain kianto Madura banyak juga carita carita rakyat kiki katia neng Bengkalan Kelesap
1: kiki
0: Pamekasan berdua ya belum bela bujuk laktong atau bujuk laktong kan tuh.
1: Puru merang nih kakak
0: lagi. Pas bodo boleh rato ibu.
1: Rato ibu.
0: Itu sampang. Iki ini kan itu. Jadi palingi pun apa carita-carita. Si bodo hubungan epon sarang masyarakat. Si semak nih masyarakat.
1: Engki. Engki. Mungkin bisa lanjut lagi. Engki. Langsung diamin Pak.
2: Assalamualaikum Suraji. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu pamirsa, saya beda ikat di Mabisaos. Saat samangken leres debu ampon saya ejar bagi sarang Pak Matruki. Poket dalam pengajaran telok buku Demar Kampung kelas 4. Nika AC kalaben bul ompul lebur miara pakarangan. Gila ampone sebut lagi juga beda telok. Tujuan dalam pengajaran telok Kak Dinto, saya kapeng situng membaca kata-kata baru.
1: Terus.
2: Maca, cak oca, saya anyar.
1: Janyar.
2: Kalau ben maksud, saya kita kenal sama murid.
1: Kita kau ingin, nah, oke.
2: Katipun apa? Kak Angkui bisa iarep nak kana mencapai tujuan pengajaran saya kapeng sitong Kak Dinto dalam buku Bersama Dura Demar Kampung Kak Dinto kemas sareng bedena teks bacaan
1: leres
2: kencaran. Kalaben pul ompul beto cening. Neng ekaca telopolo belu. Buku pengajaran kelas 4. Kelas pengajaran telo. Nika bode neng e halaman otabe kaca telopolo belu.
1: Telopolo belu.
2: Nika arupa aki carita rakyat. Carita rakyat. Ada lem kencaran otak bebacaan otak beteks sebeda kaca telopolo belu sekeduan pul ompul botol cening tanto bisaos nika banyak nak kana sekita ngerti dalam ocak-ocak saya beda dalam cara tak
1: yang kita masuk buatan gula ini orang koning juga
2: ketika tipona pacarana guru tak angkuy ngajareki kaca telopolo bulu nikah
1: engki
2: teti bisa saos guru nikah maca carita sebeden ngai dalam buku kaangkui piarsaaki tapi jadi ngaki sareng nak kana
1: engki
2: kalaben sareng ngidi ngaki carita guru sebeca dari buku halaman telopolo bulu nak kana bisa mak bisa nyatet
1: engki.
2: Ocak-ocak pon apa bisaos sebeda dalam bacaan kak cisa sekita ngerti artinya.
1: Engki.
2: Jika saya kapeng situng, aku ngajar lagi. Engki.
1: Engki.
2: Maca cak-ocak anyar. Cak-ocak anyar saya kalah ben maksud. Kak Dinto, ocak-ocak sekita bisa RTE.
1: RTE. Engki.
2: Saya kapeng dua bisa saos guru nikah. Maren tanak kanak ka angkui maca carita kasa. Jadi polana pon apa ben saben anak kanak samangke nampon neku buku beng sebeng. Jadi bisa saos e baca dalam ate.
1: Engki. Engki.
2: Kala ben soroan deki parenta ka angkui nyatet otabe nyare ocak-ocak sebedeneng e carita kasa e kencaran kasa. Se kita bisa RTE pon apa artinya?
1: Oke, oke.
2: Maksudnya kita oning maksudnya pon apa? Maka dia misalnya ini, katia norok apa artinya norok? Mereka bisa saos nak kanak beda sih kita ngerti. Sebelum nak abtina nyona sapora kiai, pon apa deki sa ampon na epakon nabu. Ning cening kak Dinto. Nika bisa saos nak kanak tak ngerti pon apa artinya ning cening nih ya.
1: Engki, engki.
2: Nah, nika saya maksud kalaben ocak saya anyar.
1: Saya anyar, engki.
2: Nika arupa aki petanya nanak kanak, saampun nanak kanak, maca, carita, kalaben pul ompul beto cening.
1: Beto cening, engki.
2: Sabenyak nampon. Bodo sapolo biki, bodo 15 biki oca, saya kita ngerti.
1: Engki.
2: Nah, ini kan dekian bisa saos saya tanya lagi kak guru. Otabe, sampun nalastare nak kanak nyatet, oca-oca saya kita ngerti, ini kan bisa saos guru agabai kelimpok-kelimpok namoret. Kangku erempek, nyare ocak-ocak sekita oning artena. Bisa saos mana binak kanak nikah bentuk kelompok iki kelimpok-kelimpok beda lemak nak kanak umpama na epon nikah antara nasi kalema bisa saos beda saya ngerti. Oh yang kok tahu artena ria-ria. Nah situ nggak tahu ke artena seria. Jadi sabenyak anak kanak nyatet ocak-ocak si tak ngerti nengi di lembacaan bisa saos dekian mana bi bentuk kelompok eka rempek sarung nak kanak bisa saos satu aja cak ocak saya kita ngerti kasa deki bisa YRTE
1: kalau
2: badana rempek ke dalam kelompok.
1: Engki. Nika santura se utare gak dinto tengki betening nika ki cuman lambe tengki. Nika se sepo sarang ke masrur tengki.
0: Engki.
1: Engki cara telepon nika tengki nika se ampon ke utara siang hari mangkin nika tengki.
0: Masuk legenda.
1: Masuk legenda juga tengki.
2: Ungkuna betening nika kan asal mu asal lah.
0: Disa.
2: Napa terbit nanya mana Tisa?
1: Terbit
2: mana Tisa?
1: Engki,
2: engki Pak Maduki.
0: Engki, leres.
2: Tisa semaan engki.
0: Engki, semaan kacamatan desok.
1: Engki, berarti ederana Pak Maduki nih
0: kan? Engki, kadin tu bodo boto, lakar bile tapu kan tu amunyi katia bisse ning jeneng kan?
1: Engki, katia sama engki. Engki,
0: kantos mangken,
1: kantos mangken. Engki, engki, engki. Kak Disa, lokasinya jauh tengki dari jalan ada katipun apa? Daerah man kak dimak?
0: Lokasi mana bi lokasi pun kak dinto masuk jalan kabupaten kentok.
1: Jalan
0: antara Nabunasare kentos ke Pantai Selopeng Toros kentok. Di kentok dari jalan kira 100 sekat meter kentok.
1: Engki Pak Maturki, sekarang Pak Surahaji kandek demin nih kak pada penelpon tengki sampun agabung eseng remangken tantona pada sahabat sarang buat nenggola ngereng assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Engki budaya Madura eseng remangken asarang Pak Serah kalau kau nggak di mana nih
3: situ benda.
1: Asarang.
3: Asarang Pak Taufik.
1: Asarang Pak Taufik saya kalau kau nelpon dari situ benda. Oh, engki Pak Taufik, ngereng pon apa pon seperti ditanya ki de dua narasumber yang ada makin nengke pada bapak.
3: Salam hormat.
1: Nengke
3: saya saja narasumber.
1: Engki.
3: Seperti pertanyaan Abdina, seperti pertanyaan bukan boleh nggak dito. Sami-sami bahasa Madura. Mak tak sami antarna. Sumenep sarang Sampang.
1: Sumenep sarang Sampang, tengki.
3: Mana bi Sumenep itu? Bahasana sangat cialus. Seboran lah seboran.
1: Engki engki.
3: Mana bi Sampang rasa dan kalau saya ngoni kakek. Eh, itu pun apa bi itu? Nasi sami-sami matul. Itu saya pertama. Terus saya nomor dua pertanyaan Latina. Menabi bahasa alas tanangnya itu asta iki. Asta kan itu kan menabi eneng daerah Tenggola asta kan itu bahasa harian. Jika itu mohon penjelasan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong dek Bapak Taufik saya kalangkong dek Puan Sito Bondo. Mungkin bisa langsung jawab Pak Maduruki atau Bapak Suraji. Ngerek.
0: Betul sekalangkong dek ke Pak Taufik di
1: Situ Bondo.
0: Ngingi puasa Madura kat dinto insyaallah sami pada ketika sabugian bisaos se pita atau dialek epon se pita ketika sede kakek kan tu sami juga menangka kosa kata dalam puasa Madura kan tu karena ento ta masuk juga sinonim kan tu. Masuk juga sede kake kan tu. Bena ben. Apa isu mendapat ke kaulatan atau buka tengal bekalos. Orang orang juga kati coba kan bagian daerah Solo kan ento acara alos kan tu. Insyaallah mi ami pola kan tu sumenep kan tu kan beda tinggalan. Karaton kan tu kerajaan si kadipaten si cukun bebena macupait kan tu itu anu dari tenggaulan tahun yang cukun terus lagi sekarang pak
2: saya nambi engki motor saka langkong Pak Taufik Situ Bondo
1: leres
2: leres debu pon apa se detik petanya Pak Taufik ongkue pon Madura nika ibagi telok macam besa.
1: Leres.
2: Besa berak.
1: Bengkalan.
2: Besa berak nika wilayah epon Bengkalan sarang Sampang.
1: Sampang.
2: Beda Basa Temor. Basa Temor nika Pamekasan Sumenep. Sumenep. Terus se kapeng telok Basa Kangean. Basa Kangean nika norok juga sapeken. Basa Barok nika biasa pon lakar capon se maksud Pak Taufik begesar besan. Katemor Mekasan
1: Sumenep.
2: Sumenep ni kampon abek
1: bekalos.
2: Abek lalos.
1: Engki.
2: Nah,
1: mana bikangian?
2: Mana bikangian ni kampon beda fitena. Mana bikangian? Mana bi Sumenep sengko.
1: Engki.
2: Tapi mana bi ningkangian aku?
1: Wako.
2: Berema. Cepon nengi Sumenep.
1: Engki.
2: Ningkangian marama.
1: Oh, marama.
2: Nika kalo juga tak bisa abito oke pon apa maram manika alos pon apa punten.
1: Lah, leras.
2: Tapi minorot oca kangian maram manika mana bi ibu sama laju oke.
1: Mana bi mana bi Sumenep apa? Maram makan ya?
2: Berema.
1: Oh, berema.
2: Bagaimana?
1: Saya? Bahasa Indonesia nangki. Nangki.
2: Aku. Nika kan kuna sengko, aku.
1: Leres.
2: Ya, akar bahasanya nika kan pon mirip. Sengko, engki.
0: Kau.
2: Bekna, engki. Mana bilangan?
1: Engki.
2: Mana bilangnya Sumenep?
0: Bekna,
2: engki. Bekna.
1: Engki mana bilang?
2: Tak ada orang Sumenep nika. Napa? Ngoca kau.
1: Mana bilang Bengkalan Sampang heda.
0: Ah, sudah. Beun
1: di beun. Engki, mana bineng kita tak oning.
2: Mana bineng Sumenep nika salebar engki. Debakeun Sampang. Takun salebar
1: engki. Engki.
2: Napa kamu kasan salebar? Ka Sampang nika pun lebar.
1: Lebar engki. Mana bigangian? Mana bigangian?
2: Mana bigangian kalau tak oning. Jadi saya gak dinto Pak Taufik.
1: Engki mata
2: terus petanya saya kaping 2 adalah apa napa engki?
1: Saya kaping 2 nika. Kalaban pun apa engki? Petan kalau pajar juga.
2: Besa engki.
1: Besa. Engki besa engki. Kalau tentunya saya tanya kita kalaban besa engki.
2: Tanang ki basa
1: engki asta engki tanang engki asta
2: mana bineng situ bondo japon Pak Taufik basa alosa tanang nika asta
1: asta
2: tapi sebagian bade saya nyampit juga asta nika kopuren engki sami saos Pak Taufik neng Sumenep juga sakak dinto jadi basa alosa tanang nika dinto engki asta sabetara nangis Sumenep astanika esampit juga yarti aki koburan.
1: Koburan. Nangki sangkuna sami tangki.
2: Sami.
1: Situ Bondo sarang Sumenep meningkat tangki. Mana bitanang situ Bondo juga asta tangki. Asta juga eka sangkuni koburan.
2: Astana tangki.
1: Tangki.
2: Sona astana.
1: Astana tangki. Engki, matur sakalangkung dek Pak Taufik situ Bondo.
0: Nambah
1: oh nambah na engki ngereng engki.
0: Dek Pak Taufik situ Bondo. Manabi ngingingi on teke besa. Kadinto dalam apa Abu Dhabi atau Tormator. Kadinto insya Allah sami antara na Sumenep, Mekasan,
1: engki.
0: Sampang sarang Bengkalan kanto insya Allah sami.
1: Sami.
0: Engki nanging kanto bode sabagian ocak kanto se bide nanging arte pun sami agak dia apa kekayaan ocak.
1: Ocak.
0: Si bode engki. Agak dia sastra pun juga sami.
1: Sami.
0: Sastra bode katia paparegen, pantun, tembeng, parebesan, kan itu sami, insya Allah sami. Agar juga cakanca udah benar tentaretan si bude neng jebe, katia situ bondo, bondo woso. Saya pun istilahnya
1: jember juga sebagian
0: daerah tapal kuda aja
1: bang.
0: Kan itu taretan TV, taretan TV juga amarga kento basa basa pon kento banyak se basa Madura kento motor salangkong Pak
2: Dawi. Biasa pon banyak orang nyebut nang Sumedep Kak Dinto besana besarato.
0: Lar. Karatoan.
2: Karatoan. Basa bangsawan.
1: Leres.
2: Kadia dimin gelak engki ampun
1: ya terakhir engki.
2: Masalah napa? Ijar bagi kadia nanya mana sisa engki.
1: Engki.
2: Kadia hitung contoh Kapancin nih.
1: Kapancin.
2: Estona kan asalnya dari Kepanjen.
1: Mm-hmm.
2: Kepanjen nih kah Kepanjian.
1: Oh, Kepanjian.
2: Jadi Kapancin Kak Dinto banyak orang-orang bangsawan katurunan Narato.
1: Narato.
2: Jadi basana nih kah alos-alos.
1: Alos ki.
2: Serena nih kah badan yang lingkup kota. Jadi Sumedep nih kah nyebar kalaben ninte.
1: Ninte.
2: Otabo niro. Engki basana Rato.
1: Basana Rato, engki.
2: Abdi dalem. Abdi dalem nika ongkuna kan napa iki kabule sebede nang karaton
1: engki engki kan dikimin Pak Suraji iki nika tantona pada penelpon bingkeng apa si kalong kone pun Pak Taufik si kalong kone pun dari situ Bondo ki Bro Tengki beri sapa sareng patuan kula. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Asrang Pak Sera.
3: Masuk boleh kan
1: tuh? Oh, masuk boleh sih dari situ Bondo. Ki.
3: Kurang buat ya.
1: Oh, kurang buat.
2: Kurang chef naik.
3: Yang pertama no Mas. Mas Sera nih pemandu nih kah?
1: Oh, Mas Halili.
3: Mas Halili.
1: Thank you.
3: Yang pertama saran yang gue sarani aja menabi bisa. Pelajaran bahasa Madura itu
1: diterapkan tiap hari. Oh, tiap hari ini? Engki. Engki.
3: Saya nomor dua, adalah sumber. Apa-apa komunitas teman kampung itu buguna ampun meluas ke daerah Cebah. Itu seperti pertanyaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Engki, motor sakalengkong, saya kaping dua, Pak. Mm-mm. Taufik. Okay. Estona mana bineng Sumedep Kak Dinto Pak Taufik. Ampun wajib bagi dek nak kanak moret sareng guru ben saben are Salasa. Basa pengantar pangajaran nika kudu ngangkui basa Madura. Kalau ben maksud manabi contohnya pun guru ngajar matematika sama maipun ini.
1: Ini.
2: Nika mana pas kaleresan are Salasa. Jadi bahasa pengantara guru Kak Dinto kudu bahasa Madura. Sanosa pengajaran matematika.
1: Ini.
2: Bukto nak kana istirahat amain etanian. Nika kudu bahasa Madura. Amane bi pangki. Sarang guru pas abis saya Indonesia, nika tentu boi beda sanksi.
1: Engki.
2: Tapi saya kalau ben maksud sanksi saya edukatif.
1: Engki.
2: Punten pas benih pas sanksina kopelas, pecot, pokol punten.
1: Engki.
2: Paling-paling nika epakon apa?
1: Epaloros dah.
2: Noles, oca, sabenyak na saibu oca.
1: Engki.
0: Juga naik kantor-kantor.
2: Engki. Juga naik kantor-kantor.
1: Engki.
0: Atau dinas.
1: Kita tuh masih bersangkutan naik aneh kata engki.
2: Gak aruh pagi kewajiban.
1: Kewajiban.
2: Apa napa milana kotu kadi kantin toh. Samangkan leres saya pun sepak Taufik. Pok compok rang-rang samangkan karena saya abu sama Madura.
1: Leres.
2: Mana bisa orang-orang sepona. Nika ngangkui bahasa Indonesia.
1: Kebanyakan.
2: Kau kau narok torok nade yang sepona juga.
1: Terus, engki.
2: Tapi, torok aki kah bahasa Indonesia.
1: Engki.
2: Toepon kanggu miara bersama Dura, mulai tak musra elang di kota mana epok cempok, orang sepo sarang anak, nika paling punten 90% nika kudu nganggu
1: bahasa. Kudu bahasa Madura, tengki. Tengki, Pak Pak Maturki sarang Pak Suraji akan dikdimin tengki sebelum beten kula sarang panjenengan alanjut de pembahasan se satrosepon budaya Madura gadinto. Tengki satrosepon kan dikdimin nika biar saya kirimin paripesan si predikator de banglir pon satu aja nengiring.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sesami muljo, apangki pole sarang beten gaule madruki dilem cecerbeen parebesan madura. Maker sare kesek atau besekut beten gaule sarang panjenengan mireng okara naan-naan temon. Padena naan-naan temon. Arti tegas tolo tepon, naan-naan, yang kika dinto, teruan atau betendeena, nak kanak kini. Mana bitemon, yang kika dinto, nyamana wakbuen se, bisa atau bebiasa e karocek. Nanging arti saya maksud, perebusan naan-naan temon, yang kita dinto eko caki deka orang se miara nak kanak kini bebini nangis sampona dibesa kak dinto epon tu tibi utawa kabin tibi kadinto arti si maksud nan-naan temon cukan bedo pole perebusan se maksud epon akati kak dinto yang kita dinto atong ketebu di maksud tepon epiara dimin bila ampon dibesa kadinto yang ke sakadinto secara beun bekto mangken malar moga abang kipole lain bekto sarang kesempatan atas ketepon atau salangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pancenengan satu je salakik bede dalam lalampaan budaya Madura.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skortin Mas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
2: Yes,
3: emang. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: pancenengan sateje salaki bade edalem lalampaan budaya matura.
1: Tretan toro pulau abe arsa salaki sepa epe arsa ki tentoran nang ibu daya matura tentoran se kalabun pulau ompul lebur miara pakarangan tentoran dua narasumber nika bapak matura ki SPD SD tarta katinggalan jekeun bapak Suraji taro satra sepon nika langsung dimin de pembahasan sekaping dua tentoran RTE waca anyar dari gencaran sebeja ngereng nika bektepon kurang 5 menit lagi Pak Maturki sareng Pak Suraji ngereng singkat saos
2: iki sekaping dua iki karinto ngarte oca anyar dari gencaran se beca
1: iki
2: maksud epon iki rinto bade teks bacaan tabe gencaran karinto disajikan nama saya pon teks bacaan nanging dalam bacaan Kak Dinto bede cak ocak se mungkin utawa bena bisa nak kana tak arte.
1: Thank you.
2: Kak Dinto pakon nyare cak ocak se bede ni kencaran Kak Dinto.
1: Kencaran Kak Dinto.
2: Amarga nak kana tak satejena Kak Dinto owning. Deka cak ocak bersama Ture kong langkong bersama Ture kento bekto mangken pita na sa sarang bahasa Indonesia sakadinto mani bahasa Indonesia Kak Dinto cak ocak si anyar lakar anyar ongku kento asal dari Serpen tabe dari bahasa lain saya bisa masuk ke
1: bahasa Indonesia
2: mana bi bersama Ture Kak Dinto ocak laju laju keng nanging tak kenal
1: tak kenal
2: amarga mungkin pon elompak pon apa bosa-bosa lain di agak dia kahonang kasohor kan tu kan sami pon apa boleh kita telok kahonang kasohor
3: kalonta
2: tak banyak tak kena tahu nih kan tu, jadi dalam maca gencaran kan tu, ento nak kena bisa ngerti, paringi tugas sarang guru, pakon nyare cak ocak se kita ngerti, terus body kelompok atau kelimpok diskusi, terus kan ento pon apa hasil pon presentasi
1: yang ada
2: di kelas
3: kan. Thank you. Nambina dan kau lagi.
1: Thank you.
3: Laras debu epon Pak Matruki. Tapi Estona sebelum nak guru ngajar neng ada di kelas.
1: Thank you.
3: Mereka ampon abadi persiapan nengki. Tak masuk tujuan pengajaran saya kaping dua.
1: Thank you.
3: Jika Dinto memaknai kosakata baru.
1: Laras.
3: Nah, dalam buku Domar Kambang kelas 4, pengajaran telok, kaca Pak Polo 2, nika Domar Kambang menyajikan buku Kota Betek Bacaan Kala Ben Pul Umpul Satima Ben Marfu'ah.
1: Thank you.
3: Jadi, gelak sepak madurki yang penteres.
1: Thank you.
3: Kapesan guru nika bisa saos maca tek kak disa kota be nyoro nak kanak kanggu maca di dalam ate
1: leres
3: satro sepon kanggu nyatet ocak-ocak sebe deneng etek kota be gencaran se kita ekau ningi arte nasar nak kanak
1: engki
3: nah, satro sa sampon na kenging nika deki bisa eka rempok di dalam kelimpok
1: engki
3: contoh epon beda neng bacaan satima ben marfu'a kan itu beda oca tobuk
1: ki
3: pon apa artinya tobuk epon sepak madruk ki tak satu jenak anak kanak oni pon apa artinya tobuk nah, tapi mana bina dekian rempek dalam kelimpo bisa saos hitung anak kanak bisa oning artinya tobuk selain Cukan bisa oning ocak-ocak selain.
1: Engki.
3: Ocak tobuk nikah. Kenapa engki? Artena nikah memaknai engki. Arte.
1: Engki.
3: Beni lain ocak nah.
1: Engki.
3: Jadi kau tu bisa kita engki. Ada lembuku temar kampung pengajian telok nikah ngarte e ocak.
1: Ngarte ocak engki.
3: Ngarte e ocak. Beni nyare lain ocak nah.
1: Engki engki.
3: Saya pun bahasa Indonesia lah benih sinonim, tapi ngarte.
1: Ngarte, engki.
3: Pon apa artena tobuk? Artena tobuk nika bisa napa? Orang saya ada er, atau bo orang saya nede, engki. Nika ampon sampai.
1: Sampai.
3: Sampai nika apa?
2: Lebih dari cukup.
3: Bisa lu saknya,
1: engki.
3: Engki. Nika saya kocak tobuk.
2: Oh, tapi sekut, sekut ada, sekut.
3: Tobuk, tobuk. Nika, napa? Mana bi ampon anu nika? Biasa epon, mana bi orang saya tobuk? Nika ampon lanyi.
1: Engki.
2: Lengat.
1: Lengat.
3: Engki. Terus beda pole ocak tekala.
1: Tekala, engki.
3: Tekala, engki, Pak Madruki. Engki. Tekala nika.
1: Singkat, singkat
2: saja. Tetekan, engki. Tekala kan to, mendadak saja dengan bahasa Indonesia nika to.
3: Tetekan.
2: Tetekan.
1: Engki, engki tentulah nika nyuwun sapura nika bektoh pun kurang 4 menit lagi engki nika sangkuna belum tuntas nika pengajaran sing remangken ibu rema dur nika kalebur pengajaran telok selebur miara pagarangan tentulah nika ceritanya pun ki lanjeng engki sabuk nika bektoh kurang ngiti nih nika ampun kurang 3 menit engki tentulah boten kula kan dik dimin nyuwun sapura atas bektoh rata engki tentulah sing remangken engki de pamirsa tentulah penghujung perjumpaan dalam program Budaya Madura kalau tema lebur miara pagaran kadinto berarti kandik dimin kan kadinto dimin tengki ya sebab nika bektoh sedang ngiti nih tengki tantona beten kola nika berarti undur pamit tengki taruh juga nang beten kola cabakin motor saya kalangkung si benya de Pak Madruki SPD taruh juga nang Bapak Suraji SPD seluruh pendengar siampun setia mengikuti program Budaya Madura kadinto tantona sampai jumpa pada perbincangan budaya berikutnya. Tetap lestarikan budaya lokal, jaga kebersamaan, tersyukur dan cintai lingkungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya ampon soti, areng sareng gereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumenep.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumedep. Inilah berita olahraga Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Nur Holini. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, kemenangan beruntun di tiga laga sebelumnya milik Madura United harus terhenti setelah mengalami kekalahan 2-0 atas Persik Kediri dalam laga yang berlangsung di Stadion Brawijaya pada lanjutan Super League pekan keempat. Berikut laporan Tagu Anovandrian.
1: Pensa duas partes diferentes. Uma parte que nós entramos tão bem, temos vantagem de dois gols para
2: Madura United harus mengalami kekalahan perdana musim ini di Super League dari Persik Kediri dengan skor 2-0. Laskar Sapekrab harus bermain dengan 10 orang pada laga tersebut sejak akhir babak pertama setelah Dimitar Mitkov mendapatkan kartu merah dalam kondisi tertinggal 2-0 atas tuan rumah. Persik Kediri mampu memanfaatkan celah di pertahanan Madura United dengan 2 gol yang dikemas Eduardo Barbosa tanpa bisa dibalas oleh Laskar Sapekrab. Dalam jumpa pers usai pertandingan Jumat 9 Oktober 2026, pelatih Madura United Jose Gomez mengatakan, para pemain Madura United kesulitan mengembangkan permainan sehingga Persik Kediri mampu memanfaatkan situasi untuk menciptakan keunggulan. Gomez bahkan mengakui 2 gol yang dicetak oleh tim berjuluk Macan Putih merupakan hasil permainan yang bagus. Dirinya juga menyoroti salah satu keputusan wasit pada proses terjadinya gol kedua Persik Kediri yang sempat menimbulkan keraguan.
3: Sampai kebobolan gawang kita 2 kali, tapi kita masih kelihatan gol kedua itu kayak itu kenal handsball, tapi kita agak sajalah sekarang di sini karena kita belum lihat video. Dan yang kartu merah itu pemain kita Dima ambil kesulitan buat kita karena Kediri punya tim bagus. Tapi kita diskusi dengan pemain di babak 2 di ruang ganti kita. Di babak 2 mereka memang main maksimal dari mereka sampai mereka dapat 2 peluang untuk bisa cetak gol di babak 2 walaupun kita pemain kurang satu lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Pedro Monteiro meminta rekannya segera bangkit dari kekalahan atas Persik Kediri dan mengalihkan fokus untuk menghadapi laga selanjutnya. Ia menilai hal terpenting saat ini yakni merespon kekalahan dengan memperbaiki penampilan pada pertandingan selanjutnya. Pedro menambahkan, saat ini timnya harus memulihkan kondisi dan kembali bekerja keras dalam latihan agar mampu tampil lebih baik. Seperti yang dikatakan pelatih, kami kebobolan 2 gol. Kami tidak ingin membahas kinerja wasit di sini, karena itu bukan tugas kami. Kami kalah dalam satu pertandingan, ini saatnya untuk bangkit dan bekerja keras. Lalu pada pertandingan kandang berikutnya, kami akan berusaha meraih 3 poin. Kekalahan dari Persik sekaligus menghentikan catatan kemenangan beruntun Madura United pada 3 laga awal Super League musim ini. Meski demikian, Laskar Sapekrab masih memiliki kesempatan untuk kembali membangun momentum positif dalam persaingan kompetisi di papan atas.
0: Gagal membawa medali emas kontingen Petang, Sumedep bawa pulang 2 medali perunggu dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur. Berikut laporan Familia.
4: Kontingen olahraga Petang Kabupaten Sumedep berhasil membawa pulang 2 medali perunggu dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Petang Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Bojonegoro. Raihan 2 medali perunggu tersebut masing-masing dicatatkan melalui nomor pertandingan single woman dan nomor bergu putra. Ketua Harian Federasi Olahraga Petang Indonesia, Fopi Sumedep Taufik Rahman mengungkapkan bahwa pencapaian ini belum memenuhi target awal tim yang membidik medali emas setelah mayoritas dari 15 atlet yang diterjunkan gugur di babak 8 besar. Menurutnya, faktor utama kegagalan meraih medali emas dikarenakan jam terbang atletnya yang masih kurang di level provinsi, sehingga ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pelatih untuk lebih sering mengikutsertakan atlet dalam berbagai kejuaraan.
5: Ya karena ini apa teman jam terbang tandingnya ini juga kurang sehingga itu akan menjadi evaluasi besar bagi pelatih dan atlet untuk sering mengikuti event karena target kita sebenarnya adalah di Porprov. Ya sebenarnya dari hasil sih cukup membanggakan, artinya masih ada medali yang bisa dibawa pulang.
4: Taufik menambahkan, evaluasi dan porsi uji tanding akan terus ditingkatkan demi mematangkan mental serta kualitas bertanding para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Namun, meski belum memenuhi target emas, secara keseluruhan hasil ini tetap membanggakan karena anak asuhnya mampu membawa pulang 2 medali untuk Kabupaten Sumedep.
0: Pengurus Kabupaten Pemkab Kickboxing Indonesia KBI Bangkalan menargetkan 3 medali emas dalam kejuaraan Provinsi Kejur Prof KBI Jawa Timur Sabtu hingga Minggu 10 hingga 11 Oktober 2026. Atlet Kota Zikir dan Salawat itu bertekad mempertahankan prestasi pada kejuaraan tahun lalu. Ketua Pemkab KBI Bangkalan, Dasuki Rahmat mengatakan, atlet yang disiapkan telah menjalani latihan dan siap bertanding. Namun Bangkalan tidak menurunkan seluruh kekuatan. Hanya 5 hingga 6 petarung yang akan dikirim sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Parprov 10 Jawa Timur 2027. Meski jumlah atlet terbatas, Dasuki optimis mereka mampu bersaing. Ia menargetkan 3 medali emas dan medali perak dari kejuaraan tersebut. Target itu didasarkan pada persiapan latihan dan kemampuan atlet yang dinilai siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi.

Perbakin Sampang menyiapkan 10 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Gerakan Nasional Anti Narkotika Granat di Surabaya 8 hingga 10 Oktober 2026. Pelatih Perbakin Sampang, Slamet Riyadi, mengatakan seluruh atlet yang diberangkatkan telah melalui seleksi ketat. Mereka akan bertanding pada nomor yang berbeda sesuai kemampuan masing-masing. Menurutnya, pembinaan dan persiapan atlet dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesiapan bertanding. Pihaknya optimis, para atlet mampu menampilkan performa terbaik dan meraih hasil maksimal dalam kejuaraan tersebut. Sekian berita olahraga, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, selamat berjumpa kembali. Senang sekali rasanya siang hari ini bisa jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dangdut adalah kita yang pastinya edisi Sabtu 10 Oktober di tahun 2026. Dan seperti biasa kali ini bersama saya Halili akan menemani siang Anda hingga nanti di titik jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya masih setia bersama kami di 101.3 MHz. Oke, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa saya akan sapa di tiga jalur line telepon di 0811-334-5101, 665-396 atau di 662-317. Langsung penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Siang, bukan malam.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Ya.
1: Ya, betul.
0: Kok baru hidup ini ya?
1: Apanya baru hidup?
0: Ya, dari tadi.
1: Ya, iya mati lampu mungkin. Seperti mati lampu, ya sayang.
0: Oh, gitu.
1: Iya, seperti mati lampu.
0: Ya, makanya saya mau nanya gitu.
1: Mau nanya ya?
0: Iya.
1: Iya, harus nanya dong.
0: Iya, tapi sekarang udah...
1: Sekarang sudah lagi. Seperti biasa lagi ya, sudah mengudara lagi iya. Gitu, alhamdulillah.
0: Nah, lagunya ada apaan mas?
1: Lagunya ini? Ada kura-kura dalam mana ini? Kura-kura perahu. Dalam perahu, betul.
0: Terus?
1: Ada juga pelukan nyata. Ada juga berkawan dalam duka.
0: Yang pelukan nyata aja ya?
1: Hah?
0: Pelukan nyata aja.
1: Oh, enggak pelukan bohongan ya?
0: Enggak. Enggak mau yang bohongan.
1: Oh, enggak mau yang bohongan. Ku tak mau. Ku tak mau yang bohong. Peluk-pelukan gitu ya.
0: Aku maunya enggak. Yang nyata tapi entah kapan enggak tahu gitu.
1: Iya, nantilah pastinya.
0: Iya. Mm-mm. Langsung salam ya.
1: Heeh.
0: Buat Mas Lili.
1: Ini ada yang request kura-kura dalam panci bos, siap. Hadir.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Ini yang request kura-kura dalam panci ini ada siapa ya? Bentar.
0: Iya.
1: Ada plat M. Plat M ini jauh ini.
0: Oh iya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Terus salamnya buat Mas Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Panjang pertobatan.
1: Amin.
0: Murah rezeki yang halal juga.
1: Mm-hmm.
0: Terus juga ada Mas Wawan.
1: Mas Wawan Kadur.
0: Itu kampungannya Mas Wawan yang ada di Kadur ya.
1: Pakun.
0: Terus juga.
1: Vivi, Pakun genteng Bos Halili, Pakun.
0: Oh, Pakun genteng jaring laki mau nobel ke sini Rapsi.
1: Semangat kerjanya adikku ini kakaknya dari Jawa katanya. Oh iya yes, ya, pasti semangat kok.
0: Terus juga ada Mama Susana.
1: Ya.
0: Yeah. Ada Bu Pathor.
1: Mm-mm.
0: Ada Mama Intan.
1: Oke.
0: Okay. Ada Cempaka Ayu.
1: Cempaka Ayu.
0: Terus juga ada Siska.
1: Siska, Siski ya.
0: Iya, Sisko.
1: Bukan saya ya.
0: Evi. Iya, tadi Liu yang bilang.
1: Sampian yang bilang Sisko. Kalau saya kan Siska, Siski. Terus ya, sampian barusan apa-apa. Bilang Sisko.
0: Terus juga ada Parup. Terus juga ada Iim.
1: Siapa? Perot?
0: Faruk.
1: Oh, Faruk.
0: Pak, Mas Lili yang bilang bukan saya.
1: Terus?
0: Terus juga ada apa Halim. Terus juga buat kesemuanya aja.
1: Oke, okay, siap.
0: Tanpa terkecuali. Iya. Spesialnya.
1: Buat siapa?
0: Ya ini.
1: Oh, yang ini.
0: Buat yang lagi ada di HP ini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pelukan nyata ya, pelukan nyata
0: iya
1: ya.
0: Iya dong. Nyata kalau nggak nyata.
1: Harus nyata, ini. Kalau nggak nyata janganlah.
0: Iya. Makasih atas waktunya.
1: Ngicung nom, sorong ngicung Vi.
0: Wah, boleh.
1: Wah nanti malam kalau ngicungan, bukan sekarang.
0: Emangnya nanti malam sambian ya?
1: Iya.
0: Emangnya nanti malam sambian?
1: Enggak, masa besok saya.
0: Sambian ya.
1: Kalau besok saya.
0: Oh iya. Ada Pak Yuni juga.
1: Maksudnya besok saya malam, bukan siang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Saya pikir.
1: Di Cakadut.
0: Yang di Cakadut itu. Enggak, Mas Lili.
1: Saya masuk malam besok.
0: Kalau Mas Lili, saya mau request lagu.
1: Apa?
0: Soalnya Mas Lili suaranya enak banget gitu. Mau enggak?
1: Mau.
0: Iya besok ya.
1: Besok.
0: Iya.
1: Siapa besok ya? Enggak tahu saya ini. Enggak tahu ini. Oh, bentar. Besok tanggal berapa? Oh, sama Mbak Ririn besok ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Ya,
0: nanti saya minta ke Mbak Ririn aja lah.
1: Oh, iya.
0: Ya, makasih atas
1: waktunya. Terserah mau nyanyi apa besok ya.
0: Iya. Makasih atas waktunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut dangdut adik-adik kita.
1: Oh, keliru. Besok Ani katanya Tugdin. Oh iya siap.
2: Ya apa-apa. Ya begitu kan.
1: Ini sama-sama live ini, Bun. Di Rosa. Kok pakai kacamata? Tadi live Rosa 1, yang satunya enggak ini. Gimana ini cara ubahnya ya. Bentar. Oke, ini dengan siapa udah ini? Kok suaranya cewek barusan? Halo?
3: Enggak, bukan cewek, tapi cowok.
1: Oh, cowok?
2: Kalau yang kayak gini, suaranya cewek ya.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Oh, berarti ini setengah cowok, setengah cewek?
3: Iya, asli sini. Jadi wewe ini cowok.
1: Oh, jadi wewe.
3: Iya.
1: Oh, berarti Jackie JK?
3: Ya kalau malam.
1: Kalau malam. Kalau siang, Jeku.
3: Iya. Gimana punya kabarnya?
1: Ya alhamdulillah sehat walafiat, Jack. Kabar ya, baliknya gimana ini?
3: Ya alhamdulillah kabarku baik juga. Dan alhamdulillah bisa gabung sama Jahan ini sekarang.
1: Iya dong.
3: Iya. Mudah-mudahan keluarga di sana juga sehat semuanya.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin.
3: Kalau kabar biasa. Panas luar biasa nih mas, gerah nih cuacanya di sini.
1: Panas, sama di sini juga panas.
3: Kalau anginnya biasa sekarang ya.
1: Iya, kalau angin ya lumayan lah.
3: Iya, sepoi-sepoi.
1: Santa. Santa nih, sakoni.
3: Nih sakoni, warna suwar sama Mario.
1: Warna suwar, iya.
3: Lagunya ada apa, Jali?
1: Lagunya ada kura-kura dalam perahu.
3: Itu sudah ada yang request ya?
1: Enggak ada masih.
3: Ya gitu aja, Jali. Soalnya itu, soalnya lebih menggelegar sekali, Jali.
1: Ada yang request barusan kura-kura dalam panci katanya.
3: Ada, leko itu namanya.
1: Ya ini mas, mau dirubah, Bun.
3: Ya, salamnya Jali ya.
1: Ya, salamnya buat siapa? Betul.
3: Yang bersama, untuk yang manusia yang bertugas. Nanti kalau pulang, hati-hati. Mudah-mudahan selamat jemput di rumah.
1: Oke, siap.
3: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin, amin, ya rabbal alamin.
3: Besok malam ya.
1: Besok malam ya. Besok malam saya si malam.
3: Ya, mudah-mudahan enggak ada penderitaan tangan ya. Ya, barusan ada Evi.
1: Ada siapa lagi?
3: Ada Syukran Wanda, Mas Dr. Setia, Mbak Suni, Mbak Irma, Iin.
1: Ya.
3: Ada Syahdan, Mbak Rina Delia. Ada Mbak Yuni, Mas Wawan.
1: Ada. Terus ada siapa lagi?
3: Mas Bintara.
1: Oh, Mas Bintara.
3: Juga bunganya ya.
1: Oke. Okay.
3: Buat ada siapa lagi ya? Ada kesemai, ada Iim.
1: Ada Iim.
3: Sama Mister Samsu ya.
1: Mister?
3: Mister Samsu.
1: Mister Samsu?
3: Iya.
1: Samsu Din.
3: Iya.
1: Oke, siap. Terus
3: ada siapa lagi? Ada kesemuanya Dali. Ada ya, ada Mbak Irma juga di gabungannya.
1: Siap.
3: Biarin dia juga di gabungannya semuanya.
1: Oke.
3: Di gabungannya. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Ya, makasih ya.
1: Ya, makasih kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba di seluler. Seluler, menghilang. Bisa dicoba kembali di belakangnya Jeki Asmara. Ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita, dangdut adalah Abah Halim.
4: Ya betul.
1: Iya. Gimana Abah? Kabarnya Abah?
4: Ya sehat.
1: Lama enggak jumpa Abah. Ya. Aku kangen.
4: Akar ku kot pelempolan je. Aku naik dua ke.
1: Masa Abah?
4: Ke Bejas.
1: Aku lepat.
4: Iya.
1: Astronot. Hah?
4: Astronot.
1: Astronot.
4: Iya, aku dari dua perempuan itu. Tanpa sukot.
1: Ya mungkin udah perubahan apa?
4: Iya. Paling cewek cari itu lagi empat
1: poin. Iya apa? Ya sudah, yang sabar aja pak, yang sabar aja.
4: Kalau cuaca di daerah saya itu sekarang lokal panasnya itu.
1: Iya pak, panas emang. Sekarang ini cuacanya panas. Baik Bangkalan, Sampang, Pamekasan, semuanya panas semuanya pak.
4: Iya. Kalau mas ini sehat ya?
1: Ya alhamdulillah sehat pak. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini pak. Ya, iya. Kalau nggak sehat mungkin ya, sudah berbaring di rumah.
4: Lagunya diborong ya semuanya ya?
1: Lagunya diborong. Ada kura-kura dalam perahu, ada pelukan nyata, dan juga ada berkawan dalam duka.
4: Iya. Siap. Pokoknya kesemuanya
1: diborong ya.
4: Iya.
1: Iya, oke.
4: langsung salam-salamnya.
1: Salamnya buat siapa?

0: Pelan yang pelannya buat Pak Habibi, semoga sehat walafiat bersama keluarga,
1: amin,
0: dan semoga barokah umurnya,
1: amin,
0: dan barokah rezekinya,
1: amin amin amin amin amin.
0: Selanjutnya ada Bapak Ketua kita ya,
1: yeah.
0: Lagi ada Pak Sekjen,
1: Pak Sekjen,
0: ada Abah Sudi,
1: Abah
0: Faruk, lagi ada
1: Abah Halim.
0: Apa?
1: Ada salam dari Regar, Abah Halim.
0: Regar?
1: Iya, Regar.
0: Siapa Regar itu?
1: Iya, pokoknya ada ini di Live TikTok ini ada salam dari Regar katanya.
0: Iya. Satu dari Romi Sajaya itu.
1: Ada yang request Kempeng Mekar, Pak Halili. Ya, oke. Okay. Pokoknya ya, ini ada aja semua ya.
0: Ada Evi. Lagi ada Riki Anggara, lagi ada Bayu Dihanda jadi, dan Mas Kawan. Mari Mas Kawan, jangan bingung aja sama itu Mas Kawan masuk dalam Mas Habibie.
1: Siap.
0: Bingung itu sekarang itu.
1: Iya, pasti ditunggu semuanya pokoknya.
0: Iya.
1: Hmm.
0: Ya, sudah ya. Terima kasih
1: atas
0: ya, Kiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya buat Abah Halim yang datangnya dari kawasan Pamekasan, dan juga saya ucapkan selamat siang yang sudah bergabung di Live TikTok Pro 1 RS Sumenep. Ini ada Mahesa Jendar dan juga barusan ada Bunda Ririn ya. Yang di live saya sendiri ini banyak sekali, alhamdulillah. Cek kun beri mawar pak, jangan dikasih mawar, kasih bunga-bunga sosial aja. Ada lagu selainnya, ada banyak. Mas Halili, salah peteng jalan modern, salah genteng asong modern. Asyap, cocok. Di belakangnya Abah Halim, saya akan sapa kembali. Seluler. Ya,
2: halo,
1: bisa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Dangdut.
2: Ceria akhir pekan.
1: Ceria akhir pekan besok.
2: Oh iya.
1: Sekarang Bro Dangdut. Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aduh.
1: Aduh, malah colok poton melolor.
2: Sampai pecah gerikin. Kau sudah di lalemak.
1: Aja anu sih lah karena lalemak gerikin, Ruk.
2: Aduh.
1: Jadi mau pada geriki nemen-nem. Tamun seharis nemen-nem geriki. Apa-apa?
2: Cueng.
1: Faruk Karisma.
2: Iya.
1: Yang datangnya dari kawasan Sarongki Culu.
2: Culu Sarongki.
1: Iya. Apa kabar siang hari ini Faruk?
2: Alhamdulillah sehat, lagi telsentel.
1: Lagi telsentel?
2: Ah.
1: Telsentel sama siapa Faruk?
2: Telsentel ini duduk di kursi.
1: Iya, sama siapa?
2: Sendiri.
1: Oh, sendiri aku sendiri.
2: Sendiri.
1: Duduk di kursi depan.
2: Istrinya masih ada di sana, ada di kepulauan.
1: Oh, istrinya lagi di kepulauan.
2: Ya, salamnya lagunya yang diputar pertama apa?
1: Terus kenapa?
2: Lagunya yang diputar pertama apa?
1: Kura-kura dalam perahu.
2: Ya itu aja.
1: Ini aja?
2: Iya, biar nggak, cepat didengarin.
1: Enggak mau pelukan nyata?
2: Iya, samalah.
1: Oh, sama.
2: Dua-duanya ya.
1: Apa berkawan dalam duka enggak?
2: Enggak mau.
1: Kenapa kok mak goncang sih kocak enggak?
2: Iya, enggak mau, pokoknya yang pertama sama pelukan nyata.
1: Oh, pelukan nyata ya?
2: Iya, dua-duanya.
1: Kura-kura dalam perahu.
2: Iya.
1: Iya, perahunya ada di Kiliang.
2: Ya iyalah.
1: Kura-kuranya juga ada di Kiliang.
2: Iya. Oke, salamnya ya. Salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Ya.
2: Barusan ada Abah Halim.
1: Abah Halim.
2: Juga ada Mas Pintara di Pakong. Juga ada Mas Wawan. Ada Mas Ivan, juga ada Bu Yuni, sudah lama kemana ini? Mungkin modik. Juga ada Jeffrianto, ada Jeki Asmara, terima kasih atas tidak nyenggolnya ya.
1: Sih, atas
2: dan juga ada Winda Wanda Sukron.
1: Itu kejutan yang paling berbahaya.
2: Dan juga ada Abah Suni, Riki Anggara, Bu Fathor, Mama Susana, Irma.
1: Ada Abah Suni, juga. Abah Suno, Abah Sina, gitu ya.
2: Kenapa? Ada Cempaka Ayu. Ada Mas Supriyadi juga, ketunggu gabungannya.
1: Oke, siap.
2: Lagunya
1: untuk siapa?
2: Rokok. Aduh, dikasih rokok ini.
1: Iya, untuk siapa?
2: Alhamdulillah, dikasih rokok ini sama Papa.
1: Oh sih, Papa. Ku panggil ya. Papa.
2: Terima kasih waktunya ya untuk Ayang Siska, ketemu gabungannya ya.
1: Siap.
2: Kalau bisa, kalau tidak bisa ya bobo aja,
1: bobo cantik gitu ya.
2: Iya.
1: Bobo siang.
2: Langsung diputar ya, ini udah 5 menit telepon ya.
1: Siap, 4.
2: Iya, oke, makasih waktunya Bang Halili.
1: Oke.
2: Fi barusan juga ya. Oh, maaf Fi, saya bukan tidak nyalamin Fi, saking lopah.
1: Lopah.
2: Ya, makasih untuk Evi senggolannya. Makasih waktunya Bang Lili. Yuk,
1: sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Faruk dari kawasan Sarang Kiculu ya atas waktunya siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat Sang Kuryang, penyiar RRI zaman dulu masih ada ya. Ada di rumahnya. Tapi sekarang sudah purna tugas ya. Katondo tenda, enggak katondo. Request Kaliningan, nanti malam kalau Kaliningan ya. Kaliningan nanti malam. Ada Pingratna, aduh Cak, gimana kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Nggak, kamu aja yang nyanyi. Terima kasih buat Bos Tokidal ya, Bos Tokidal. Terima kasih atas bunga-bunga sosial aja Bos Tokidal. Coba nyanyi ke lu, nyanyi apa tretan. Oke, di belakangnya saya akan sapa kembali. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Bro Dandut. Dandut adalah kita, Kak Halili. Aku siapa?
1: Roni.
3: Oh, Roni saya selengkeng ke pacang.
1: Iya, aku siapa?
3: Kak Halili yang ganteng. Nah, gantengnya seperti Bang Roni.
1: Gitu. Oh, gantengnya seperti Bang Roni. Yang ganteng.
3: Itu karena kamu dan saya itu kembarannya.
1: Oh, kembarannya.
3: Iya.
1: Bang Roni.
3: Apa?
1: Yang ganteng siapa yang punya?
3: Yang punya, yang bertanya.
1: Yang manis siapa yang punya?
3: Yang punya, yang bertanya.
1: Aku milikmu.
3: Kau kasih itu. Apakah gitu?
1: Enggak, soalnya ada yang request ini, ada yang request suruh nyanyi. Enggak apa-apa ya, nyanyi dikit enggak apa-apa.
3: Ada yang suaranya saya dan kamu itu curak kembaran gitu.
1: Masa? Komandan Putra Jurudai, mantap. Mantap sekali.
3: Oh, mantap seperti Dewi Ratu Ben Kamajaya.
1: Oh gitu. Iya.
3: Ya, salamnya ya. Salam yang pertama untuk Cak Halili, selamat beraktivitas.
1: Siap.
3: Dan tidak lupa pula untuk Pak Rujan, Pak Suraying, Abah Suni, Irma, Evi, Bang Sahden.
1: Bang Sahden.
3: Dan tidak lupa pula untuk Pak Nur Komala.
1: Ya, betul.
3: Dan tidak lupa pula untuk Pak Yuni ya.
1: Mbak Yuni Handayani.
3: Dan tidak lupa pula untuk
1: siapa?
3: Sudah Laut.
1: Kuda laut?
3: Iya.
1: Nah, ini kura-kura dalam perahu ini.
3: Oh iya.
1: Kan ini kuda laut juga.
3: Ke semuanya tempat.
1: Oh, ke semuanya. Siap.
3: Lagunya saya tunggu ya.
1: Siap, ditunggu pokoknya.
3: Ayo, assalamualaikum, bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Roni Sanjaya yang datangnya dari kawasan Pamekasan. Terima kasih juga atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Di Pro Dangdut adalah kita. Juga ada Faruk, ada Abah Halim, ada Jeki Asmara dari kawasan Ganding, dan juga ada Evi barusan dari kawasan Lentang. Pendengar, ini ada sebuah lagu yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Ini dari Lesti featuring tahun 2026 dengan judul Kura-kura dalam Perahu. Dan juga ada dari Selfie ya Abah, featuring di tahun 2025 Pelukan Nyata. Ada juga Berkawan Dalam Duka, dirilis tahun 89 dari Hamdan ATT ya. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Dan buat yang sudah hadir di live TikTok kami di Pro 1 RI Sumenep dan juga di Halili Yudhistira, saya ucapkan selamat siang dan selamat menikmati tembang-tembang lagu. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta. Pendengar, beredar di media sosial X unggahan yang mengklaim kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah akan bebas pajak tahunan mulai 1 Januari 2027. Unggahan itu menyebut kebijakan tersebut diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun klaim tersebut tidak benar. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai kebijakan pembebasan pajak kendaraan tersebut. Selain itu, pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bukan Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali dua teman lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang direkam oleh Evi, ada Jeki, ada Abah Halim, ada Faruk, dan juga ada Roni Sanjaya kawasan Pamekasan ya. Terima kasih juga buat yang sudah bergabung di live TikTok di Pro 1 RRI Sumenep. Ada Sang Kuryang, ada Star, ada Evan, ada Rasul Akbar, ada juga user 515, ada OMT, ada Ilham. Banyak sekali nih, alhamdulillah. Dan juga yang sudah bergabung di live TikTok akun saya sendiri, ada Bufa, ada Saduki Bufa, ada Fadi dan Kafas. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Dan juga ada si Mata Dewa ya. Untuk semuanya yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat siang, sehat selalu bersama keluarga ya. Yang ada di perantauan juga sehat selalu di sana. Oke, kembali saya akan sapa kembali di 3 jalur line telepon. Di belakangnya Roni Sanjaya. Ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, semangatnya luar biasa.
1: Dangdut.
0: Dangdut adalah
1: dangdut
0: kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini yang kawasan, yang dari kawasan Perinduan ya.
1: Perinduan hadir Kak Halili.
0: Ada Sukron.
1: Ya.
0: Sukron ke Siron.
1: Tidak ada
0: tambahnya.
1: Iya.
0: Oh, tak kira ada tambahnya.
1: Tak libur ibu tambah kali.
0: Tak libur.
1: Iya.
0: Jadi nala mula tak libur. Ya wes si tambah. Hah?
1: Sepit.
0: Sepit.
1: Iya.
0: Bocar pet mau sepit. Oke.
1: Okay. Kali ini sehat.
0: Hah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.

0: Yes.
1: Semoga tetap selalu sehat Galilea. Semoga tetap selalu sehat sama dia.
0: Iya dong, sama denganmu.
1: Iya amin kak.
0: Iya.
1: Karaoke siapa besok?
0: Karaoke besok ada, oh ada Mbak Ani.
1: Mbak Ani Purnama.
0: Ani Purnama.
1: Ya.
0: Mm-mm. Mau masuk besok ya?
1: Ah jelas. Mau program siapapun mau masuk.
0: Nih ya ditunggu lah pokoknya.
1: Biar apa ya?
0: Tak libur
1: kita semuanya tetap selalu tak libur cerita.
0: Masuk.
1: Meng RRI gitu.
0: Iya selalu hadir.
1: Selalu hadir.
0: Cekak dalam mate.
1: Ah cekak dalam mate.
0: Agak sia lagu kentong tak atale.
1: Ah, mak bentar.
0: Sia. kan pender karena
1: iya, agak sia lagu.
0: Sampai malam.
1: Iya.
0: Iya suruh tidur di sini saya ya nggak apa-apa ya.
1: Jangan kayak gitu lah.
0: Kayak tadi dari jam 7.
1: Mulai dari warga pagi berarti.
0: Indah dari jam 9:30 saya sudah standby di sini.
1: Jam 7-nya masih ada di luar.
0: Iya, masih tidur jam 7.
1: Bukan jam 7 itu.
0: Berapa?
1: Jam 10.
0: Enggak, jam 9 saya berangkat. Jam 9 lewat seperempat itu saya berangkat dari Tanah Merah. Habis nyampe sini ya jam 10 kurang 20 menit.
1: Iya, iya.
0: Ya,
1: semuanya perlu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Lagunya ada apa Kak Dibing?
0: Lagunya ada Berkawan Dalam Duka.
1: Terus
0: ada Judi. Menjanjikan kemenangan.
1: Kalau judul itu saya tidak mau.
0: Juga ada Dunia Pasti Tersenyum.
1: Melihat ke dunia yang makin
0: iya terbuat. Dunia Pasti Tersenyum melihat Haris Arifin. Ada Muhammad Ridwan, ada UPTD, banyak pokoknya ini. Ada Muhammad siapa ini? Muhridwan.
1: Iya kompakkan semuanya ya.
0: Iya.
1: Salamnya Kak Lili.
0: Mm-mm.
1: Yang pertama untuk Kak Lili.
0: Oke, semoga siap.
1: Tetap selalu diberikan kesehatan. Kelancaran.
0: Ada yang rekes ya. Judi. Ya oke, siap.
1: Ada Kak Jeki. Baru Karisma sama Siska. Juga ada siapa itu? Arindi.
0: Arindi.
1: Wanda.
0: Wanda.
1: Mbak Irma. Juga ada Om Boang.
0: Gila, ada Arindi, Arinda, ada Wanda, ada Wanda. Ya benar kan?
1: Semuanya ada.
0: Ada pokoknya.
1: Ada Mas Putra Setia. Ada Mas siapa itu?
0: Mas siapa?
1: Abah Suni.
0: Oh Abah Suni.
1: Mbak Kayu.
0: Oke.
1: Semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Iya. Yang masih belum gabungan ditunggu gabungannya.
0: Siap, oke.
1: Buat Kak Lilinya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Kenting-kenting bunyi Kak Lili. Ya. Oh, deh di sini.
0: Oke, sudah.
1: Makasih ya Kak Lili.
0: Yuk, sama-sama.
1: Spesial lagunya buat Wanda.
0: Siap. Kita
1: selalu bersama keluarga.
0: Oke. Yuk,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Syukuran Kawasan Parinduan. Dan selanjutnya kita break sejenak ya. Karena selanjutnya tepat pukul 14 lewat 15 menit. Saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
2: Sumenep siang ini.
3: Allahu Akbar.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarhamullah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhai oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu yang mahdhah. Yang ghairu mahdhah itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh, segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada ubudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudian mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kami lantunkan kurang dengar Anda semuanya adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitar aja ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang pastinya saya akan sapa kembali di belakangnya Syukron. Barusan saya sapa, ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ricky.
1: Dengan Ricky Anggara di Batagor.
0: Iya, tak ningku kerap Ricky. Halo.
1: Halo.
0: Tak ningku kerap.
1: Tidak.
0: Tak kirain nonton kerapan sapi di giling.
1: Tidak, saya ini tidak bisa
0: nonton ini. Oh, nggak bisa ya?
1: Ya, saya patah tulang.
0: Oh, patah tulang. Iya, iya, iya. Ya. Oke, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Ya, gimana?
0: Iya, alhamdulillah sehat juga, sama dengan Ricky Anggara. Lagunya ada Berkawan Dalam Duka, ada Judi, ada Dunia Pasti Tersenyum.
1: Yang perdana aja.
0: Oke, siap, ditunggu.
1: Baru dapat mati itu ya, sampai itu cara menurun itu.
0: Oh iya.
1: Itu yang masuk itu RRI Mata Singaraja ini.
0: Hah?
1: Yang masuk itu RRI Singaraja.
0: Yang masuk?
1: Yang masuk itu.
0: Yang masuk apanya?
1: Yang ganti RRI sebenarnya.
0: Oh, tadi?
1: Iya, tadi. Itu kan mati Pro 1, Pro 2, Pro 3.
0: Iya, katanya. Katanya sempat mati lampu barusan ya, katanya ya.
1: Iya. Itu yang mati Pro 1, Pro 2, Pro 3. Mati semua.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: mati total. Iya, iya.
1: Iya, ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. RRI
0: kedepannya gitu ya.
1: Ya, dalamnya
0: ya.
1: Yang perdana buat Mas Dina selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Terus dalamnya ada Bu Yuni Handayani, ada Pak Halim, ada Jefrianto, ada Wawan, ada Pan, ada Abah Sumi, ada Dewa Surahim.
0: Iya.
1: Ada Jeki sama Winda.
0: Iya.
1: Ada Sukton sama Wanda. Ada Faruk sama Rita. Ada Bukankor, Mama Susana, Mama Istan. Ada Cepata, Kim, Irma, Evi. Kesemuanya salam kompakan.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.

0: waktunya dari Simpang Empat Dalam sebelah timur Masjid Kebiru Lumpakin di saat itu Kecamatan Batuan Cianggara bersama ini terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Tarik yang gerak dari kawasan Klukur Batuan ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat yang sudah bergabung di live TikTok kami di Pro 1 RRI Sumenep. Ada Syair dan juga ada Muhammad Ridwan, ada juga Selfie Arista ya. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore ya, yang sudah bergabung dari tadi hingga sekarang ini masih setia. Oke. Di belakangnya ada siapa lagi? Saya sapa, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Asyik. Ulangi lagi.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mak suruh ulang.
1: Mak lebur.
2: Lebur.
1: Iya, lebur, ongkong lebur. Kita ngerja. Ada cak lilinan naro anggat kipur kita jangan ngari ya. Angko
2: gimana punya kabar?
1: Ya alhamdulillah sehat, kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga.
1: Sehat juga, ini dengan yang iya. Di Basoka ya?
2: Iya.
1: EM. Hah? EM?
2: Iya, Iim.
1: Ma, atau tianya ma, EM lah. Gimana kabarnya, Iim?
2: Panas.
1: Kabarnya kamu lagi enggak sehat berarti?
2: Enggak, maksudnya. Lagi suap ini, panas.
1: Oh, lagi panas cuacanya. Kabarnya sampean sehat.
2: Alhamdulillah, sehat
1: walafiat. Siang kok tanya kabar, Pak Naim? Malah cuma saja panas dek remah.
2: Dek rem.
1: Panas are, panas are.
2: Cuk sampai panas ate pokok.
1: Pokok cuk panas ate tak kira beda tempena.
2: Ada repot.
1: Panas mon, are.
2: Mon panas are, mending es mare.
1: Iya, mon panas ate.
2: Mon panas ate, pandine dek remah tak bisa.
1: Anda bakuna kelupuk guys.
2: Lagunya ada apa aja?
1: Lagunya guys? Ada berkawan dalam duka, ada judi, ada dunia pasti tersenyum.
2: Iya.
1: Nah. Yang mana?
2: Iya, dunia pasti tersenyum aja guys.
1: Dunia pasti tersenyum aja gas.
2: Ya salamnya dulu.
1: Iya.
2: Yang pertama buat Kak Halili yang bertugas, semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Oke. Okay.
2: Terus ada Jeki. Arimbi, Adelia Farid, Evi, Kak Suni, Riki Angkara, Pak Irma, Mama Susanta, Mama Susana.
1: Iya, Santa Ungkur ya.
2: Ya, ada Bu Fathor, ada Pak Ketua atau Pak Hendra Cipta.
1: Iya.
2: Ada kesemuanya dan Pak.
1: Kesemuanya.
2: Kecuali.
1: Takut-takut, kok Im.
2: Tak apa?
1: Tak keduga mikir burusin nurut buntik bukan kau seter.
2: Ada. Spesialnya.
1: Ya, buat siapa?
2: Buat Mister Caca.
1: Siap. Mister siapa?
2: Mister Caca.
1: Mister Caca. Hai, bodoh Mister Caca, jangan kena.
2: Salamnya, salam selalu. Oh,
1: salam Akar Boy.
2: Iya, agar boleh jauh-jauh. Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Iim ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
1: Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Dengan Ari. Dengan Ari.
1: Iya, suaranya kecil ini.
3: Ya,
1: ayo agak dekat dikit lah.
3: Ya, ini udah dekat.
1: Oh, iya. Enggak tahu dari apa. Ini dengan ya, Iim. Dengan Iim. Dengan Arindi.
3: Iya.
1: Ya,
3: ini mulai dari tadi. Gitu.
1: Mulai dari tadi. Mulai dari tadi. Enggak masuk-masuk tapi sekarang baru masuk. Ya sudah enggak apa-apa, berarti rezekinya panjenengan.
3: Ya, ini rezekinya. Ini belakangan mungkin.
1: Iya. Wo, Win, siap

0: Winda ya?
1: Winda.
0: Winda Pamekasan.
1: Iya. Gimana punya kabar kali ini?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Kabar balik alhamdulillah sehat juga.
0: Baik.
1: Ya. Ya langsung aja lagunya ada apa misalnya?
0: Lagunya ada Berkawan Dalam Duka, Ada Judi, Ada Dunia Pasti Tersenyum.
1: Ya, pokoknya semuanya lagunya. Kurang semua.
0: Oke.
1: Okay. Ada salamnya Mas Lili karena ini waktunya ada mipet. Ya, soalnya saya belakangan Mas.
0: Terus?
1: Yang pertama buat Mas Lili selamat bertugas. Terus? Barusan ada Mbak Iim, ada Sukron Wanda, Mbak Wanda. Ada Abah Sumi, Mama Susana, Bunda Yuni. Ada Mbak Cempaka, Bu Fatko, Mbak Dewi, Mbak Irma. Ada Putra Setia Anwar. Ada Supriyadi, Pak Asif. Ada semuanya aja.
0: Oke.
1: Iya, lebihnya kita selalu buat Mas Suki.
0: Siap.
1: Selamat sore. Ya, buat Mas Alininya terima kasih atas
0: waktunya. Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada siapa dan dari mana? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro, dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Abah.
2: Iya, betul.
0: Abah Suni, kenapa suaranya ini, Abah?
2: Flu dikit. Iya, karena nggak bisa masuk mulai tadi.
0: Gara-gara nggak masuk, langsung flu.
2: Iya, karena obatnya dari Mas Adilik.
0: Obatnya ada di aku.
2: Iya.
0: Cup bibir dikecup.
2: Aduh.
0: Keningku terasa malu.
2: Ya. Berarti enak yang terus jalan itu.
0: Enak. Aduh. Ada.
2: Ya, soal lagu itu kan aja ya, Mas. Yang penting bisa masuk sama yang ganteng nih.
0: Ya.
2: Salamnya. Yang perdana buat kalian selamat bertugas dan semoga sama-sama diberi kesehatan tetap dilindungi dan dalam.
0: Amin.
2: Barusan ada Iim yang punya produk dangdut gitu.
0: Aduh, dangdut adalah kita.
2: Ada Sukon, ada Jeki, ada Winda, Mama Bathor, Mama Yuni, Mama Sitarna gitu. Ada Esti, ada Pak Tempaka, ada Pak Ipan bersama Dewa Surahim gitu. Ada Mas Roni tadi yang datang seperti Mas Adilinya katanya. Iya, kan katanya gembaran sama Sambian Mas.
0: Iya.
2: Berarti kalau ketemu Mas Roni bisa manggil Mas Adili gitu.
0: Iya.
2: Jadi benih, ini pasti benih. Iya, dan ada Faru bersama Siska gitu. Putra bersama Anwar. Abah Halim tadi bersama Mahasa Jenar gitu.
0: Iya, oke.
2: Dan kesemuanya ada tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Buat yang ganteng atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Abah Suni dari kawasan Mandala Rubaru ya, sebagai penelpon terakhir di pada kesempatan siang hari ini menjelang sore yang pastinya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yang kebetulan bertepatan hari Sabtu tanggal 10 di bulan Oktober di tahun 2026. Mohon maaf karena waktu sudah tinggal 14 menit lagi ya. Ini ada sisa 3 lagu. Ada Berkawan Dalam Duka, ada Judi, ada juga Dunia Pasti Tersenyum ya. Ada Monakio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk bagi pendengar, pemirsa yang sudah bergabung di live TikTok kami di akun Pro 1 RRI Sumeneb ya. Saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Insya Allah besok kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, yang pastinya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Barusan ada juga Winda Pamekasan, ada Iim, ada juga Ricky Batuan yang sudah saya sapa. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan yang belum kebagian mohon maaf ya. Besok kita akan jumpa kembali, nanti malam juga ada di Ruang Ridho atau di Gending Madura. Oke, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di kesempatan siang menjelang sore kali ini. Cukup sampai di sini dulu. Sasa langit buat pukul.

15 waktu Indonesia Barat, ada rekan saya Refka yang akan melanjutkan siaran kami hingga nanti di titik jam 20. Habis Mas Refka, ada juga Pak Waris yang akan menemani malam Anda hingga nanti di titik penutup di jam 24 malam nanti, oke? Okay? Yang pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oh iya, mulai jam 13 lewat seperempat mulainya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di live video kami, yang sudah masih setia bersama kami. Ada Syahir dan juga ada Selvi Arista. Ini ada sebuah lagu, Berkawan Dalam Duka, akan saya akan hadirkan. Dan juga ada Judi, Ada Dunia Pasti Tersenyum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Selamat sore pendengar di Sumedang sore hari ini. Refka bakal hadirkan Green Radio di pembahasan tentang mengenal biogas, mengubah limbah ternak menjadi energi alternatif gitu ya pendengar. Baik pendengar, kalau kita bicara tentang biogas, artinya limbah yang limbah ternak yang seringkali dianggap sebagai kotoran yang memiliki tidak memiliki nilai ekonomi. Padahal ketika dikelola dengan tepat, ini salah satu yang mungkin menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat untuk rumah tangga. Jadi salah satu teknologi yang memungkinkan pemanfaatan ini juga adalah biogas. Selain membantu mengurangi penyebaran lingkungan, biogas juga menjadi pilihan energi untuk memasak sekaligus menghasilkan pupuk organik bagi pertanian. Nanti Refka kembali di Green Radio. Pastikan Anda tetap stay tune bareng Refka di Pro 1 RRI Sumedang, karena informasi dan inspirasi.

berjudul Katanya Cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

Karena di dunia yang penuh suara ini, kita butuh bukan sekedar informasi gitu loh, tapi ini adalah penuntun arah gitu loh. Maka di tengah banjir informasi itulah kemudian ya kita memahami ya, kita overload informasi itu sampai hari ini masuk dalam cukup-cukup di tiap-tiap rumah masyarakat gitu loh. Nah, karena itu tadi seiring kekurangan verifikasi, literasi masyarakat, media penyiaran seperti radio, televisi gitu loh, ini masih menjadi sumber terpercaya, masih menjadi penjaring informasi, dan tentu menjadi penjaga etika publik di tengah derasnya algoritma yang setiap hari masuk dalam notifikasi layar kecil kita yang 7 inci itu, Mbak.

0: Pro 1
1: Green Radio Pro 1 RRI Sumedang.
2: Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar yang pasti sore hari ini Reva juga bakal ngebahas tentang limbah ternak yang selama ini ya sumber bau lah, pencemaran lingkungan lah, dan bahan yang teknologi yang mungkin dimanfaatkan untuk itu dikenalkan sebagai biogas ya, biogas lagi. Ada energi yang dihasilkan melalui proses penguraian bahan organik, mikroorganisme juga dalam kondisi tanpa oksigen ataupun anaerob. Jadi mengenal pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan kotoran ternak, kemudian juga mencampur adukan dengan air sesuai dengan kebutuhan instalasi gitu ya. Jadi campuran ini pendengar dimasukkan ke dalam digester ya, untuk menjamin proses penguraian oleh mikroorganisme ini pendengar. Jadi selama proses berlangsung, gas ini terbentuk dalam aliran melalui pipa yang menuju tempat penampungan. Dan gas ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor khusus, sedangkan dengan peralatan yang sesuai dengan biogas ya. Dan biogas itu juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pendengar. Jadi sementara itu ada sisa pengolahan yang disebut dengan digestat, berpotensi itu dimanfaatkan sebagai bahan pupuk organik setelah melalui pengolahan dan pemeriksaan yang sesuai. Dengan itu pendengar, pemanfaatan biogas tidak hanya menghasilkan energi tetapi juga membantu mengoptimalkan penggunaan limbah ternak.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu RRI Suprap, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jadi pemanfaatan biogas menunjukkan bahwa limbah ternak tidak selalu menjadi persoalan lingkungan. Dengan teknologi dan pengelolaan yang tepat, limbah ini juga menjadi sumber energi alternatif sekaligus mendukung pemanfaat bahan organik untuk pertanian. Dan untuk masyarakat kepedesaan yang memiliki aktivitas peternakan, biogas ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mendukung kemandirian energi. Meski demikian, penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi peternakan gitu ya, mau kemampuan pembiayaan serta kesiapan masyarakat dalam mengelola instalasi. Dan pada hari akhirnya keberhasilan pemanfaatan biogas itu tidak hanya bergantung pada teknologi pendengar, tetapi juga pada pengetahuan, kerjasama dan konsistensi pengelola. Nah, ini yang penting ya. Jadi langkah ini juga bisa menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih bersih sekaligus memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun rusak dan belum terkelola dengan baik. Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, bersama saya Fresti Oktora
2: dan saya Ria Haryati.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra berikut melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
4: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
3: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
5: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
3: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius dan meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menyoroti kondisi hutan kota yang membutuhkan perhatian serius. Ia meminta dinas terkait lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan dan meningkatkan upaya penghijauan di pusat kota Sidoarjo. Sorotan itu disampaikan Mimi saat menghadiri penanaman pohon manggis di halaman kantor Bawaslu Sidoarjo sekitar pusat hutan kota tersebut. Menurutnya penghijauan perlu menjadi perhatian bersama untuk menjaga kualitas lingkungan.
7: Sudah koordinasi dengan PU, di LHK juga, sama Pak Dulu, mana segera ditindaklanjuti kalau bisa, karena ini ada di tengah-tengah kota, segera ditindaklanjuti supaya kelihatan bagus gitu loh. Karena kita Kabupaten Sidoarjo ini harus berbenah, di mana terutama di lingkungan kota itu, ayo bareng-bareng, terus sama-sama masyarakat juga saling bantu untuk menjaga.
8: Kondisi sungainya
7: sangat memprihatinkan.
6: Selain itu, Mimi mengapresiasi penanaman pohon tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ia berharap langkah serupa diikuti dengan perhatian nyata terhadap keberadaan dan kelestarian hutan kota. Ia menegaskan dinas terkait perlu memberi perhatian khusus agar penghijauan tidak sebatas kegiatan seremonial, tetapi menjadi upaya berkelanjutan untuk menjaga lingkungan Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. M. Samsudi berikut melaporkan.
8: Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 di Kabupaten Bondowoso hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 57,6%. Capaian itu dinilai meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meski pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT tahun ini mengalami keterlambatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, hingga saat ini sudah 3 kecamatan dan 61 desa yang dinyatakan lunas PBB. 3 kecamatan itu antara lain Kecamatan Sumberuringin, Kelabang, dan Taman Krocok.
9: Ini capaian PBB kita, alhamdulillah secara umum kinerja dari pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan yang pertama, keterlambatan kita pengiriman SPPT. Tahun lalu itu Januari sudah terkirim, tahun ini bulan 4 itu baru terkirim SPPT. Karena kita ada proses digitalisasi.
8: Menurutnya capaian itu cukup positif karena SPPT tahun ini baru dapat dikirimkan pada April. Keterlambatan itu terjadi akibat proses digitalisasi layanan PBB yang membutuhkan waktu, mulai dari kerjasama hingga pemadanan sistem dengan sejumlah bank dan pihak ketiga lainnya. Meski demikian, digitalisasi justru memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Menurutnya, masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan kalangan pegawai dinilai semakin mudah melakukan pembayaran PBB secara non-tunai. M. Samsudi melaporkan.
2: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Awang Sukmawan melaporkan.
10: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto mengatakan, pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman.
11: Kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang. Seperti halnya mungkin sosialisasi, lalu pemahaman kepada para teman-teman di komunitas, juga untuk pengunjung, karena kejadian ini menjadi perhatian dunia.
10: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api, namun setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memastikan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Gunung Buta Sini telah padam. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
12: Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Buta Kecamatan Sini Kabupaten Ngawi akhirnya berhasil dipadamkan setelah melanda lahan seluas sekitar 60 hektar. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran yang melanda wilayah ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi, Prilayuda Putra, mengungkapkan luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 60 hektar. Kebakaran diketahui bermula dari sekitar Desa Kuniran, kemudian merembet hingga ke Desa Sumbersari. Yuda melanjutkan, kobaran api sempat mendekat kawasan permukiman warga saat kejadian. Untuk mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar atau ilaran yang lebih lebar.
13: Kita sarankan untuk bertani apa yang membuat sekat bakar ya yang agak lebar, jadi tidak apa sampai ke pemukiman atau rumah warga. Untuk yang pilih jalan, kita minta bertani dan kehutanan provinsi untuk melakukan penebangan atau pemangkasan.
12: Diketahui, selain mengancam permukiman, kebakaran juga menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawan tumbang akibat bangkai yang ikut terbakar. Terkait hal ini, Yuda menyampaikan BPBD Kabupaten Ngawi telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta dinas kehutanan provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon di sekitar jalan. Imam Malik, RR Madiun.
2: Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang resmi menyambut 38 guru definitif hasil seleksi PPK Kemensos RI untuk memperkuat kualitas pembelajaran inklusif di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang resmi memulai kegiatan belajar mengajar bersama 38 guru definitif. Kehadiran para tenaga pendidik ini menandai berakhirnya masa bakti 30 guru bantu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang yang telah mendampingi masa transisi sejak awal tahun ajaran baru. Kepala Sekolah SRT 1 Sampang Deno Setiawati menyampaikan bahwa para guru definitif akan langsung melanjutkan tugas pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan profil siswa selama masa matrikulasi bersama guru bantu.
15: Jumlah dari Dinas Pendidikan, alhamdulillah kami dibantu 13 orang dari Cabang Dinas, 17 orang. Per tanggal 1 Oktober kemarin, alhamdulillah SRT sudah kedatangan guru-guru definitif, totalnya 38.
14: Dengan kehadiran guru definitif, maka berakhir tugas para guru bantu dari daerah. Pihak sekolah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru bantu yang telah meletakkan pondasi kuat selama masa transisi. Dengan sinergi dari seluruh tenaga pendidik definitif yang baru bertugas, SRT 1 Sampang berkomitmen mewujudkan standar pendidikan inklusif yang berkualitas dan berkarakter bagi siswa kelompok rentan di Kabupaten Sampang. Imam Fadila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan masih disuspend oleh Badan Gizi Nasional BGN dan harus menunggu penyelesaian audit internal. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
16: Satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Magetan belum kembali beroperasi setelah berstatus disuspend selama hampir 3 bulan. Hingga kini, pengelola masih menunggu hasil audit internal sebagai salah satu syarat pencabutan penghentian sementara operasional tersebut. Petugas Satgas Makanan Bergizi Gratis MBG Magetan, Awang Arifainirudin menjelaskan bahwa penanganan persoalan di SPPG tersebut masih menunggu proses audit internal terhadap dugaan kesalahan di pihak KSPPG. Menurutnya, persoalan yang terjadi berkaitan dengan tindakan personal soal phishing atau penipuan transaksi sehingga diharapkan tidak menghambat keberlangsungan pelayanan MBG secara keseluruhan.
17: Satu itu karena kasus phishing itu. Ya. Kalau itu kan menunggu audit atas kesalahan KSPPG ya. Setelah ada audit dari sana, laporan langkahnya seperti apa itu kan. Sebenarnya saya tadi pagi melihat apa yang disampaikan kepala BGN itu sebenarnya konsepnya itu ketika SPPG itu terkendala personal, contohnya suspend itu karena phishing. Phishing itu terjadi karena personal kekeliruan KSPPG dengan maker ya, dana itu bisa keluar kan gitu. Itu kan kesalahan personal, seharusnya sistem itu berjalan.
16: Sementara itu dari target sekitar 84 SPPG di Kabupaten Magetan, sebanyak 70 unit telah beroperasi. Selain satu SPPG yang masih berstatus disuspend, terdapat 4 SPPG yang secara fisik telah siap tetapi belum dapat beroperasi karena masih menunggu persetujuan dari BGN. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Satgas Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Sumenep terus mengevaluasi menu makanan bagi penerima manfaat. Khairul Umam melaporkan.
18: Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sampang terus melakukan evaluasi terhadap menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan karena pelaksanaan program masih berkembang dan mengikuti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto mengatakan perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan pengelola MBG di daerah terus menyesuaikan pelaksanaan program. Karena itu, evaluasi dilakukan bersama mitra pelaksana, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ahli Gizi dan Puskesmas, agar kualitas makanan tetap sesuai ketentuan.
19: Yang di MBG itu yang penting gizinya seimbang, bukan 4 atau 5 sehat sempurna, tapi gizi seimbang. Untuk yang gizi seimbang memang terus kita upayakan, karena masih banyak mitra maupun kepala SPPG yang belum memahami secara penuh tentang juknisnya.
18: Sudarmanto menegaskan evaluasi tidak hanya bertujuan memastikan makanan tersalurkan kepada siswa, tetapi juga menjamin setiap menu memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Khairul Umam melaporkan.
0: Untuk mendorong kesadaran para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM akan pentingnya perlindungan legalitas, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Emil Akbar berikut melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi permohonan penerbitan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Dalam 2 tahun terakhir, ada 30 sertifikat merek yang diajukan pada tahun 2025 dan 8 sertifikat hak cipta baru yang diajukan pada tahun 2026 ini telah terbit dan secara resmi diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian KUM atau Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri kepada Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Menurut Wabub, penyerahan sertifikat HAKI menjadi bukti bahwa pemerintah hadir untuk membersamai setiap keinginan warga, salah satunya pelaku usaha ekonomi kreatif maupun UMKM, utamanya agar ada pengakuan resmi atas karya dan merek usaha mereka sendiri.
21: Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan 33 program prioritas yang akan membangkitkan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasuruan, termasuk legalitas yang dimiliki oleh mereka-mereka. Dan alhamdulillah kami dibantu sekali untuk menerbitkan sertifikat itu. Kami berharap mudah-mudahan dengan terbitnya sertifikat ini nanti bisa membangun ekosistem perekonomian yang baik di Kabupaten Pasuruan.
20: Sementara itu, Kakanwil Kemenkum Jatim Saiful Sahri menegaskan, Kementerian Hukum RI selalu membuka diri untuk seluruh pemerintah, kota, kabupaten, hingga seluruh lapisan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan HAKI, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif maupun UMKM.
22: Kementerian Hukum selalu membuka diri, selalu membuka hati untuk menerima setiap pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun seluruh lapisan masyarakat untuk dapat memanfaatkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dalam rangka memberikan kemanfaatan, memberikan peningkatan ekonomi khususnya bagi saudara-saudara kita pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.
20: Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual pada tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 10 November hingga 30 November. Seluruhnya telah berhasil didaftar mulai dari subsektor kuliner, kriya, fashion hingga usaha jasa pariwisata. Sedangkan untuk 47 permohonan pendaftaran merek tahun ini sedang berada dalam tahap proses pemeriksaan substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Emil Akbar melaporkan.
2: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Oni Arianto melaporkan.
23: Direktur Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati mengajak para wisudawan memperkuat jejaring melalui Ikatan Alumni ITS atau IKITS. Jejaring tersebut dinilai dapat membuka peluang karir, kolaborasi, dan pengembangan kompetensi setelah lulus. Ajakan tersebut disampaikan Profesor Bambang Pramujati dalam sambutannya pada prosesi wisuda ke-134 ITS yang berlangsung di Graha ITS hari ini. Wisuda tersebut diikuti 5.780 lulusan dari Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, serta Fakultas Kedokteran dan Kesehatan.
24: Jadi manfaatkan kesempatan ini, bergabunglah dengan jaringan IKITS. Kami dari ITS, hubungannya sangat erat dengan IKA. Kami saling membutuhkan insya Allah, dan kami juga sangat memerlukan support dari IKA ITS. Suatu saat nanti kan Anda pasti akan kembali ke ITS ya. Kami harapkan Anda kembali ke ITS, Anda kembali bisa dalam bentuk belajar lagi, sekolah lagi, Anda bisa kembali sebagai mentor untuk adik-adik Anda. Anda dulu yang kuliah di S1 khususnya, tentunya mengalami atau pernah departemennya menghadirkan senior Anda untuk memberi pencerahan kepada Anda industri itu seperti apa, apa yang Anda akan hadapi, dan seterusnya. Pada saat Anda kerja praktek, mungkin juga ada mentor-mentor dari alumni yang membantu Anda semua. Anda juga bisa melakukan itu semua kepada adik Anda. Atau kalau Anda sudah memiliki kesempatan untuk membuka kesempatan bagi adik-adik seperti tadi, menunjukkan jalan kepada mereka untuk maju, lakukan.
23: Pada wisuda ke-134 di ITS, sebanyak 1020 lulusan meraih predikat cum laude, 213 lulusan meraih predikat magna cum laude, dan 121 lulusan summa cum laude. Capaian tersebut menjadi bagian dari kelulusan ribuan mahasiswa yang diharapkan terus berkontribusi bagi masyarakat dan alma mater ITS. Oni Arianto melaporkan.
0: Gudang sepatu di Dusun Sambilanang, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang terbakar. Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menjinakkan kobaran api. Chantianov melaporkan.
3: Sebuah pabrik produksi sekaligus gudang

0: berasal di drum meter listrik. Di situ ada dugaan konsleting listrik sehingga terjadi percikan api sehingga membakar sebagian, kebetulan ini gudang penyimpanan bahan sepatu. Trafometer depan gerbang pintu depan.
1: Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saat ini, polisi telah melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sandra Love melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Kendati meraih kemenangan, pelatih Persebaya menilai ketajaman lini serang timnya masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga selanjutnya. Agustin Indriani melaporkan.
4: Persebaya Surabaya sukses mengamankan 3 poin saat bertandang ke markas Isen Mulang Kalteng FC. Meski menang 1-0, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai Green Force masih perlu membenahi efektivitas penyelesaian akhir setelah sejumlah peluang gagal dikonversi menjadi gol. Sejumlah peluang sebenarnya terbuka bagi Persebaya untuk menambah keunggulan dari jarak dekat, namun belum membuahkan hasil. Statistik mencatat 5 tembakan tepat sasaran, sementara Isen Mulang tidak mampu menghasilkan satupun tembakan yang mengarah ke gawang. Namun dominasi tersebut belum berbanding lurus dengan jumlah gol yang tercipta. Situasi ini menjadi perhatian Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu menilai ketajaman di lini depan harus segera diperbaiki agar Persebaya mampu memaksimalkan peluang sekaligus mengurangi tekanan ketika pertandingan memasuki fase akhir.
5: We create many chances, yes it's true, and if we score the second goal I think the game finish and maybe we after more calm down from the players because sometimes we need to have the ball, possession ball.
6: Kita menciptakan banyak peluang, itu benar, jika saja kita bisa mencetak gol kedua saya pikir pertandingan sudah selesai dan para pemain bisa tampil dengan tenang. Kadang-kadang kita perlu menguasai bola dan melakukan umpan-umpan pendek. Pertandingan tidak akan berjalan baik jika kita memaksakan bola-bola panjang dan berpindah ke sisi karena alur bola menjadi tidak teratur di lapangan. Kami menyadari hal ini dan sudah mendiskusikannya. Kami juga tahu mereka memiliki banyak pemain di area tertentu, namun saat pertandingan kita belum mencetak gol kedua dan rasa khawatir pemain mulai muncul. Kami tahu tim lawan selalu berusaha menekan sehingga kadang kami takut pada bola yang lolos ke belakang garis pertahanan kami. Saya sudah berbicara kepada para pemain untuk tetap mencoba membangun serangan lewat umpan-umpan pendek. Secara umum mereka melakukan dengan baik karena lawan tidak mampu melepaskan tembakan ke gawang kita. Meski demikian, secara ofensif dari sekian banyak peluang yang berhasil kita ciptakan, kita butuh penyelesaian yang lebih akurat. Jika kita bisa mencetak gol kedua dan ketiga, saya rasa ini akan menjadi hasil yang lebih baik. Meski pulang dengan kemenangan, Persebaya masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyempurnakan performa di lini serang. Bagi Tavares, kemampuan menciptakan peluang perlu diimbangi dengan efektivitas di depan gawang agar dominasi permainan dapat menghasilkan kemenangan yang lebih meyakinkan untuk pertandingan berikutnya yang merupakan laga kandang. Agustin Erdiani melaporkan.
7: Persik Kediri berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 2-0 di Stadion Brawijaya, menghentikan tren positif tim tamu pada awal musim Super League 2026-2027. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
9: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
8: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
10: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke

0: pertandingan, dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
1: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket voucher stasiun produksi RRI Tuban. Di kawasan selatan Pasar Babat Lamongan, tepat di area belakang pos polisi Pasar Babat, tersimpan kisah perjuangan seorang anak bernama Ilham, penjual polo pendem. Selengkapnya disampaikan Farin Regi.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas malam di kawasan selatan Pasar Babat, tepatnya di belakang pos polisi Pasar Babat, seorang anak bernama Ilham berjuang mencari nafkah dengan berjualan jajanan polo pendem. Di balik aktivitasnya sederhana itu, tersimpan kisah pilu tentang kehilangan, pengorbanan, dan harapan seorang anak untuk kesembuhan ibunya yang sedang berjuang melawan kanker. Ilham, warga desa Puncak Wangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, harus merelakan pendidikannya terhenti karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Di usianya yang masih belia, ia memilih bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sekaligus meringankan beban biaya pengobatan sang ibu. Ilham, yang tumbuh tanpa sosok ayah, berusaha mengambil peran untuk membantu keluarga dengan cara yang bisa dilakukannya, yakni berjualan setiap malam. Jajanan yang dijual Ilham bukan miliknya sendiri. Ia membantu menjualkan dagangan orang lain di sekitar Pasar Babat. Dari aktivitas sederhana tersebut, tersimpan keteguhan seorang anak yang berusaha bertahan di tengah keadaan sulit sekaligus menunjukkan besarnya kasih sayang kepada sang ibu.
5: Orang tua yang ayah udah gak ada dari kecil, waktu umur 2 bulan, kalau ibu sekarang di rumah, Pak, kena sakit kanker.
6: Kenapa siapa?
5: Kadang juga saya sama kakak saya. Harapan saya ini, Pak, kalau bisa kayak Reno dapat beasiswa sekolah biar bisa sekolah lagi. Ini juga lagi ngumpulin biaya buat sekolah, Pak. Siapa tahu bisa sekolah lagi. Insya Allah, Pak. Tasik tuh, Pak, bantu orang tua. Oh, gitu.
4: Kisah perjuangan Ilham mengundang perhatian dari Ibda Purnomo, anggota Polres Lamongan yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial. Setelah mendengar kabar tentang kondisi Ilham dan ibunya, Ibda Purnomo turun langsung menemui anak tersebut untuk memberikan dukungan moral sekaligus mengajak masyarakat menumbuhkan kepedulian terhadap perjuangan Ilham dan keluarga.
7: Karena ibunya kondisinya sedang sakit kanker dan di rumah, sehingga memilih tidak sekolah dan lebih memilih jualan untuk mendapatkan tambahan biaya berobat dan biaya keperluan sehari-hari. Adiknya namanya Ilham, tinggal di daerah Puncak Wangi, Babat, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah besok saya akan cek. Insya Allah besok saya akan lihat langsung keadaannya. Dan saya siap memberikan beasiswa sampai lulus sekolah. Sekali lagi, tidak harus menunggu viral. Karena kalau memang benar-benar adiknya itu seorang yatim dan kepingin sekolah, insya Allah saya akan berikan tambahan atau memberikan beasiswa sampai lulus sekolah.
4: Ilham kini berharap agar ibunya bisa kembali sehat dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Sebuah perjuangan sederhana yang menyimpan ketuhanan hati sekaligus mengetuk kepedulian masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban sesama.

0: Demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora.
1: Dan saya Ria Haryati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi penopang betul gitu loh ya. Karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu biarnya.

Yang biasa terjadi di mana suami dan istri di rumah itu berteriak, membuat anak-anaknya sampai berpikir, apakah ibu masih sayang pada ayah? Apakah ayah mencintai ibu? Dan lalu mengapa mereka berdua tidak bisa rukun? Aku mau ujian, tapi ibu marah-marah terus. Kalau ayah marah, maka ibu juga balas marah. Lalu, kalau belum selesai marahnya pada ayah, maka marahnya diteruskan pada anak-anaknya sehingga rumah jadi berisik. Bagaimana bisa belajar? Keluh Anissa tentang suasana di rumahnya. Semua masalah yang ada selalu diselesaikan semuanya dengan teriakan. Nah, bila hal itu terjadi di setiap malam, walaupun kalau siang agak reda dikarenakan rumah sepi, tidak ada orang, anak-anak sibuk di sekolah, ayah di kantor, dan ibu hanya sendiri di rumah, maka rumah seperti akan dididik dan terdidik dengan suara keras dan bentakan. Padahal Al-Quran menyuruh kita untuk merendahkan suara sesuai dengan surat Luqman yang berbunyi, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 19. Nah, apakah kita harus menyelesaikan masalah dengan bentakan dan teriakan? Apakah rasa kesal harus diungkapkan dengan bentakan dan teriakan? Dan apakah kita ingin membangun dan membina rumah tangga dengan bentakan? Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengecilkan suara. Anggota keluarga kita bukan orang yang tuli. Semua pendengarannya bagus, selain itu rumah kita pun kecil areanya. Jadi, mulailah dengan ayah dan ibu untuk mengecilkan suara. Niscaya, anak-anak akan lebih tenang dan desakan untuk berteriak akan berkurang. Janganlah kita menciptakan suara berteriak di dalam keluarga. Marilah kita coba bersikap tenang dan bersuara pelan. Insya Allah akan terbangun rumah tangga yang lebih tenang dan sakinah.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Perusahaan Radio Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti pengajian sore di Quran Surat An-Nisa ayat 77 dengan Qori'a Dewi Hurun Aini. Dan diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya dan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Perusahaan Radio Sumber mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda. Untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil, hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini. Maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda mencari peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Jambi. Perdagangan di Jambi semakin meningkat seiring dengan merosotnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Bersamaan dengan itu, pengaruh Islam juga semakin luas di Jambi dan berdiri Kerajaan Islam, salah satunya Kesultanan Jambi. Kesultanan Jambi berdiri pada 1615, yang sebelumnya merupakan Kerajaan Melayu Jambi yang bercorak Hindu-Buddha. Berdirinya Kerajaan Islam di Jambi meninggalkan beberapa bangunan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Lalu apa saja peninggalan Kerajaan Islam di Jambi itu? Pertama, Makam Taman Rajo Rajo. Makam Taman Rajo Rajo

berlokasi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Jambi. Nisan dari makam-makam yang ada di Taman Rajo-Rajo terbuat dari kayu sungkai, berbentuk ganda dan diukir pada permukaannya. Kompleks pemakaman peninggalan kerajaan Islam ini dikelilingi oleh sebuah pagar berbentuk bata berukuran besar. Yang kedua, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi yang terkenal dengan sebutan Masjid Seribu Tiang. Masjid ini dibangun pada 1971 dan selesai pada 1980. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Kota Jambi yang dianggap sebagai salah satu peninggalan kerajaan Islam di sana. Pasalnya, meski dibangun jauh setelah Kesultanan Jambi runtuh, tanah di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri dulunya adalah pusat Kesultanan Jambi, sebelum akhirnya dikuasai Belanda pada 1885. Selain itu, lokasi masjid ini berdiri merupakan tempat perjuangan Sultan Toha Saifuddin dalam melawan Belanda. Peninggalan ketiga, Istana Abdurrahman Toha Saifuddin yang terletak di Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tembo, Jambi. Bangunan ini merupakan bekas istana kerajaan peninggalan Sultan Toha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Jambi yang meninggal pada 1904 dalam pertempuran melawan Belanda. Yang keempat, Rumah Batu Ola Kemang yang terletak di Kelurahan Ola Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Bangunan ini merupakan kediaman Syed Idrus bin Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo, seorang keturunan Yaman yang mendapat kedudukan penting di Kesultanan Jambi. Selain itu, Pangeran Wirokusumo adalah ayah mertua dari Sultan Toha Saifuddin yang juga berjasa dalam menyebarkan Islam di Jambi. Rumah Batu Ola Kemang terdiri dari dua lantai dengan arsitektur unik karena memadukan gaya Melayu, Eropa, dan Cina. Itu dia 4 peninggalan kerajaan Islam di Jambi. Nantikan terus Islam di Nusantara.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebenarnya berdi ngatur lagi berkabar dalam bahasa Madura. Kata Pak Tuhan harus mangkai harus satu tanggal 10 bulan Oktober tahun 2020. Asarang betan kolenar halili si berdi ngatur lagi kabar silangkong parlo saat mangkai yang kika dinto. Kabar siasa pesan. Bencana kekeringan nang wilayah Kabupaten Sumenep sajen ares sajen atambe sayang ke pemerintah yang bersejukan atambe. Mela dari Karinto, pihak BPBD Sumenep apareng bantuan tandan aing de wilayah terdampak baik dari Edere tor juga e wilayah Polo. Kepala BPBD Sumenep, Kabiludin ajar bagi pangereman bantuan tandan aing elampaki kalaben ekilir sesuai kebutuhan ebang sebang wilayah. Sekadima bantuan tandan ampon ekeren de wilayah kecamatan Kejem. Nongkunong sarang kangian bang sebang keduan bantuan dua tandan. Sabutara, sing usul lagi bantuan ampun langkong telah polo tempat.
1: Artinya kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ memungkinkan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ.
0: Menurut Kamiludin, pangiriman bantuan berditeros selama pagi, selama stok tendon selagi bade. Biaya pun ngarap semoga kalau bantuan tendon bisa nyokopi kebutuhan aing bersih dalam resa are.

Kaper Satra Seven. Pihak Badan Gizi Nasional atau BGN Ampon resmi ngubah skema intensif Satuan Pelayanan Pemenuhan

0: Komisi SPPG Otabe Depor Mitra Program MBG mulai tanggal 5 Oktober di Bunda Melekor. Kaputusan anyar Kak Dinto berarti ngobe anggaran sebiasa pun 6 juta per arena saat mangken iyo be teti 2000 per porosina seperti perengakia de Moret. Wakil Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Kabupaten Pamekasan Taufikur Rahman Adebu. Aubana aturan Kak Dinto wajib etoro sareng sadaya pengelola depor MBG.
1: Sudah kita penuhi aja katanya kan dari pusat sudah. Ya harus diterima oleh apa SPPD. Kalau Satgas itu kan sifatnya hanya pelaksana ya, melaksanakan kegiatan. Kalau kebijakannya sudah dari pusat ya harus diikuti kan. Pemerintah tim di pusat kan sudah pasti memikirkan itu kan. Kalau pemenuhan gizi ya harusnya tetap memenuhi kualifikasi gizinya kan itu ya.
0: Menurut Taufik, Aubana aturan Kadinto, ampor epeker sebelumnya, tak masuk juga aja ke kebutuhan gizi, nah karena sarang dari sisi usaha. Bila dari Kadinto, pihaknya pun memut mongku de seteje pengelola depor MBG, sepaja aja ke kualitas gizi pun, sanosa bede perubahan skema insentif.

0: kaper sepongkasan. Emosem nemor tahun semangken langkong seket petok desa neng Kabupaten Bengkalan sing alami kakeringan. Sengke BBBD Bengkalan berdi terus ngerem aing bersede wilayah-wilayah sing alami bencana kakeringan. Kepala Bidang Kedaruratan Tor Logistik BBBD Bengkalan, Arif Rahman Surya Atmaja ngaturaki pangereman aing berse bedi elam pagi malakantos akhir bulan Oktober 2016. Menurut epon kantos samangken anggaran se ekunaki salaki cukup sanosa ebutuaki dalam kondisi darurat.
1: Perkembangan musim kemarau 2026 ini total desa terdampak kekeringan di Kabupaten Bengkalan ini 57 dan dropping air bersih ini masih berjalan sampai akhir Oktober.
0: Arif Rahman, nambegi BBBD Bengkalan juga ampon netepagi status tanggap darurat kekeringan, kebakaran hutan sareng lahan mulai tanggal 1 September malakantos tanggal 5 November bulan sebekal datang. Pamirsa Sagadinto berkabar dalam bersama Dura Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales bahasa epon membe. Mata bahasa epon soca otabe tengal. Bulu kece bahasa epon edep. Kopeng bahasa epon karna. Elong bahasa epon pengampung. Pepe bahasa epon pangarasan. Colok bahasa epon lesan. Bibir bahasa epon late. Kiki bahasa epon beje. Cile bahasa epon elat. Leer bahasa epon kulu. Tabu bahasa epon padeeren. Bucel bahasa epon poser. Lengen bahasa epon kulungan. Kalemongan bahasa epon kaleng cebe. Tanang bahasa epon asta. Geriki bahasa epon racung. Koko bahasa epon kanaka. Betes bahasa epon podek. Tersoko bahasa epon padek.

0: Kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun, tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari

analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.

0: 1.
1: Perlu satu hari sumber pada informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di sumber sore hari ini. Revka akan hadirkan persatuan menembak dan berburu seluruh Indonesia Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 10 atlet andalannya dalam kejuaraan gerakan nasional anti narkotika granat yang berlangsung di Surabaya pada tanggal 8 sampai 10 Oktober. Para atlet yang dikirim merupakan hasil seleksi ketat dan diproyeksikan tampil berbagai kategori pertandingan mulai dari nomor refile hingga mixed team. Dan serangkaian persiapan matang sudah dilakukan agar

operatif pembinaan siap tampil dan maksimal dan bersaing di Kota Pahlawan. Ini kata pelatih Perbakin Sampang, Selamat Riyadi. Dan Selamat Riyadi menjelaskan bahwa latihan intensif telah dijalankan secara konsisten guna untuk mematangkan teknis serta mental bertanding para atlet menjelang kejuaraan ini. Pihaknya optimis pembinaan yang terukur akan membuahkan hasil positif serta memenuhi target prestasi yang telah ditetapkan organisasi. Dan Anda juga bisa akses apa yang RFK hadirkan malam ini di rri.co.id.

0: sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

101 Radio Sumatera, channel informasi dan inspirasi pendengar. Diinformasikan untuk Anda bahwasanya azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Perlu satu RRI Sumen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarbutah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang. Karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin. Begitu ya, angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Bawaan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau Turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian Turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur, sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan, sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapuli 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial.

0: Pro 1 RRI Sumenepkan informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Hudaifa dengan judul Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan di Bawah.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak peneliti psikologi sekarang yang menyebutkan bahwa orang yang suka memberi itu berarti keadaan mentalnya sehat. Namun sebaliknya, manakala orang itu kemudian dia suka lebih di tangan yang bawah, artinya dia suka menerima, meminta bahkan, itu berarti sebenarnya mentalnya tidak sehat. Nah, penelitian-penelitian semacam itu kemudian menjadi satu hal yang sangat memberikan perubahan perilaku pada orang-orang tertentu untuk merubah itu. Walaupun kadang-kadang faktanya juga tidak mudah orang itu untuk merubah itu. Sehingga kalau mau menilai seseorang mentalnya sehat atau tidak, itu adalah ketika dia mampu untuk suka memberi dan dia kemudian sangat menjaga dirinya untuk meminta-minta atau kemudian berada dalam posisi makna majas dari tangan yang di bawah itu. Nah, sebenarnya persoalan ini jauh-jauh sebelumnya sudah kemudian digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis beliau yang kemudian riwayat dari Hakim bin Hizam itu. An Hakim bin Hizam anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, al-yadul unya khairun min al-yadis sufla, wabda biman ta'un wa khairus sadakati al-dahri gina, wa may yasta'afif yu'afduhullah, wa may yastagni yugnihillah. Itu adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian memberikan gambaran buat kita bahwa tangan yang di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggungan kamu. Adalah yang dikeluarkan setelah kebutuhan tercukupi. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi hadis ini kalau kemudian para ulama hadis itu memberikan penjelasan pertama bahwa al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla, bahwa tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka ada dua pengertian tentang tangan yang di bawah itu. Pertama adalah orang yang memang dia kebetulan menerima sesuatu dari orang. Entah itu hadiah atau pemberian apapun, dia kemudian terima dengan tangannya yang ada di bawah itu. Itu berarti adalah sesuatu hal yang biasa atau sesuatu yang wajar kemudian dia dapati. Kenapa? Karena dia hanya menerima. Gitu. Dia tidak meminta, tapi dia menerima. Dan itu dibolehkan, sah-sah saja. Sebagaimana kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kemudian memberi sesuatu kepada Umar. Lalu Umar itu kemudian menolak. Menolak dalam artian supaya tidak merepotkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika menolak itu, Rasulullah mengatakan begini, khudhu wa maja'ak min hadal mal wa anta ghairu musrif wala sa'il, fa khudhu wa mala fala tutbi'ahu nafsak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, ketika menolak

0: pemberian itu, beliau mengatakan, ambil saja ini, ambil saja. Ambil pemberian ini, kata Rasulullah. Harta yang datang kepadamu, sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya, dan juga tidak memintanya, maka ambillah. Dan apa-apa yang tidak diberikan kepadamu, maka jangan memperturutkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi ini tangan yang di bawah yang kemudian digambarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih baik dilihat juga posisinya dulu. Kalau posisinya bahwa dia sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan kepada Umar ketika Umar menolak begitu, lalu kemudian Rasulullah memberikan komentar, kalau harta yang datang itu kamu dalam posisi tangan di bawah itu yang tidak lebih baik daripada yang di atas, kamu dalam posisi tidak sedang meminta, atau kemudian dalam posisi itu Anda tidak berharap itu, tapi lalu kemudian ada pemberian semacam itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil saja, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak pada posisi ingin mendapatkannya dan tidak dalam posisi meminta-minta. Dan bahkan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi apa-apa yang sesuatu yang tidak luput dari kamu sehingga kemudian tidak memperolehnya, apalagi kamu berharap, maka itu yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masukkan dalam golongan orang-orang yang tangan di bawah itu lebih tidak baik daripada yang di atas. Jadi kalau dalam posisi biasa-biasa saja, kita tidak berharap, kita juga tidak meminta, lalu kemudian diberi, maka ambillah. Itu bagian dari jalan Allah untuk memberikan rezeki kepada kita. Yang penting tidak berharap itu tadi, dan juga tidak meminta bahwa seperti ini masih dibolehkan. Nah yang kedua, makna kemudian bahwa al-yadus sufla itu, tangan yang di bawah itu, maknanya adalah orang yang meminta-minta. Makna yang kedua inilah yang kemudian terlarang ya dalam syariat kita, bahwa kalau orang itu tidak sedang membutuhkan sesuatu, maka tidak perlu untuk meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumul qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahm." Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga dia nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Alhamdulillah. Jadi hadis ini merupakan satu orang yang pekerjaannya hanya meminta-minta. Padahal dia tidak mempunyai kebutuhan yang seperti yang dia minta. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tidak halal seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika dalam kondisi darurat. Nah, ancaman di dalam hadis tadi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, ya, bukan karena kebutuhan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulu al-jamra." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah dia memakan bara api. Dan di riwayat yang lain itu disebutkan, "Man sa'ala an-nas amwalahum takassura fa innama yas'alu jamra wal yastakil aw liyastuksir." Siapa yang meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya dirinya, maka sungguh dia hanyalah meminta bara api. Maka silakan meminta sedikit atau banyak. Jadi ini sudah jelas gambaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meminta-minta dalam posisi untuk memperkaya diri dan dia sebenarnya tidak butuh dalam hal ini. Maka model seperti ini seperti dia meminta bara api. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan minta yang sedikit atau banyak. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang punya pekerjaan meminta-minta, padahal yang dia lakukan itu bukan kebutuhan dirinya, hanya untuk memperkaya dirinya. Padahal dia sudah mampu, maka setiap pemberian itu seperti bara api dan itu nanti akan dirasakan. Maka semakin banyak, ya nanti akan mendapatkan siksaan yang jauh lebih banyak nanti di hari kiamat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: rangka peringatan hari ulang tahun Sekapeng Belung Pulo Situng, Provinsi Cebu Timur. Iya tore, amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebu Timur. Mulai tanggal Situng Oktober kantos 30 November 2016. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sareng BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2016 sareng tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 ke angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2016 sareng tahun sebelumnya ke bayi roda 2 ke angkui P3KE, ojek online sareng motor roda telok kalaben pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika datang de kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi,

0: Lihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
3: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
4: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
5: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
6: Iya, Bu.
5: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
6: Gak apa-apa.
4: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
5: Naya habis nangis.
6: Enggak kok.
5: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
6: Bekalnya dibuang.
5: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
6: Teman-teman kelas.
5: Astagfirullah, kenapa dibuang?
6: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
5: Naya terus gimana?
6: Naya cuma lihat aja, Bu.
4: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
6: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
5: Ya Allah, Nak. Dengar ya. Tidak ada makanan yang memalukan.
6: Tapi mereka ketawa semua.
5: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
6: Besok Naya gak mau sekolah.
5: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, Siapa yang mau jadi

0: anak pintar nanti.
1: Saya takut diajak lagi.
0: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
1: Tapi Naya sedih, Bu.
0: Sini, Nak. Peluk ibu dulu. Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri. Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
1: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
0: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
1: Jadi Naya nggak salah?
0: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
1: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
0: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
1: Iya ya, ayah juga suka tempe.
0: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Pemirsa, terima kasih dan baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya mini drama radio persembahan RRI Sumeneb, Cerita Naya Bekal Sekolah. Semoga saja Anda terhibur dan bisa kembali dapat Anda dengarkan besok malam di jam yang sama. Pendengar, kali ini Anda masih tetap bersama saya, Ari. Seperti biasa, saya kembali akan menemani Anda hingga dini hari nanti. Saat lagi, seperti biasa, kembali kami hadirkan Ngobras Ngobrolan Komunitas, tapi setelah beberapa berikut ini.
1: Menangka peringatan hari ulang tahun Sekopeng Belung Polositung Provinsi Cebetemor. Ia tore amanfaataki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor ke bayi warga Cebetemor. Kemulai tanggal 7 Oktober kantos 30 November 2006 lekor. Mireng manfaataki pembebasan pajak tersebut. Bebas tinta administratif telat PKB sarang BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2019 sarang tahun sebelumnya ke bayi kendaraan roda 2 tak angkui buruh. Bebas tinta tunggakan pokok PKB tahun 2019 sarang tahun sebelumnya ke bayi roda 2 tak angkui P3KE, ojek online sarang motor roda telok kalaban pokok PKB maksimal 500.000. Sampai bebas tinta SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede. Sarang PKB ben BBNKB tak ongke. Mireng manfaataki kesempatan panika. Datang de kantor bersama Samsat Sumeneb. Jalan Kiai Haji Mansur nomor 234 Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya malam hari ini bersama saya Halim yang akan menemani malam Anda. Hadir kembali ke ruang dengar Anda semuanya yang pastinya di program Ngubras, ngobrol bareng bersama komunitas. Dan kali ini saya akan mengangkat tentang komunitas pecinta alam dengan tema peduli lingkungan, bersih dan pilah sampah. Pendengar, lingkungan yang bersih tentu menjadi dambaan kita bersama. Lingkungan yang terjaga bukan hanya membuat suasana menjadi nyaman, tetapi juga membantu menjaga kesehatan dan kelestarian alam. Namun menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan. Setiap orang memiliki peran, termasuk kita sebagai masyarakat dan komunitas pecinta alam. Nah, bagi komunitas pecinta alam, kepedulian terhadap lingkungan tentu bukan hal yang baru. Kegiatan menjelajah alam, mendaki gunung, berkemah maupun menikmati keindahan pantai seharusnya selalu diiringi dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan. Nah, salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah mengurangi sampah dan membiasakan memilah sampah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun dapat dipisahkan dari sampah organik seperti botol plastik, kardus, dan kemasan.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kebiasaan membuang sampah sembarangan seringkali berawal dari hal kecil, misalnya setelah menikmati makanan atau minuman, kemasannya ditinggalkan begitu saja karena dianggap akan ada orang lain yang membersihkannya. Padahal ketika kebiasaan tersebut dilakukan banyak orang, sampah akan menumpuk dan dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, bau tidak sedap, hingga pencemaran tanah dan air. Karena itu, pendengar, komunitas pecinta alam dapat menjadi salah satu contoh dalam membangun budaya peduli lingkungan. Prinsipnya sederhana, datang membawa barang, pulang membawa kembali sampah.

adalah mengurangi produksi sampah sejak awal. Misalnya, membawa botol minum sendiri, menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memilih barang yang memiliki kemasan lebih ramah lingkungan. Bagi komunitas pecinta alam, kegiatan bersih-bersih lingkungan juga bisa menjadi sarana edukasi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di kawasan pantai, sungai, taman, kawasan wisata, maupun lingkungan sekitar tempat tinggal. Melalui kegiatan bersama, masyarakat dapat belajar bahwa menjaga alam bukan sekedar slogan. Kepedulian harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan dilakukan secara konsisten.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Masih di Ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas. Pendengar, menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari tindakan besar. Kebiasaan sederhana seperti membangun sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi plastik sekali pakai, dan membawa kembali sampah ketika beraktivitas di alam merupakan langkah nyata yang bisa dilakukan siapa saja. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan

0: lingkungan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena alam yang bersih dan lestari bukan hanya untuk kita nikmati hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Bersih lingkungannya, bijak mengelola sampahnya, lestari alamnya, salam lestari. Baik pendengar, itu tadi pembahasan kami tentang ngobras, ngobrol bareng bersama komunitas yang pastinya di komunitas pecinta alam dengan tema peduli lingkungan bersih dan pilah sampah. Cukup sampai di sini dulu. Di lain kesempatan kita bisa jumpa kembali di ngobras dengan tema yang lain pastinya. Saya Halili, undur pamit dari ruang dekat semuanya. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.
2: Sumenep malam ini.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita gitu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
1: buruk. Okay.
0: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
1: Buruk. Gitu. Buruk. Okay.
0: Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aiy, iyalah sekarang ikut cari memang konten edukasi. Yuhuu!

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok, padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Robert, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Bro Sabto, RRI 96. Lagi seperti biasa, kami akan hadir di Indonesia.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. 101 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda satu jam ke depan di Ruang Rindu. Tepatnya di lembar yang ke-10 di bulan Oktober 2026, kami sudah mempersiapkan beberapa lagu dan seperti biasa harapan kami semua saja lagu-lagu yang nantinya akan kami hadirkan membuat bisa mengingat kembali. Tapi awal kebersamaan kita, baru saja kami hadirkan satu nomor lagu untuk Anda. Nah, untuk membahas lagu yang tadi, ada apa dengan lagu atau ada sesuatu yang bisa kalian ingat? Yuk, kita bersama di sini, kita berbagi di tiga line telepon. Yang perdana, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Jeki ya?
2: Iya.
1: Iya Jeki. Alhamdulillah bisa ketemu lagi Mas Jeki.
2: Iya alhamdulillah.
1: Iya, satu lagu baru saja kami hadirkan. Gimana dengan lagu tadi? Ada yang bisa diingat atau ada bisa yang kita ceritakan? Kita berbagi di sini ya.
2: Iya. Saya cuma ingat lagu itu. Kalau nggak salah itu yang nyanyi Rosa barusan aja ya.
1: Iya.
2: Iya. Ingat sama itu waktu masih jadi penggemarnya sinetron-sinetron itu, Cak. Di tahun 2000 berapa gitu. Oh. Pokoknya sekitar tahun 2000-an begitulah, Cak. Iya,
1: ada sesuatu yang ingatan Anda bisa menginspirasi banyak orang, maksudnya bisa orang meniru atau sesuatu kegiatan apa yang Mas Jeki lakukan dengan lagu tadi?
2: Waktu adanya lagu itu saya masih berada di musola aja.
1: Iya, suaranya kemana kok hilang lagi?
2: Enggak. Ini ada.
1: Kok enggak gimana?
2: Enggak hilang
1: maksudnya. Oh, berarti apa ya? Bukan, dengar lagu
2: kalau itu. Kalau saya masih di tahun 2000-an sampai 2000 berapa ya? 2007 kan masih ini pernah itu betah di musola itu ya.
1: Oh gitu, oke. Ya. Terima kasih.
2: Jadi ingat kan saya bawa radio ke sana. Ingat waktu kumpul bersama teman gitu ya, waktu gabungan itu waktu apa ya masih pakai itu ya, atensi itu ya.
1: Iya, jadi intinya radio tidak mengganggu tapi menghibur di mana saja.
2: Iya, cukup menghibur radio aja. Iya.
1: Oke, terima kasih. Ya, langsung dulu. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama untuk ya, yang bertugas. Jadi kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Cak, ya.
1: Iya, terima kasih. Salamnya. Langsung ya, buat siapa?
2: Ada Tuan Wanda, Mbak Irma, Iin, bersama Mr. Samsu, ya. Juga ada Sahdan, Sutra Setia, Daba Suni, ada Mas

0: Ubatan Pak Cepat kasih semuanya aja.
1: Terima kasih ya.
0: Nanti insyaallah diajarin gending-gending Madura.
1: Iya, pokoknya jangan tidur ya.
0: Oh enggak aja, enggak bakalan tidur ya.
1: Makasih
0: ya.
1: Yuk, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeki ya, yang perdana. Halo, di belakang Mas Jeki ada siapa? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengan Mbak Evi ya?
2: Iya.
1: Iya, sehat malam hari ini Mbak Evi?
2: Alhamdulillah.
1: Masih sehat. Di Lenteng sekarang atau lagi keluar kampung atau gimana?
2: Ada di dalam kamar.
1: Oh, masih ada di rumah.
2: Iya.
1: Iya, seperti
2: baru selesai makan.
1: Baru selesai makan?
2: Iya.
1: Makan apa?
2: Itu makan nasi dari orang datang umroh tadi siang.
1: Oh, kenapa harus dikasih tahu? Baru
2: ya,
1: makan.
2: Kan jawabannya nanya tadi.
1: Iya, nanya gimana saya? Saya nanya gimana?
2: Tidak tahu nanya gimana tadi.
1: Kok bisa?
2: Lupa.
1: Kok bisa jawabnya? Habis makan. Kalau saya.
2: Iya, emang beneran habis makan.
1: Iya, kalau saya nanya sudah makan, Mbak Evi, baru saja habis makan. Kalau nggak ditanya makan, jangan kasih tahu makan. Ya, jadi biar
2: iya.
1: Nyambung. Lagi kerja apa, Mbak Evi? Duduk,
2: enggak,
1: manis.
2: Enggak kerja apa-apa.
1: Iya.
2: Tidur-tiduran dari tadi.
1: Ya sudah, enggak kerja apa-apa. Itu ya.
2: Iya.
1: Lagunya tadi gimana, Mbak Evi?
2: Enggak tahu, baru dengerin.
1: Wah, baru dengerin.
2: Jadi enggak tahu.
1: Nah, katanya tadi baru lagi di rumah, duduk, enggak kemana-mana.
2: Enggak, soalnya tadi kan ada di dapur.
1: Oh.
2: Waktu nyanyian gitu.
1: Lanjut.
2: Enggak tahu.
1: Terima kasih. Lanjut. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Cak Wari, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, terima kasih doanya.
2: Terus juga ada Abah Halim.
1: Abah Halim.
2: Ada Mas Bintara.
1: Mas Bintara.
2: Ada Mas Wawan.
1: Mas Wawan.
2: Terus juga ada Mbak Yuni.
1: Iya.
2: Ada Abah Halim.
1: Mm-mm.
2: Terus juga ada Pak Nor.
1: Pak Nor.
2: Ada Pak Ibrahim.
1: Iya, udah ke semuanya.
2: Dan ke semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mbak Evi.
2: Makasih atas satunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Evi. Tadi ada Mas Jeki. Halo, di belakang Mbak Evi ada siapa? Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, kenapa harus putus jaringan atau gimana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Riki ya?
3: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Memori lewat lagu. Berkelana ke masa lalu.
1: Mantap.
3: Gimana kabarnya Mbak Sari? Sehat?
1: Kabar alhamdulillah sehat, Mas Riki. Cuman kalau siang, waduh, gerahnya minta ampun. Panasnya luar biasa.
3: Biasa.
1: Kapan mau hujan, Bang Riki?
3: Ya, katanya bulan 12.
1: Katanya bulan 12.
3: Ya, enggak, ini bulan 10 akhir mungkin ada masalah, tapi enggak terlalu besar, cuma hujan biasa.
1: Hujan biasa. Walaupun enggak turun hujan, yang penting ya mungkin kita berdoa agak apa istilahnya? Naung-naung itu apa? Redup apa namanya Bang Riki?
3: Mendung, iya.
1: Mendung. Mendung ya, mendung.
3: Ya, biar
1: apa tidak, panasnya tidak terlalu. Dan kita mengharap hujan, memang ya sebagian mengharap, akan tetapi untuk kali ini sebagian juga masih jangan dulu karena tembakau sepertinya masih ada ya.
3: Iya masih ada.
1: Masih ada ya Riki ya.
3: Masih ada dan sebagian sudah solang sekarang.
1: Sudah solang, tapi alhamdulillah ya solang-solangnya laku kepi ya Bang Riki ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Namanya Nemo sudah itu semuanya.
1: Ya itu. Berarti alam banyak memberikan manfaat ya. Untuk itu biar air selalu ada, tumbuhan jangan nebang sembarang, dan kita jaga bersama kebersihan ya, jangan buang sampah sembarangan agar air tetap ada, karena air buat kita sangat penting sekali. Betul Bang Riki ya?
3: Iya.
1: Sumber kehidupan.
3: Kehidupan itu perlu air.
1: Perlu hidup, perlu air. Oke, terima kasih Bang Riki. Bisa berbagi dengan

0: baru tadi Bang Riki?
1: Baru buka sih ya.
0: Baru
1: Buka,
0: monitor.
1: baru monitor.
0: Iya. Berarti tadi dia duduk di luar nyantai mungkin ya.
1: Iya.
0: Iya, yang penting sehat lah. Oke, lanjut Bang.
1: Iya, salamnya yang berdana buat Mas Ari selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Barokah
0: Amin.
1: umurnya, barokah rezekinya. Amin. Terus, barusan ada Evi, ada Irma, ada Iim, ada Abah Suni, ada Dewa Surahing, ada Bupat Hor. Ada Mama Susanta, Susana. Di Susana.
0: Di sana.
1: Iya,
0: Ada
1: ada tempat.
0: tadi suara elang. Nih
1: Ya
0: seru.
1: udah, dulu agak rogian itu Mas Ori.
0: Ini yang roge ada ratnya mokboy musono musono kajeng doso. Ada tadi suara.
1: Iya, itu sama Sukron, sama
0: Zikron.
1: Jeki. Terima kasih ada Bu Yuni, ada Yani, ada Halim, ada Wawan,
0: Iya.
1: ada Bang Ipan, kesemuanya.
0: Terima kasih Bang Riki.
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Dari Simpang Pat Dalam sebelah timur kita sebelah timur Masjid Tabirul Mutakin di Tanggulku Kecamatan Batuan Likianggara bersama RI Terus Mudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lengkap ke Bang Riki ya. Jeda dulu, sabar dulu untuk Anda. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja menemukan gelombang kami kali ini bersama Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu. Kali ini yuk, kembali kita nikmati jalan lagu untuk Anda.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Bagaimana satu nomor lagu kembali kami hadirkan Kejari Jalan Terbaik. Enak ya lagunya ya. Jadi untuk yang berada di tahun berapa ya, 90-an mungkin ya, yang pernah menikmati tahun itu, Anda mungkin bisa mengingat, bahkan bisa merasakan nikmatnya lagu ini. Jadi untuk Anda yang baru saja dengerin lagu ini, oh ternyata lagu ini ada ya, ini yang nyanyi, kali ini yang nyari RRI ya. Oke, semoga saja Anda terhibur. Selamat malam juga untuk kepulauan sana, tak terkecuali. Selamat malam untuk Anda, ada Mbak Rustin, ada juga Bang Dafir ya, ada Mbak Lilis, selamat malam juga, ada Mbak Suci, ada juga Mbak Rizka, Siska ya, Siska. Selamat malam pokoknya, selamat malam buat kesemuanya. Halo di Jawa juga, selamat malam Situ Bondo, Bondowoso. Di Jawa Tengah juga, Lampung. Waduh, Lampung ya, ada Mbak Farida, selamat malam. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Abang Sukron ya.
2: Ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
1: Sehat malam hari ini, Bang Sukron?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Waris.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Ngumpul-ngumpul sama teman-teman ini.
1: Oh, lagi ngumpul ya. Ada siapa ya saja? Temannya ada siapa saja?
2: Enggak, cuma berdua ini. Apa namanya? Duduk-duduk.
1: Oh, kalau istilahnya kata ngumpul, biasanya lebih dari satu ya?
2: Iya, tapi untuk lelakinya, iya Mas, lebih dari satu, udah dua.
1: Cuman kalau berdua, lagi berdua. Tapi kalau lagi ngumpul, berarti banyak teman.
2: Tapi ada wanitanya juga ini Mas.
1: Yang benar yang mana? Sama siapa?
2: Untuknya yang lelakinya cuma dua sama saya. Nah, iya. Kan bagian wanitanya ini banyak berkumpul-kumpul di sini.
1: Berarti bukan berdua, banyak yang ngumpul.
2: Iya, tapi untuk saya sendiri duduk berdoa di sini.
1: Iya, katanya lagi ngumpulnya. Jadi ada
2: ini Mas. Kenapa? Lak teras.
1: Kenapa?
2: Lak teras.

0: Iya. Langsung
1: Oke.
0: salamnya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Buat Sambian, bertugas. Ada Kak Jeki, Arindi, Irma, Wanda. Juga ada yang dari Pemekasan, semuanya. Udah
1: Semuanya
0: tahu. Ada Om Boang.
1: Om Boang.
0: Juga ada semuanya ya tanpa terkecuali. Oh, ada Faruk Karisma sama Siska.
1: Mas
0: Buat Mas
1: Faruk.
0: Harisnya, terima kasih.
1: Sama-sama Bang Sukron.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sukron yang punya suara emas. Waduh, suaranya kayak emas ya. Suaranya emas. Mat malam juga untuk Mbak Ida alias Rama Saleh. Agabungan Mbak. Semoga saja sehat terus ya Mbak, terhibur ya. Ada yang bilang, saya sebenarnya pingin gabungan, cuman terus mau ngomong apa? Nggak ngomong apa. Di sini kami menyajikan suatu hiburan, semoga saja Anda terhibur. Lebih-lebih apa yang kami hadirkan bisa mengingat sesuatu ya. Dengan pernah dengar lagu itu, waktu itu saya lagi bantu orang atau lagi gimana gitu ya. Oke, terima kasih. Yuk kembali kita nikmati. Oh ada, monggo. Kalau ada saya terima dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dengan Bapak Ibrahim, ya.
2: Ya, dari Ibrahim.
1: Dari Solo.
2: Solo.
1: Solo. Sehat, Bang Alif, alias Pak Ibrahim.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Biasanya perlu datang ya, enggak ya? Malam ini enggak ya?
2: Enggak. Sekarang tadi malam sudah yang terakhir.
1: Oh, tadi malam terakhir. Oke. Sekarang ngumpul bareng siapa saja? Berdua, bertiga atau?
2: Tidak sendirian.
1: Sendirian
2: di rumah.
1: Sendirian di rumah ditemani sama RRI. Aduh, seneng ya.
2: Iya.
1: Iya. Oke. Terima kasih Bang Alip. Langsung Bang Alip. Mumpung masih banyak sih tak tidung Mbak Alip.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Yang pertama terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
2: Ya, ada
1: Evi.
2: Ada Om Boang.
1: Om Boang.
2: Dewa Sirain. Ada Mas Jia.
1: Mas Jia. Jeki Asmoro.
2: Jeki Asmoro.
1: Mbak Riki Anggara juga.
2: Jeki Anggara. Jeki Asmara Anggara.
1: Kenapa?
2: Ada Abah Suni.
1: Abah Suni.
2: Di pulau itu ada Siska ya?
1: Mbak Siska.
2: Mbak Siska.
1: Siska.
2: Ada Ibu Fator.
1: Ibu Fator alias Mama Fator. Yeah.
2: Mama Fator.
1: Aja Mbak Raja, ada sekali Pak Alip.
2: Pun
1: ajam. Dek sekali.
2: Pun
1: repot, ada
2: repot.
1: Oh, gampang tina kau nina. Jadi langsung
2: dan
1: besok.
2: Kau nak bang ti, mungkin kau sak banyak. Kau sak kental belum leh.
1: Aduh. Untuk Bu Fator besok, jadi Bu Fator ya. Biar besok saya parani.
2: Pun ajam tak.
1: Tolos tadi.
2: Dia hanya mau pun ikhlas sambil begini. Saya
1: Alhamdulillah. Aduh. Tapi ada. Beda jatah Bu Fator beda. Oh, jatah namanya beda ya. Alhamdulillah. Mangkat Bu. Terima kasih Bang Alip. Langkong Bang Alip nemu. Terima kasih ya. Siapa saja yang datang bakun nya eleoleaki ajomnya. Ya, terima kasih Bang Alip. Sudah balik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gabungan lagi Pak Ibrahim ya. Halo Bang Ivan juga, apa kabar? Ya, pokoknya buat kesemuanya ya. Mang Mas Jenner juga, Gong Toeng, Bapak Ketua Pak Endra, Mas Panji Ketawang juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terus satu.

0: Oke, Murnia, terima kasih. Dan kali ini masih bersama Ruang Rindu ya. Jadi kembali kami tunggu Anda di 3 line telepon di 6653966623317. Jangan lupa kode area ya, 0328. Jadi untuk Anda juga yang mau lewat seluler, jangan lupa di 0811-3345-101. Kembali kali ini saya terima. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, di jangan terlalu deket sama monitornya, Mas. Dikecilin monitornya. Halo.
1: Halo, saya Gusti Aryo, Mas Waris.
0: Gusti Aryo. Oh, kok ngecuing, Gusti Aryo? Sehat-sehat. Di agak-agak jauhan dikit, Bang Aryo.
1: Ya, lagunya tak borong semua ya, Pak Waris.
0: Oke.
1: Okay. Lagu saya buat sang pandu syarku, selalu menjalankan tugas. Yang kedua kalinya buat fan-fan RI, baik di kepulauan, di Jawa, di daratan. Salam kompakan di udara ya, Pak Waris.
0: Terima kasih, Mas Aryo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gusti Aryo dari Batang-Batang. Ya, sehat terus ya, Mas Gusti Aryo. Kalau bisa juga salam buat tetangga kanan kiri. Kalau bisa juga diajak dong gabungan ya di RRI. Oke, silakan di belakang Gusti Aryo. Selamat malam juga untuk Mas Bintara. Apa kabar ya? Semoga sehat bersama Om Selamat ya. Juga ada Mama Fator, Mama Susan, dan juga Mama Yuni, mat malam ya. Halo juga untuk yang di Sampang sana, apa kabar Bang Sahdan ya. Sehat terus ya Bang Sahdan. Juga untuk di ada Ibu Wika, Ibu Wika mat malam di Wonosobo ya. Pi kabari di Jember, Bang Abdullah, Bang Eko juga, kesemuanya mat malam. Sambil lalu kami tunggu Anda, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Dan lagu ini ya masih di 2003, 2004, 2005 ya. Berarti ini lagu baru, kita nikmati bersama-sama.

Dan terima kasih, dan akhirnya kebersamaan kita kami akhiri sampai di sini dulu. Dan selepas ruang rindu, jangan beranjak, kami masih akan hadir kembali bersama Anda. Satu nomor kembali kali ini kami hadirkan untuk Anda, dan sekaligus Aris mohon undur diri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko caki dek kak orang sela cukup kak pinteran na. Kening pada tiwa tua ya disa kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naman makik tombusokon tabing kerap banyak kalan. Ngiring mompong kiodi sami-sami parokon makle salamat pola tengkan. Alhamdulillah melembangkin bisa bangki boleh sarang dan gula jaris dalam acara budaya Madura. Pangarep tor panyuon malan muka budaya Kak Dinto tetap pelestari. Ben malan muka budaya lebat genting-genting. Sebedi kator malar muka nambah neka senengan tor kapungaan. Langsung bisa nyingkat lagi beto ngiring ya tona lengki. Telok telpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiga boleh kawan.
1: Thank you kawaris.
0: Lemah lemes mak mungkin tak lemes biar tenan nyaman bonki.
1: Okey, ano ni kak? Lestari herde eron ni kak.
0: Nah apa nak lestari herde eron?
1: Okey pas ano ki buru pas ibarang herde eron ni kak. Ano cengar boleh ni kak.
0: Mun herde eron kandak-kandakan gini kak kron.
1: De'eren.
0: Ki buru mari de'er. Mungkin buru de'er berarti buru mari. Mungkin de'eren tak ada berarti.
1: Ada ni ke ki?
0: Ki.
1: Kelero berarti.
0: Kelero. Mungkin si tepat ni gak nungguan. Mungkin kanan-kanan ki ada.
1: Oke, oke.
0: Lanjut malam agak baca rambian.
1: Lanjut.
0: Bangki unibong. Bong tak asarin selain.
1: Okey. Kalau tak boleh. Kabarin duan. Sabar. Ketengah napelotan. Mun nyari ngiring bong guan. Napa boleh abang saktor adretan.
0: Ini ke depan. Ini nabokon ni gak berbeda-beda. Tetapi ni gak kaktu tetap setong. Gih. Kabukusir. Banyak. Ki, lanjut salam mah.
1: Lanjut, nanti setengah ki Haris.
0: Bang.
1: Kini kipahi pang lepor. Yuk tajuk, mak niku tipi. Sabar, mak jek jauh na. Rogi mun tak gabung dek ke radio RRI. Karena tero nyambung ah setretan dan gaya na.
0: Pak ini ya. Ini Bang Gunar San datang ke anggota gabungan ke RRI. Kelangkong, kelangkong Ron. Ki.
1: Ki. Pertama ada kesambian. Tetap sehat selalu sering setuju keluarga. Tarjukan salamah beda Basuni, juga beda Kak Faruk Krisma sering Siska, juga beda Mbak Irma, beda Wanda, juga beda Satrijena tanpa terkecuali.
0: Kalangkong.
1: Ini kening sekuni bang garis. Terus kalangkong ki.
0: Ki.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong dari Tan Sukron. Labuna, Rabuna. Ibing geng epon, halo.
2: Halo.
0: Odo. Al, bo. Nyemak lai badai kado je denggi budi tadi mah. Abang boleh marina. Ibing geng epon, saya rapuru ni ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh, kak. Kanda Haris, jadi apa kabar Kanda?
0: Indah ni kebon ni ke Kang Ipon? Ki.
2: Oh, seni. Itu penting. Saya pun boleh selamat kan Saga Dinto Bang Haris.
0: Alhamdulillah. Ki.
2: Ki, pun pun banyak saya gabungan. Kita bisa masuk boleh gelap Kang Haris.
0: Dan kalau menjauh dia, minta dia tanya situng, mak. Tak ada yang minta jualan boleh.
2: Kepeke namun kata retan saya gabungan
0: aku bayan mak aku bayan tangan dedung bulan bian nai cok ngucak genteng lagi
2: dikit salam
0: ki salam ke pasera
2: ki saya sepesan kator saya kanda hari selamat malam selamat bertugas semoga dikit peleman yang selamat sampai dari campur iPhone.
0: Amin.
2: Mula pada Sukron, Jackie, Sabah Suni, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Motor sa kalangkong daga Ivan gih si budeneng italang ipamekasan motor sa kalangkong ibingkeng ngepon. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan gula ja.
0: Oke, anda sih dari Kendeng kan?
3: Engki waktu.
0: Ki.
3: Bilang semua salamat.
0: Assalamualaikum.
3: Ki. Kemudian selamat bertugas. Kaki mana bila mana tengah teh, saya mungkin paling selamat sampai di bawah kacau pojok.
0: Amin.
3: Ibu rumah di Mas Ivan ki. Budak Pak Nur Kumala, Bang Maisa Jenar, Pak Sepet, Mas Bintara, Pak Pangeran Bukabu, sekarang Pak Haji Buhan, Pak Bapak Ketua, sekarang Keleke, Mas Panji Ketawang juga, Mas Asip Irama, kan satu aja aja.
0: Ki.
3: Tak kuasa kecuali. Kimun Kelangkong, Jak.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Kelangkong ada sidiri gending. Sira won maglopai gelo. Maglopahan mangken. Senga gelo mangken kun niga gabuk ida. Alias Ramazale. Agabung ngejan. Aduh dai buki bon ka kang ajong. Kala encem gelo bu. Kan ke mendrong itu kang sale. Alias kakang si gendeng ni. Apa sih kelun apa sih bisa legas gitu ke segala apin pas gabungan. Salam jaipun dek situ jenenggih dari Mama Ida. Ni Mama Ida gabung ke yang ngapurung RRI pun malam. Ong langkong sambil apa jaipun ngapurung ngikompoy alhamdulillah. Tak abit. Ternyata kalero. Bila ngok-jongok betina kombo ya siapa dengan mana. Aduh, jok nama apa yang membuat kita. Ngereng nyatuan dalam keyboard. Oh, bodoh ni kak pun banyak lampu. Nyatuan dalam keyboard leh. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ano kene sakone kene kah? Radio ni datang ke?
4: Ano? Orang Ranying ki.
0: Ki. Ranying ni tak buat apa?
4: Ki.
0: Mari bon.
4: Ki bon.
0: Saya ada ni kah?
4: Pipi.
0: Pipi je dah.
4: Pipi si Santa.
0: Aduh, bodoh boleh.
4: Mulai tadi gelok, CPCN, tak bisa-bisa, Mas Beres.
0: Wah, beni mulai tadi gelok, mulai gelok. Siap, ah. Tadi gelok.
4: Bo, ini kan lambun nawa.
0: Oh, pada ya, Bo.
4: Bo.
0: Eh, nyaman. Anong benda ada?
4: Bodoh.
0: Beri gambar.
4: Bodoh, Mika.
0: Yeah.
4: Bodoh kok.
0: Ngele, Nom. Ya,
4: ini kelok Mas Waris, ya.
0: Cik. Ini. Ayang. Anja. Malamun. Pipi setong sih. Masih
4: tak evok yang bangun sekolah.
0: Aduh, lambat pun bukreng. Ya, mun lambat. Nyaman.
4: Mun tidak ada kata terlambat.
0: Ya. Alhamdulillah sehat, Ibu.
4: Alhamdulillah sehat, Mas Boris.
0: Alhamdulillah sehat, Mak.
4: Ano, Mak Puru dari kiri yang Mas Boris?
0: Mak lah, antar anu kaki liang malolo.
4: Wah, biasa.
0: Bujur mak sama, buk ngaju weng ni, ngok ngok ngok.
4: Ayi. Tanya ke pasal ufar.
0: Gini sabo.
4: Oh, orang punya sun ni.
0: Oh, sun gini sabo ni, gini kan.
4: Oh, gini kan, gini ipon.
0: Nyaman. Ki.
4: Ki, salam mas ki.
0: Salam ke pasir.
4: Anak otang pur pada pak telpon ki.
0: Oh, pak telpon je.
4: Si dari talang siring kalau saya lah.
0: Ipan, ya, yeah, pak telpon.
4: Ah, anak pula telpon ni kok.
0: Malah.
4: Bodoh syukron sarung jeki, saya pun tak enyak ki.
0: Bo, ni dah ingat yang Esoro Tuli. Esoro Tuli Ambung. Baca lo ke kapi.
4: Efi Irma Syukun.
0: Haa, no. Bata
4: Dewa Suranya Riki Anggora Basuni. Pun kasar saja nak ki.
0: Bo, lo ke Alip Pratama. Esoro Makat kasar lo peng.
4: Alip Pratama Mata tak suruh.
0: Bah, belum. Tunjuk lah.
4: Ya, kalau tanda yang tanda tukun na ni. Pengalip pun ni ka.
0: Bo, mendukun ni nyaman kamu Alip. Anu, ngakui. Angkui senang laju dari atas ke bobo, buk mangkat laku nembuk. Aye.
4: Ki kaya kui bang Alif ki, zaman kan mau pungut panas sare, sikun nak terasi kaya kolor.
0: Nyaman ni ni.
4: Angki, perkara mas baru tak kasau kan tak apa.
0: Boh, baru saya baru kita sakit. Macam kelengkong buk.
4: Kalau saja ada telur pun susu nak aja bang Alif.
0: Ya. Cenyak benyak.
4: Ibu nak padur kumah sarang kita akan ki. Kita satu je nak.
0: Ki.
4: Saya cakap saya sapurana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya kelengkong dah pipi. Lamun pipi je tong. Tak ada yang tak anum. Ki iberi nak telur pun susu. Ingat saya dia ini melaki bodrek mewah wetengen. Ya, maklah nemu boy. Bingkeng epon pipi. Halo, assalamualaikum. Halo. Bo. Siapa ye? Halo. Embian pon masuk bo. Ai. Amu ada kerudak. Salah. Aduh. Tak siap tangguh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang
5: Evi boleh sebeda lenteng.
0: Evi boleh sebeda lenteng. Alhamdulillah.
5: Okay. Langsung salam ki.
0: Talam.
5: Okey.
0: Talam napa bi?
5: Salam ocak cu.
0: Oh salam. Dan bulmi talam mi go wo ba. Cak on laun jo suka susu bi.
5: Tenda ke susu.
0: Bo ni gak boda pesenan mempong ingak bulo. Ano apa? Ano oleh napa oleh toron berat badan embian bon mangken. Ya ano bon toron ge.
5: Toron sakuni.
0: Bo toron sakuni de arembe bi.
5: Ala. Bula, on malam tak patut tedung, jadi toron pon.
0: Toron pon. Berarti, berarti sampai duaan kabuo, na pon ki?
5: Alhamdulillah kabuo.
0: Oh kabuo, ki mungkin okay. Sampai duaan ki kabuo, berarti ki anu ki lebih kene, ki kene boleh, ki. Ki langsung.
5: Salam
0: ke apa sih Rabi?
5: Pertama dekat Panjenengan, selamat bertugas, jaga yang sehat.
0: Amin, kalangkong.
5: Mama Susana.
0: Aduh, bawa benih. Benih Mama Susana. Oh, okay. Pipi gaul.
5: Juga. Ali Pratama.
0: Ali Pratama.
5: Pak Nor.
0: Pak Nor boleh.
5: Kau satu aja nak ya?
0: Thank you. Cok tedung, Bi.
5: Tentang kata tedung boleh.
0: Mungguan.
5: Ah, lu kicak macam ni. Gak boleh kicak marah.
0: Macam apa, Bi?
5: Betikul lah.
0: Hai, macam apa, Bi? Hai. Boleh. Macam apa, Mia?
5: Bangki ni kalau bila ke bola.
0: Bukan ni tolong nama lekas, Bi.
5: Bukan tak usah.
0: Oh, okey.
5: Bukan kenangkong dah sebetulnya.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketina penceritaan mau diterima kapi ni kakak tontak mari. Gigi. Baru memotor genting. Kalau kisah tunggu lagi, nak bagi tunggu lagi. Kalau lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dua dah langgar cuak. Halo.
6: Cuak, cuak.
0: Bapak boleh ke datang? Aduh, balang.
6: Ini, begini.
0: Ini pun semak apa kau ingin ngapain ngomong-ngomong.
6: Dan akar sini kamu masuk kasih kosong situ.
0: Gini, gini, gini. Nyaman?
6: Nyaman
0: bon. Upan Nur Kumala ni ya.
6: Thank you. Untuk di bangki yang itu wing dari talian burung ke.
0: No bangki je lah. Ini sermi bakal ngeran. Alhamdulillah lanjut sehat Pak Nur.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: Sehat-sehat, Cak Waris.
0: Okay.
6: Semoga sampean sehat juga dengan keluarga.
0: Amin. Lanjut, Bong Evi, tak dedung.
6: Selamat datang sampean. Selamat bertugas. Juga semoga alam pelaksi tugas bisa sukses. Kenapa sih Eka Hajat sampean, Cak Waris.
0: Amin. Kalangkong.
6: Terima kasih, Guru.
0: Epi.
6: Sebudaya lentang. Macana pecah desi gini kan.
0: Pecah gini kan tahu ni. Anu kasa, napa kan mun mun mele obot kan bertoles nah kasa. Biasa nah minum dua kali sekali apa pak kalian dua kali dan ni kan. Macam kasa mungkin. Tahu ni je obat napa sih minum mun Epi gini.
6: Me obat tu terus ban.
0: Nah.
6: Me obat terus ban.
0: Bom bom mun terus ban. Tegamun,
6: mereka terlalu tulisnya.
0: Boleh tegam. Bomun terus ban ini tegamun eh boleh dua kali napa cukup setengah sendok ya ampun. Meninuman lanjut panormu.
6: Okay. Jukan dekai fan, jukan dekai talang piring, jukan dekai messenger, jukan dekai jeki bi rendi, rendi jukan mukasen. Jukan dekat Pak Jeffrey yang tergabungnya.
0: Thank
6: you. Pertama, genting ini.
0: Mungkin mau dari genting.
6: Biar yang genting buspo.
0: Pak Polo Lema ini gak pun, aduh. Thank you.
6: Jadi, kalau mau yang dalam telepon,
0: thank you. Langkong, Pak Nur.
6: Langkong, Muktar, Niki
0: Jawa. Sami-sami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Pak Nur kepala. Matur sakalangkong juga dek noman nom dek bu gempuk dek dan deretan. Seperti min ngiring biar saki. Ropagi genting se kapiten.

0: Terima kasih matur saking langkung. Kepiar sampun nggih arepake. Budaya tepat dinding-dinding sih kabiten. Malar moga nyeneng ana. Moga dek setia aja nah. Ngiring ya tanda lagi boleh sebelum dan kalau ni gak mutar genting setara sepon atau budaya setara sepon ni. Selamat malam kanggu dan deretan sebab di pemegasan kong to ing menyepian berdegong. Mun berde ya tanda lagi. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mak mbian iris hari mulih lek dadok bila malam muncul. Budi kamu mulih lek panjenengan, Bu.
1: Boleh kenangan nak Mas Hari.
0: Budi kenangan. Keng kau lek salah nyari tak kuki. Engki. Ada tolong. Dua napa mbian angkui tapuan. Napa ni kok bulu dah ni. Ya. Cepon bulu ngebel. Ngebel ebil anu jangan pesera eju temor kasa coba na bil ebil bil na pa bel kasa ki
1: oh bakon bil
0: ki evc men ulah tahun ning ke mirang ambian ten sehat panjenengan Bu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehingga laku anu pangabora saborena napa mon abungo babek laku mangkatakon alpalip ki.
1: Oh,
0: ah, jom mau jual aja tak kira ungkut. Bodoh pun sikit meki je mula ni. Aduh. Engki, ambian tolong si beri ya. Kau liberi aja. Tak kira ungkut.
1: Ikel ungkut kalau balik.
0: Yo boy macam ambian tua buk. Aiy, tung set tung beli mangken nyaman. Ambian ni tolong lengki. Tidak ku pernah ambian. Jo, anda pakai saja jalanan. Ki babuk pagi ya anu abu ngi buk ki siap siap pokon ki ngereng lanjut buk
1: pon langsung
0: ki
1: puru bodo pak nur kumana ki bodo pak Ivan juga buyuni dah mani sama abisa agam buyuni
0: dah ngate
1: orang baru buk
0: nyanyi mama Susana tu sami anu cemu nakalero. Nur lagi ya. Adaptar lagi ya boleh. Nanti dia anu napa kerja sampai gelung. Ki.
1: Pasu sana juga ni.
0: Ki.
1: Eki juga. Berdari ki Pak Riki Anggara.
0: Pak Riki Anggara.
1: Riki Asmara. Kim, Eki, Abah Suni, Saru Karisma.
0: Siska.
1: Irma Dewa Surai.
0: Siapa
1: Alis pertama boleh. Sukron ki.
0: Sukron.
1: Arindi Adelia Faris. Bisa saja epon dingin Mas Faris.
0: Engki kalangkong ki Bu.
1: Saporana ki. Orang
0: nak hendak sebut ni seolah-olah guna boleh. Engki, dekik tengah malam dah apa telefon Bu?
1: Telefon apa Sarah?
0: Bagi saya kabarian telefon kasak Bu.
1: Tengah malam masa nak dengan
0: Sarah. Engki, engku engki leres Bu. Kurang saya ki.
1: Ki. Pak Haji Burhan.
0: Bubai dialog anu bubator. Mbak Ida, Junaida, itu yang merambian kan ini. Anu nama saya seperti parsangan.
1: Oh, parsangan.
0: Ki, itu yang merapom, ibu dan pom.
1: Ibu dan pom. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam bisa yang dosa ke pun.
0: Ada ki kompo yang tak tidung situng.
1: Oh, tidung
0: Andi teloan kompo ye batorok gamban kapi ada tolos. Menilai buruk bisa nangan kui lipen atas bobo ke kerek setong kun siang kui. Mari jak situ nangis tak sempat lipen di bobo di kuna lipen atas sama lolo. Oh, hengah ambian ke bu. Timoni Batara kok sebelumnya Batara, ibu sebelumnya Batara kok boy, ano mana bi ma sapuran, nama mana bi ma sanga nap mira bibir kezaki, pasang kado bu ki, tak kok pas masang saya bobo ki, bah komboy nangis ada, alipan salah jadi ki ya. Kompoi nangis boleh nak kelengkong ibu.
1: Ki.
0: Ki Azira.
1: Sekarang Mas Panji ketawa selamat malam. Kelengkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kengepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anu nih. Buk suci ki. Mbak Wanda. Sera?
1: Suci.
0: Suci.
1: Wanda.
0: Kurung jawaan suci. Njomon buk Wanda dia kan. Lah apa buk semaan buk. Iya, jadi nggak bobo. Sihat tembian.
1: Cihat.
0: Eh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ngki.
1: Alhamdulillah.
0: Paringi. Bomon bulu ya. Paringi sehat. Mani bi sehat. Alhamdulillah. Guna aki kasih sen epon ganggu ya bentuk tak tangke. Ini ni ye. Ngki. Maksudnya mi bola berisi minta bantuan kasih tak tangke kita tolong. Ki ngereng mi aja le nembian puru pada bubator. Datang ke olok kepi ke di suruh jaga lagi ye. Okay. Bolok mak mi dengan ki mari nak anu tak jauh boris motor genting dia ni ka. Ki. Bong kenting mun bulan na banam bui di ngoki buk ya. Kenting ngoki mata anu. Eh?
1: Telinga ki nano mira ngaji suara nembian. Kendingnya.
0: Kendingnya boleh ki. Ki kangkong bon.
1: Ki bila anu ah mira sandap.
0: Kalem apa cera?
1: Kalem ah. Kendingan. Selamat berpisah.
0: Ki.
1: Selamat punya berapa umur lancar sekian lagi.
0: Amin. Galengkong dua epon.
1: Nanti debatet. Terus salam masih libur pada di Fathor.
0: Bu Fathor.
1: Pada Kiki Semara, Karindi, pada Pak Irma, pada Pak Rikan Semas, Pak Cita. Pada Bersikom. Kita juga jangan jadi kalem.
0: Engki. Kalengkong Mbak Wanda.
1: Kalengkian. Masa kalengkong.
0: Sami.
1: Nireng.
0: Nireng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantar saya kalengkong dak Buk Wanda. Ibin ya bingkeng pon Buk Wanda. Bude Basera. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Jereken. Aduh, kalau Pak Ibu.
2: Ada saya kan itu dengan Nasari.
0: Alhamdulillah saya kalau Pak Hendra.
2: Moga-moga tetap buka kencir bersalamat sehat walafiat dan ceng pertobatan. Barokah umur, barokah rizki, barokah keluarga, ibadah Islam satu jenah.
0: Amin.
2: Moga tetap beridana Allah satu jenah.
0: Engki. Amin, amin.
2: Engki. Duh. Ni kajek konga saya ke borong talongan gitu jangan taritan se elang ni apa anak melas ni anak melas eh sembagus ni ka
0: olo kaki
2: nyama asli ni ka basbullah ni ka pan go ni ka asli kelahiran tetek je pun
0: saroki
2: anu saroki na itu mula saroka ingki mana bi Pak Cipto. Ah, Pak Eko mak Pak Cipto. Cipto ni kena kena compok kakak ula. Anu sidi ke jawab desa. Pak Eko mana bi Pak Eko kasak matua. Nari lenteng je pun. Datang ke negeramu.
0: Engking.
2: Oh, re, ongko. Endosan ni kan ring coba kepi. Saya berde coba ni kan sering besuki. Probolinggo paiton ni kan yang tosa. Mun ba usia man tau ning mun talir mun mun keng dapat ke benda besar pun lah.
0: Ki.
2: Ki mana bi sebenarnya panggil buka pemboang bufat hor Pak Sekjen ki Pak Panji Ketawa Mama Intan. Terus satu jenana, anu Pak Nur Komala tak kuat kulur sarang Pak Seper sarang gitu, engki.
0: Engki.
2: Doa mau ke satu jenana kepada yang akan sekatan bisa, pangki-pangki boleh, ki masuk des.
0: Engki, amin, malam mau ke.
2: Ring-ring bisa, os, spesial lagi ada Cihamid sarang Mas Ayub sarang Geramo Ilintang, ki.
0: Ki, kelengkong Pak Ketua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua sana sesibuk dalam hal kelakuan tapi masih nyempat lagi di masih napeng ki nyempat lagi bektoh mantan sekarang kong Pak Indra imbing kengepon halo imbing kengepon Pak Ketua mana kita dia ngiring biar sakit genting saya terus sepon ki selamat malam kang kui keramu si bede lenteng Pak Eko si bede je si bede jebe kong usiaman juga ada salam dari Pak Indra muntak bisa masuk soro naik imbian kong biar saya genting setelah saya pon.

Pamiyar saya dari Tantor Bala, nyawan sabora yang gi. Karena waktu pun tak ngerti ni, bila dari Dinto, budaya matu dia coba ke Saka Dinto, atau Salengkong, atau setiap jenis, melalui buku tetap sehat, apa ngerti boleh. Lain waktu dalam acara sesami dan kelecaris, nyawan pamit ya, akhir kelabuan wabilahi taufik. Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ropaki kenting subangkasan biar saki arang sarang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis

0: yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: soal budaya antara kepulauan dan daratan. Tapi secara garis besar, sebenarnya budaya Sumenep ini seperti apa sih menurut pandangan Pak Ridwan?
1: Baik, Pak Ririn. Sebenarnya hemat saya tidak perlu di kota-kota ya, antara daratan dan kepulauan ya. Karena ini bicara Sumenep, jadi harus sudah menuju ada keinginan dan cita-cita bersama bahwa satu Sumenep dengan berbagai dan beragam kebudayaan yang ada. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya, tidak perlu selalu mendikotomi ini saya daratan, ini saya kepulauan. Semuanya bicara Sumenep, satu hati untuk beragam budaya, beragam satu peradaban yang maju dan berkelanjutan. Saya kira begitu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di sebuah khutbah Jumat, Sang Khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang Khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah.

Waduh, saya sibuk, Ma. Kamu aja deh yang datang. Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya, dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Ash-Shudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." "Begitu," kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, Nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini, Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak

kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 dan esok pagi. RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098. Selamat dengar, saya Resim bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini. Bersama saya Gita Ayu, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kemudian mereka tidak dapat pertolongan.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya Gita Ayu menemani Anda di Mutiara Pagi edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Mendengar seperti biasa, Mutiara Pagi hadir kali ini bekerja sama dengan Kemenag Sumenep. Kita sudah bersama Ustadzah Qori Atul Hasanah selaku penyuluh agama Islam Kemenag Sumenep. Assalamualaikum Ustadzah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ustadzah?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di hari Minggu. Semoga diberikan kesehatan selalu bersama keluarga di rumah. Nah, topik kita pada pagi hari ini yakni dengki, salah satu biang segala dosa. Saya undang Anda nanti di tiga jalur telepon yang ingin berdiskusi setelah mukadimah dan pengantar dari Ustadzah Qori Atul Hasanah. Silakan Ustadzah.
2: Baik, terima kasih waktunya Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa RRI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tema yang akan kita pelajari bersama adalah tentang dengki yang merupakan salah satu biang segala dosa. Mengapa demikian? Karena kita tahu ketika sudah penyakit dengki menggerogoti diri, maka ini akan mengundang banyak sekali penyakit-penyakit hati.

0: lain. Dengki itu sendiri adalah rasa tidak suka kita terhadap nikmat baik yang diterima oleh orang lain dan punya keinginan untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ini sejalan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Hafidahullah, Al-hasadu wa tamanna zawalun ni'mati an sahibiha. Jadi, hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dan di pendapat lain, hasad ini, dengki ini diartikan dengan al-hasadu wal baudu wal karaha lima yarahu min husni halil mahsud. Dengki atau hasad ini membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang didengki. Jadi ketika sudah ada rasa dengki pada diri seseorang, dia tidak hanya tidak terima dengan kebahagiaan, dengan nikmat baik yang diterima orang lain, tapi dia juga punya keinginan untuk menghilangkan nikmat itu. Jadi segala upaya nanti akan dilakukan supaya nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang, sehingga nasibnya akan kemudian buruk begitu. Jadi, kenapa kemudian dengki ini dikatakan biang segala dosa? Seperti tadi saya katakan bahwa ketika dengki sudah ada pada diri seseorang, maka ini akan mengundang banyak sekali penyakit-penyakit hati yang lain. Salah satu contohnya adalah kita kemudian akan menjadi orang yang sangat benci dengan takdir Allah. Melihat orang lain mendapatkan nikmat, melihat orang lain mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kita akan merasa, ya Allah, kenapa cuma dia? Kenapa saya tidak? Kenapa jalannya mereka baik? Kenapa jalannya mereka mulus? Kenapa saya tidak? Nah, jadi kita akan berburuk sangka pada Allah. Kemudian yang kedua adalah akan menghilangkan ketenangan hidup. Jadi ya, waktu kita akan terbuang dengan memikirkan nasib baik orang lain, sedangkan kita akan stuck, kita akan diam tanpa mencari solusi untuk bagaimana supaya saya bisa bertumbuh, bagaimana saya bisa menjadi lebih baik lagi, sama seperti orang-orang yang saya lihat di sekitar saya. Nah, bahaya dengki yang ketiga adalah menghanyutkan masalah. Jadi, percuma ya kita melakukan banyak amal baik, tapi kemudian yang kita urusi hanya kebahagiaan orang lain, nikmat orang lain, sehingga kemudian seperti tadi dikatakan, kita tidak fokus pada hal-hal baik yang seharusnya kita kerjakan. Ibadah kita juga keteteran, karena ya fokus pikiran kita hanya bagaimana orang lain ini bisa bangkrut misalnya, bisa terjerumus seperti apa yang saya alami saat ini. Kemudian yang keempat adalah, ini menjadi pintu masuknya ghibah, menjadi pintu masuknya fitnah, dan bisa menimbulkan permusuhan. Sudah pasti ini ya. Ketika kita sudah tidak suka dengan nikmat orang lain, kita akan mencari join ya, mencari teman untuk kita ghibah, kita ngegosip, bahkan parahnya nanti kita juga akan memfitnah. Eh, dia itu dapat nikmat kayaknya dadakan terus, ini tidak baik ini jalannya. Dia itu bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi umroh berkali-kali, jangan-jangan caranya dia ini salah. Kalau kita lihat, kayaknya dia kerjaannya cuma biasa-biasa aja lah, kita yang pentang-penting, tapi ternyata tidak seperti dia. Kemudian yang terakhir dari bahaya dengki ini yang dikatakan menjadi salah satu biang segala dosa adalah rentan untuk menolak kebenaran. Jadi seperti apapun fakta yang disuguhkan, ketika sudah dengki yang menggerogoti diri, maka kebenaran apapun itu akan semuanya kita tampik ya, semuanya akan kita tolak, seakan-akan pendapat kitalah yang benar. Orang yang menyampaikan fakta, orang yang menyampaikan bercerita tentang bagaimana proses mereka sampai pada kesuksesan itu, bagi kita itu hanya sebuah, dan itu cuma wacana. Jadi memang Rasulullah makanya mengingatkan bahwa untuk kita ini menjauhi rasa dengki pada siapapun. Rasulullah bersabda, iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Jadi saking dahsyatnya ya, saking dahsyatnya dengki ini bisa menghabiskan amal-amal baik kita. Ibarat kata kalau di dalam hadis yang dibacakan tadi, kama ta'kulun naru khatat, seperti api yang memakan, yang melahap kayu bakar dengan waktu yang demikian singkat. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan dari dulu, kebaikan-kebaikan kebaikan kecil, kebaikan besar, amal baik yang kita kerjakan ini akan menjadi hilang saat kita hanya fokus pada nikmat yang diterima orang lain. Lebih-lebih ketika kita punya keinginan untuk menghilangkan nikmat itu. Kita berupaya supaya orang lain memiliki nasib yang buruk. Kita berupaya supaya orang lain meratapi nasib mereka. Jadi ini menjadi sesuatu yang, dan ini banyak ya, banyak kita jumpai, bahkan mungkin ini menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing untuk ketika orang lain mendapatkan nikmat, ya kita belajar untuk mensyukuri nikmat yang kita dapatkan sendiri. Seperti itu. Ini juga tidak terjadi sekarang ya. Artinya dari zaman dahulu memang sudah ada banyak sekali kisah yang kemudian menjadi sejarah bagaimana dengki ini sudah ada, seperti iblis yang iri kepada, ya apa, yang dengki kepada Nabi Adam sehingga kemudian dia ingkar, dia tidak mau menyembah kepada Allah lagi. Yang menyebabkan dia dengki hanya masalah penciptaan Nabi Adam dari tanah dan dia sendiri diciptakan dari api. Jadi seolah-olah dia itu merasa saya ini lebih terhormat. Saya ini lebih baik dari Adam. Kenapa harus Adam yang mendapatkan kemuliaan itu? Jadi, kemudian contoh lainnya adalah di kisah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf bermimpi ada bulan dan bintang menyembah beliau, kemudian didengar oleh saudara-saudaranya yang lain, dan ketika Nabi Yakub memberikan apa ya? Ramalan, ramalan tentang mimpi itu disampaikan bahwa Nabi Yusuf kelak akan menjadi seorang raja. Nah, didengarlah oleh saudara-saudaranya yang lain yang mereka kemudian merasa, ini kok bisa Yusuf nih yang dapat kenikmatan ini? Kok bisa Yusuf yang akan mendapat kemuliaan itu? Padahal masih banyak saudara-saudaranya yang lain dan mereka merasa lebih layak. Sehingga kemudian mereka berupaya untuk ini Yusuf harus disingkirkan. Bukan hanya Nabi Yusuf tidak akan dijadikan raja, tapi Nabi Yusuf memang harus disingkirkan. Sehingga upaya itu dilakukan supaya Nabi Yusuf tidak lagi ada di sekitar mereka, tidak menjadi raja seperti yang diramalkan oleh Nabi Yakub. Jadi contoh-contoh dengki ini di kisah-kisah masa lalu sudah sangat banyak sekali untuk bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan benar adanya ketika kita fokus dengan nikmat orang lain, maka kita akan melupakan diri kita sendiri. Maka dari itu, ada beberapa trik yang bisa dilakukan supaya kita bisa menghindari hal-hal yang demikian. Kita memupuk keimanan kita pada Allah, kita lebih memupuk lagi rasa tawadhu dan qanaah kita, memupuk rasa syukur, memperbanyak doa. Dan bisa juga dilakukan dengan mempererat silaturahim. Ketika ada tetangga, ada kawan, ada teman sejawat yang bisa mencapai kesuksesan, upayakan kita bertamu silaturahim, sekedar bercerita. Jangan kita cari titik lemahnya di mana, tapi kita berupaya untuk sharing bagaimana proses mereka menuju kesuksesan yang mereka raih, seperti itu. Mungkin itu sebagai pengantar dulu, Mbak Gita. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ustazah. Saya undang Anda mendengar di tiga jalur telepon 0328 665 396.

0: seperti yang diceritakan barusan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya saudara-saudaranya yang lebih tua itu pada iri dengki semua. Kalau sudah terjadi begitu, bagaimana cara taubatnya kita? Sedangkan sekarang itu banyak orang yang dengki ke kalau orang lain punya kenikmatan, kadang-kadang tetangga itu ya iri. Kalau sudah terjadi demikian, bagaimana cara bertobatnya? Apakah cukup dengan istighfar atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Silakan langsung ditanggapi Ustaz ya.
2: Baik. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Kalau sudah kadung terjadi ini solusinya bagaimana? Jadi itu ada pada diri kita ya. Kenapa dikembalikan pada diri kita? Seperti tadi saya sampaikan, kita upayakan untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Kalau sudah kita merasa kok begini ya, kok begitu ya, kita kembalikan diri kita pada Allah. Memang agak sulit, tapi bukan hal yang mustahil. Karena mengembalikan segalanya pada Allah itu adalah jalan yang terbaik. Jadi ketika kita sudah merasa kita hampir saja kesandung ke jurang kedengkian, kita segera kembali, kita upayakan, ya Allah, ini tetangga saya, ini teman saya, ini saudara saya, ini keluarga saya yang lain mendapatkan kesuksesan, kenikmatan, dan saya menginginkan itu. Saya dengki, saya iri, saya dengki, tapi saya tidak ingin menghilangkan nikmat itu dari orang lain. Kita mendekatkan diri kita melalui doa. Tidak cukup dengan istighfar, benar. Kalau cuma astagfirullahaladzim. Itu kadang masih kita goyah ya. Kita kalah dengan emosi kita sendiri. Dengan ambisi kita sendiri. Jadi kita dekatkan diri kita. Kita perbanyak berdoa. Kita upayakan untuk menambah kedekatan melalui apa ibadah-ibadah kita, entah itu ibadah fardu, ibadah sunnah, sehingga kemudian kita bisa memagari diri kita sendiri untuk tidak semakin terjerumus ke jurang kedengkian. Karena ada satu buku yang kemarin saya baca menceritakan tentang dengki ini, di kemarin memang belum sempat mencari referensi yang cukup, tapi ada satu kisah kemarin yang saya baca bahwa ketika ada seseorang yang sudah terlanjur terjerumus pada rasa dengki ini, ada baiknya dia berupaya untuk pasrah. Tadi saya sebutnya tawadu ya qanaah. Jadi pasrah. Ya Allah, saya pasrahkan hidup saya pasrahkan takdir terbaik saya kepada Engkau. Bahkan ada salah satu buku yang referensi yang saya baca juga, ada dua macam dengki, dengki yang tidak dibolehkan dan ada dengki yang dibolehkan. Dengki yang dibolehkan itu bagaimana? Contoh misal, kita melihat tetangga kita kaya. Dia bisa bersedekah ke banyak orang tanpa kira-kira, bisa memberikan Jumat berkah yang luar biasa banyak jumlahnya. Kita merasa, kok dia bisa ya, saya tidak bisa. Ya Allah, saya ingin seperti dia, tapi saya tidak ingin menghilangkan nikmatnya. Saya ingin seperti dia, saya mau minta kaya supaya saya bisa meniru jalan yang dia tempuh. Ini salah satu cara untuk kita tidak semakin terjerumus pada jurang kedengkian. Mungkin demikian Mbak. Okay. Kita.
1: Baik. Jadi kalau dengkinya jadi motivasi, boleh gitu ya Ustaz ya?
2: Ya, boleh, boleh.
1: Oke, okay. Selanjutnya di 662317 kembali, halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Mandalaru Baru, Pak Gita.
1: Baik, bersama Bapak Suni, silakan kita bersama Ustazah Kuryatul.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
3: Pakai bahasa Madura bisa sekalian toh.
1: Ya tore.
3: Kepon al-hasadu yaquluhul hasanat kalian toh. Kini kan bisa ngakan atau benar-benar ada sekalian kebagusan. Jadi pertanyaan mana bi abdi nani ka atau buat rasa porsi aku kelakuan si pelang mata benar si kata ada nih bisa beri boleh kirain saya pak gini toh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan selalu Bapak Suni bersama keluarga di rumah dan teman-teman yang lain. Silakan Ustaz ya, bisa ditanggapi.
2: Baik, Bapak Suni, Metaksa Kalangkuan pertanyaan Epon. Thank you, Leras. Si angkui dosa-dosa kecil. Ketika tadi amalan-amalan baik kita sudah hilang ya, sudah termakan oleh rasa dengki yang kita pupuk sudah sedemikian lama waktunya. Terus etopeti kalabon ongku-ongku bisa al kadinto benar-benar bisa bisa pura. Insya Allah bisa. Karena Allah menjanjikan selama kalian mau bertaubat sungguh-sungguh dan kemudian menyadari sehingga kemudian tidak apa namanya tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu, maka insya Allah Kak Dinto peti kacapet amal fokus boleh. Sebab salah satu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah, contohnya seperti zina. Gitu. Jadi salah satu contohnya seperti zina. Di mana bila sadengki Kak Dinto kemudian etopeti supaya tidak terjadi kama tak kulunar khotob, insya Allah akan tetapi kita upayakan tobat itu memang benar-benar kita lakukan. Tidak hanya sekedar tobat, sekedar mengatakan astagfirullah ya Allah kaul ambuah mungkin kaul tak tinggiya boleh kata tangga pun kasulkan atau tangga boleh nikmat nakutui. Tapi kemudian besok masih ada walaupun cuma upaya kita yang kecil sedikit tiba-tiba kata datang ke katanya lah mak bisa ya melihat wakole orang maklah anu wakole ya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita jauhi. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi bahwa untuk kita melakukan taubat yang benar-benar yang sungguh-sungguh supaya dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah, ya kita upayakan untuk memang benar-benar mendekatkan diri pada Allah. Jadi karena ya namanya manusia, tidak ada satupun dari kita yang taubatnya benar-benar, bahkan kalau bercerita tentang fokus ya, ibadah, taubat yang benar-benar fokus, sempurna itu sepertinya amat sangat sulit. Jadi kalau kita benar-benar bertobat ini sebenarnya didefinisikannya seperti apa. Tapi menjadi hal yang baik kalau kita upayakan terus, kita usahakan terus untuk kita benar-benar bisa mencapai taubatan nasuha itu. Tanpa kita mengulangi lagi hal-hal kecil, dosa-dosa kecil yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan senantiasa terus dan terus berupaya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, sebentar. Tadi tobatnya bisa berulang lagi atau tidak ketika kita sungguh-sungguh bisa jadi tidak berulang kecuali zina ya, tadi Ustaz bilang ya.
2: Ya, zina. Zina itu kan menjadi salah satu dosa besar yang memang tidak bisa diampuni, begitu maksudnya.
1: Tidak bisa diampuni?
2: Ya. Artinya dosa zina itu memang saya lupa bacaan hadisnya Mbak Gita. Saya cuma ingat kutipan ini apa kutipan artinya bahwa orang yang pernah melakukan zina bahkan air tujuh laut pun tidak bisa untuk menghapus dosa itu. Tetapi tetap untuk dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kita upayakan, kita taubati, kita benar-benar minta maaf pada Allah, itu masih Allah janjikan untuk apa namanya untuk dimaafkan, diampuni begitu.
1: Oke, mungkin jelasnya kita akan bahas di box lain begitu ya. Ya. Oke, okay, saya undang Anda kembali, silakan di 662317. Oke, okay, terputus melalui seluler kami. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Pamekasan, Ivan.
1: Bapak Ivan di Pamekasan, silakan. Semoga diberikan kesehatan selalu Pak Ivan. Pertanyaannya amin, silakan.
4: Oke, okay, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa dengki biangnya dosa. Lebih besar, berat mana dengki sama zina? Dan apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosa orang tersebut? mohon penjelasannya, Ustazah.
1: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah berlanjut nih, Ustazah.

0: Iya.
1: Silakan,
0: Jadi
1: silakan.
0: pembahasan selanjutnya ya. Lebih besar mana? Tetap lebih besar zina. Tapi kemudian di tema ini saya beri judul dengki adalah salah satu biang segala dosa, karena dari rasa dengki itu akan menghadirkan pintu-pintu dosa yang lain,
1: Seperti
0: seperti tadi
1: akarnya
0: ada
1: gitu ya,
0: fitnah. Ya,
1: secara
0: jadi nanti bercabang,
1: ya.
0: tumbuh bercabang, berbunga, berbuah, sehingga ya lebatlah pohon itu gitu ya kan. Kalau dibandingkan lebih besar mana, ya tetap dosa zina itu lebih besar dari dengki. Tapi jika dengki ini dibiarkan mengakar dengan sangat kuat, kemudian pohonnya juga tumbuh dengan baik, bercabang, bunganya lebat, daunnya rimbun, sampai buahnya juga luar biasa banyak. Nah, ini kemudian tadi kan ada beberapa yang kemudian menjadi pintu-pintunya. Ada fitnah, ada riba, ada bahkan kita mungkin, saya tidak percaya lagi dengan takdir baiknya Allah. Jadi seakan-akan kita itu sudah ingkar. Terus ketika sudah ingkar, tambah lagi nanti ada cabang-cabang yang lain. Kita menjadi penolak kebenaran. Kita kemudian punya niat buruk sampai ada permusuhan, entah itu dengan tetangga, entah itu dengan saudara, dengan teman, baik di rumah, di kantor, mungkin di lingkungan kerja yang lain. Jadi ini menjadi pintunya. Dari dengki
1: Baik.
0: ini kemudian membuka banyak peluang dosa-dosa yang lain, seperti itu.
1: Kalau tadi Ustaz ada mengutip dari kisah Nabi Yusuf, termasuk perencanaan pembunuhan oleh
0: Ya.
1: kerabatnya, oleh saudaranya itu ya Ustaz
0: Ya.
1: ya. Jadi memang panjang memang ya, ketika kita tidak menghentikan sifat keburukan hati itu, jadi cabangnya banyak. Aduh, berbahaya.
0: Banyak.
1: Oke, di 665-396 kembali saya undang Anda. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Gita,
1: Waalaikumsalam
2: Cipto di Pandian.
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto, silakan kita bersama
2: Ah, bukan
1: Ustaz.
2: Pak Cipto.
1: Silakan Pak Cipto, langsung saja pertanyaannya.
2: Ah, pertanyaannya mulai tadi dosa-dosa fitnah-fitnah sekarang bagaimana takdir apa terkalahkan oleh doa misalnya kita masuk neraka tapi karena berdoa bisa surga apa
1: Baik.
2: begitu, apa gimana yang jelas bahas yang menurut Allah yang baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bapak. Sehat selalu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan, mungkin sedikit bergeser Ustaz, monggo silakan bisa
0: Ya.
1: ditanggapi.
0: Apakah takdir itu bisa diubah dengan doa? Ada beberapa takdir yang bisa diubah dengan doa.
1: Sebentar Ustaz.
0: Yang tidak
1: Tapi
0: bisa.
1: kalau masuk neraka itu bukan takdir ya, Ustaz ya.
0: Bukan, itu sudah. Apa
1: Akibat
0: namanya?
1: dari perbuatan kita begitu ya.
0: Ya, bisa dibilang itu sudah ganjarannya. Apa
1: Oke.
0: yang kita lakukan, maka apa yang kita tanam, maka akan kita panen, seperti itu. Tapi memang ada takdir yang masih bisa diubah. Contoh misal Pak Cipto hari ini cuma punya sepeda Fit, pengen nih beli Innova ya, asalkan Pak Cipto mau berusaha, bekerja dengan baik, mencari rezeki yang halal, ini masih bisa diubah. Kalau urusan masuk neraka dan surga itu bergantung pada apa yang kita lakukan. Karena kan itu sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau sudah umum berarti bukan rahasia. Jadi sudah menjadi hal yang diketahui khalayak bahwa kita yang memiliki amal baik lebih banyak kelak di yaumul hisab, maka kita berhak untuk masuk surga. Gitu. Tapi ya sebaliknya, ketika timbangan kita lebih condong pada merahnya, ya tujuan kita terakhir itu memang sudah neraka. Gitu.
1: Baik.
0: Walaupun memang kita umat Nabi Muhammad ini lagi-lagi melenceng ini Mbak Gita. Kita umat Nabi Muhammad memang diberi jaminan untuk bisa masuk surga walaupun melalui banyak sekali proses gitu ya. Ibarat kita nyuci ya, kalau cuciannya terlalu kotor ya kita cucinya berkali-kali dulu sampai benar-benar bersih, benar-benar sudah bisa dikatakan mulus ya cucian itu, barulah kita angkat masuk ke surga, seperti itu.
1: Baik. Tapi Pak Cipto sama aja sama saya ya, walaupun kita juga khawatir dengan besok dan apa yang kita perbuat betul dan salah, kita doanya sama Pak. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga begitu ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya,
1: Doanya
0: amin.
1: sama Pak Cipto.

0: Walaupun kita kadang kan kita juga tidak bisa menjamin diri kita, walaupun kita berusaha ya Ustazah ya,
1: Ya,
0: berusaha untuk
1: sama-sama, benar-benar.
0: menjadi manusia yang lebih baik, tapi kita selalu berdoa, itu penting banget tuh. Nah, ini penelpon terakhir barangkali di 66 di seluler kami. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: Maaf
0: warahmatullahi
2: Pak Gita,
0: ya.
2: ada sedikit-sedikit.
0: Ini
2: Maaf
0: siapa?
2: Pak Ustada.
0: Siapa?
2: Tadi Ustada kan
0: Mohon maaf,
2: disebutkan.
0: ini siapa dengan Bapak siapa?
2: Ada Pak Ivan Pamekasan.
0: Oke, Bapak
2: Ivan.
0: Ivan,
2: Ya.
0: silakan Pak
2: Maaf
0: Ivan.
2: Ustada, ada ganjalan sedikit Ustada.
0: Silakan Pak Ivan.
2: Tadi
0: Ya,
2: Ustada sudah
0: monggo.
2: disebutkan bahwa berzina itu tidak ada ampunan. Sedangkan Allah itu, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan segala dosa-dosa dosa kamu. Nah, ini gimana dengan dalil seperti ini? Karena katanya sampean tadi pada dosa-dosa berzina itu tidak bisa diampuni. Mohon penjelasannya Ustazah. Matur sekalangkong Ustazah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Pak Ivan. Luar biasa ya. Jadi ini jadi ngalir gitu ya. Ya. Jadi kesempatan saya belajar juga luar biasa banyak ini. Terima kasih Pak Ivan, menanggapi pertanyaan Pak Ivan. Benar adanya, tadi saya menyampaikan bahwa dosa zina itu adalah salah satu dosa besar yang sulit untuk diampuni. Bahkan untuk mencapai pengampunan Allah dari dosa zina itu sebenarnya kalau dari beberapa riwayat itu harus melalui proses taubat yang agak ini ya, istilahnya steril lah, benar-benar lah, taubatnya ekstrim gitu ya. Tidak yang tadi siapa itu penanya menyampaikan cuma cukup astagfirullahaladzim, cukup kita ibadah saja. Tapi memang ada beberapa langkah-langkah. Jadi kalau masalah pengampunan sebenarnya kita kembali, ini menjadi catatan buat saya yang tadi kurang pas penyampaian. Untuk masalah pengampunan itu sebenarnya ada sudah pada ranahnya Allah. Kita melakukan dosa itu sudah ada pada ranahnya Allah, termasuk dosa zina. Tapi memang saya membacakan tadi itu adalah riwayat yang menyebutkan bahwa zina adalah salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Kecuali ya kecuali sudah ini saya temukan referensinya kembali, kecuali memang ada beberapa langkah taubat seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan langkah-langkah yang sangat-sangat apa ya istilahnya, sangat sulit lah ya gitu ya. Ada penyesalan, selain penyesalan di sini ada niat untuk berhenti, ada an-nadham, al-iqlaq, al-anzam, kemudian langkah-langkah berikutnya. Tapi kemudian di riwayat lain itu memang disebutkan seperti yang saya katakan tadi, saya bacakan tadi kutipan artinya bahwa dosa zina itu adalah salah satu dosa yang bahkan 7 air laut pun itu tidak bisa membersihkan. Barangkali ya ini cuma di apa di sebatas pengetahuan saya, barangkali bukan dosanya tidak diampuni, tapi catatan apa ya istilahnya, kalau karena kan ini sudah jauh sekali ya, di catatan buku kita dosa itu tetap ada. Contohnya seperti ini. Kemarin kita bohong nih sama bapak sama ibu. Misal, contoh ya, ini contoh kecil. Kita jadikan perbandingan. Kita melakukan dosa kecil itu, kita minta maaf, Pak, maaf ya, besok. Kemarin saya bohong nih. Kemarin mungkin catatan kita sudah merah, sudah salah, sudah menjadi catatan dosa kecil. Tapi kemudian hari ini kita minta maaf kepada orang tua kita, kita menyampaikan kesalahan kita di mana, kesalahan kita apa, maka kemudian catatan dosa kita yang kemarin itu selesai. Karena kita tidak tahu nih semuanya bagaimana cara malaikat mencatat list dosa kita ya. Tapi memang ibaratnya seperti itu, kita bandingkan seperti itu. Nah, untuk dosa
0: baik.
1: zina ini kemudian menjadi catatan merah yang agak lama cara ngapusnya begitu. Masalah diampuni atau tidak, banyak riwayat yang menyampaikan tidak, tapi kembali lagi mengampuni atau tidak itu kembali pada Allah begitu. Jadi keputusannya Allah, tapi memang di riwayat itu memang zina.

0: dan ada beberapa contoh dosa besar lain yang itu sulit untuk pengampunannya gitu.
1: Ya, yeah, baik. Jadi memang mungkin kita tahu Allah Maha Pengampun ya, kecuali syirik ya Ustazah ya. Syirik yang
0: Ya.
1: saya lupa riwayatnya, mungkin Ustazah bisa lebih paham, yang berkali-kali ada batasan kita berapa kali untuk kembali lagi ke Islam begitu ya Ustazah ya.
0: Oh
1: Dari
0: ya, ya, murtad itu ya.
1: ya murtad maksudnya begitu. Karena Allah Maha Pengampun, cuman yang menjadi topik bahasan kita bobotnya begitu barangkali di sini ya Ustazah ya.
0: Ya,
1: Bobot
0: ya.
1: dari dosanya begitu ya, daripada
0: Ya, ya.
1: dengkinya.
0: Dari ukurannya
1: Dari
0: gitu ya.
1: ukurannya bobotnya begitu. Jadi kalau misalnya Anda dengki bertobatnya dengan istighfar kemudian bersungguh-sungguh begitu, itu mungkin lebih gampang begitu daripada zina. Kalau zina mungkin ada beberapa ini ya, tingkatan yang Ustazah katakan, ada tobatan nasuha, kemudian ada juga hal-hal lain dan bersungguh-sungguh benar-benar begitu ya Ustazah. Bobotnya jadi berbeda begitu ya, karena dosanya bobotnya berbeda. Barangkali begitu ya Ustazah. Ya,
0: Iya, iya, iya.
1: tapi insya Allah Allah Maha Pengampun ya. Semoga ini
0: Semoga
1: menjadi
0: semua dosa-dosa kita diampuni,
1: amin, Allahumma
0: gitu.
1: amin. Semoga ini menjadi penyemangat kita pada pagi hari ini untuk stop melakukan dosa apapun itu, besar ataupun kecil, Ustazah. Oke, baik.
0: Besar ataupun
1: Kita
0: kecil.
1: kembali ke topik kita. Kak, bedanya hasad dengki dengan ain apa, Ustazah?
0: Ain.
1: Dengan dengki?
0: Oh, bedanya hasad. Ah, bedanya, iya, bedanya hasad dengan
1: Dengan
0: ain.
1: ain,
0: Kalau
1: ya.
0: hasad tadi di apa dijelaskan bahwa ini kita tidak suka ketika orang lain mendapatkan nikmat dan kita punya niatan, punya keinginan untuk menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut.
1: Oke.
0: Nah, kalau ain itu kan lebih ke apa ya? Tidak suka. Tidak sukanya gitu Mbak Gita. Tidak sukanya gitu. Jadi dalam pengertiannya penyakit ain itu adalah sesuatu ya yang ketika kita melihat nikmat orang lain dengan rasa tidak suka, dengan rasa apa namanya, dengan rasa ya tidak suka itu ya, kemudian ini belum keniatan untuk menghilangkan. Kalau dengki tadi kan kita punya, sampai punya niat kita melalui fitnah mungkin sehingga orang-orang lain kemudian terpicu, percaya, sehingga nikmat itu diupayakan untuk, contoh misal begini aja ya, kita ke contoh kasus, ada salah satu keluarga kita yang bisa mencapai karir, di karir ya, kita contohkan di karir, naik jabatan atau karirnya lebih baik, kita fitnah nih orang-orang terdekatnya di tempat kerjanya, misalnya di atasan entah teman-teman kantornya, kita beri hasutan sehingga kemudian karir itu diturunkan kembali oleh atasan karena fitnahan yang berangkat dari orang lain. Kalau
1: Ya.
0: ain ini ada memang ain ini dua, ain hasad, satunya lagi ada ain apa ya, mukjabah. Iya, ain mukjabah gitu ya. Karena memang kita mengenalnya selama ini kan memang dengki ini dengan istilah hasad begitu. Kalau ain kita lebih ke kita cuma tidak suka begitu. Artinya
1: Tidak ada
0: ketika
1: motif ya
0: melihat orang lain
1: selanjutnya, tidak
0: ya
1: ada perencanaan
0: cuma
1: begitu.
0: tidak ada perencanaan ke langkah-langkah selanjutnya begitu. Jadi kalau tadi di dengki itu sampai kita ke upaya-upaya untuk menghilangkan ain itu ada niatan tapi tidak ke upayanya.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Oke. Kalau misalnya Ustazah, kalau orang lain dengki pada kita itu kan memang urusan hati orang lain ya. Cuman ketika kita diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah, agar kita ini ya,
0: Menghindarkan diri.
1: iya, menghindarkan diri, mungkin ada upaya dari kita supaya kita juga tidak menjadi ini ya, menjadi kedengkian bagi orang lain gitu.
0: Sasaran ya, jadi
1: Iya,
0: sasaran.
1: ini ada nggak upayanya ini dari kita nih, kalau kita sendiri yang diberi nikmat banyak, Ustadzah?
0: Ya, jadi salah satu upaya supaya kita terhindar dari kedengkian orang lain, di dalam kitab Muhtarul Hadis itu ada salah satu hadis yang menjelaskan istainu ala injahil hawaiji bil kitmani fa inna kulli dzi nikmatin mahsudun. Jadi kita upayakan untuk diam-diam dengan nikmat kita. Jadi
1: Tidak.

0: Apapun yang
1: sebentar-sebentar
0: kita dapat.
1: memposting gitu ya,
0: Ya,
1: tidak sebentar-bentar
0: tidak
1: bercerita
0: sebentar-sebentar,
1: ya.
0: tidak sebentar-sebentar flexing, sebentar-sebentar kita seakan-akan, karena bagi orang yang tidak suka, seakan-akan itu cibiran, bukan suatu apa ya, tahabbus bin nikmah. Padahal
1: Oke.
0: kadang tujuan kita posting, tujuan kita bercerita, tujuan kita menyampaikan adalah tahabbus bin nikmah, supaya orang-orang termotivasi untuk bisa mencapai hal itu juga. Tapi kemudian sebagian yang lain merasa ini sengaja, ini cuma pengen pamer gitu, sehingga itulah yang kemudian menghadirkan rasa dengki dari orang lain kepada kita. Dan itu menjadi salah satu tipsnya untuk kita menyimpan, walaupun tidak bisa menyimpan rapat, tapi setidaknya kita tidak
1: Menambah ya.
0: memamerkan semua, ya, menampakkan semua nikmat yang kita dapatkan gitu.
1: Okay. Ini menjadi alternatif untuk Anda yang sering menjadi sasaran kedengkian ya, karena memang kita selalu berdoa sama doa kita, pengen rezeki yang berkah melimpah, karir yang baik, kemudian keluarga yang baik gitu ya. Dan ketika berbicara cobaan, barangkali kita sedang tidak dicoba, cobanya lagi menunggu, tapi yang lain sedang dicoba. Nah, kemudian melihat kita, kalau kita offer ya Ustadzah ya untuk share kebahagiaan kita, bisa menjadi kedengkian. Nah, ini empati perlu barangkali di sini Ustadzah ya.
0: Perlu,
1: Nah,
0: sangat-sangat.
1: jadi kita nggak usah berlebihan lah gitu ya, intinya Ustadzah ya, karena untuk menjaga diri
0: Boleh,
1: kita juga
0: boleh,
1: ya.
0: tapi ya jangan terlalu inilah, terlalu semuanya kemudian kita florkan. Ada batasan-batasan yang sehingga itu bisa menjadi penyelamat bagi diri kita sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadzah Koriatul
0: Terima
1: Hasanah.
0: kasih Mbak Gita, sama-sama.
1: Ini termasuk yang sering nampak sekali ya Ustadzah ya. Kalau harta mungkin bisa dicari ya. Tapi fisik yang baik, wanita yang cantik, perempuan yang ganteng, itu sering menjadi kedengkian juga ya Ustadzah ya.
0: Bisa. Jadi karena kan bisa banget ya, kita bisa banget. Ada fakta
1: Jadi kita
0: banyak
1: nggak usah
0: sekali
1: nampak.
0: di lapangan.
1: Kita nggak usah
0: Iya.
1: nampilkan kalau misalnya diri kita cantik atau diri kita ganteng, tapi orang sudah melihat, kadang ada aja yang membuat kedengkian, padahal kita tidak ngapa-ngapain gitu ya. Bisa ada, ini bahaya juga nih.
0: Iya, padahal kadang kita tidak merasa bahwa kita ini cantik, tidak merasa bahwa kita ini ganteng, tidak merasa bahwa kita ini pintar, hanya saja ya dasar hati orang lain saja yang memang sudah tidak suka dengan kita. Tapi memang dari fisik saja, seperti yang baik kita sampaikan, ini bisa menjadi pemicunya. Tidak hanya harta, karena kita mobil
1: Ya,
0: lah, entah
1: ya.
0: jabatan, apalah seperti itu.
1: Baik, kalau sudah misalnya fisik yang menjadi bahan kedengkian, itu sudah menjadi cobaan kita untuk bersabar gitu
0: Ya,
1: ya.
0: ya. Harus, bahkan harus menutup diri rapat-rapat itu.
1: Oke, baik. Terima kasih obrolan kita di Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadzah
0: Sama Mbak
1: Koriatul
0: Gita.
1: Hasanah. Insyaallah di pertemuan lain kita berjumpa kembali. Ini ya,
0: Amin, amin. Berikan
1: memberi
0: kesehatan dan kesempatan.
1: amin, Allahumma amin, memberikan ini ya, share-share kepada masyarakat, dan harapannya kita sama-sama menjadi manusia yang lebih baik ya Ustadzah ya, kedepannya insyaallah.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, saya Gita Ayu pamit di Mutiara Pagi. Sehat selalu Ustadzah, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Selamat berakhir pekan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Halo pendengar, selamat pagi. Anda masih bersama saya Gita Ayu di hari Minggu lembar ke-11 di 2026 Oktober. Oktober ceria ya. Info sepekan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini menghimpun dari minggu ke-2 ya di bulan Oktober ini akan disampaikan Familia. Kita ikuti bersama.

Ratusan orang yang mengatasnamakan santri dan ulama merusak bangunan Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang, Nurul Hasanah, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara ziarah makam dan tabur bunga di makam mantan Gubernur Jawa Timur Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kelurahan Rung Tengah, Kabupaten Sampang. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 11 Oktober 2026 bersama saya, Pamelia.

0: Ratusan orang yang mengatasnamakan massa datang dengan membawa alat berat lalu membongkar sebagian bangunan ruko, lalu membongkar sebagian bangunan toko. Mengenai tindakan yang terjadi di lokasi, Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan pihaknya siap melakukan langkah hukum sesuai prosedur.
1: Polres Pamekasan akan menindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan.
0: Menurut Evan, saat aksi berlangsung, personil kepolisian langsung memberikan imbauan secara persuasif dan humanis kepada massa aksi sehingga bangunan tidak sampai dirobohkan secara keseluruhan. Evan menyampaikan dinamika terkait toko modern tersebut sebelumnya telah difasilitasi melalui jalur mediasi dan musyawarah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Dari ranah penegakan peraturan daerah, Satpol PP setempat juga sudah mengimbau pihak pengelola untuk menghentikan aktivitas pembangunan.

0: Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sampang, Nurul Hasanah, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nurul kini berada di Benghazi, Libya, setelah diberangkatkan melalui perantara dan tidak mengikuti prosedur resmi penempatan PMI. Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Sampang, Wuryantono Triwibowo, mengatakan dugaan TPPO terungkap dari penelusuran terhadap proses keberangkatan Nurul. Ia awalnya ditawari pekerjaan di Dubai oleh seseorang bernama Aldi di Surabaya, kemudian dibawa ke Jakarta dan bertemu dengan seseorang bernama Holis. Nurul sempat berada di Dubai sekitar 13 hari sebelum kemudian dikirim ke Libya. Ia disebut telah berada di Libya selama sekitar 8 bulan dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur.
1: Jadi Dubai katanya informasinya. Nah, terus mau bunuh Hasanah ini. Nah, dibawa ke Jakarta. Ketemu dengan Bapak Holis. Nah, sempat katanya malah menginap sehari di Jakarta mungkin. Nah, Bapak Holis itu informasinya ada saudaranya yang kerja di Dubai. Nah, sehingga Bu Nurul Hasanah ini dikirim ke Dubai. Nah, setelah sampai di Dubai, cuma dua minggu di Dubai, terus di...
0: Wuryantono menegaskan dugaan TPPO tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum karena Disnaker tidak memiliki kewenangan menetapkan pelaku. Keluarga diminta melaporkan informasi mengenai pihak yang memberangkatkan Nurul kepada kepolisian.

Seorang pria berinisial MR, 37 tahun, warga desa Pamuloan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Korban ditemukan di rumahnya di Jalan Happy Kusuma, RT3 RW2 Desa Pamulokan. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putra Wardana, menjelaskan korban pertama kali diketahui meninggal setelah orang tuanya Soeharto pulang dari kegiatan tahlilan. Saat tiba di sekitar rumah korban, Soeharto melihat rumah dalam kondisi gelap dan ia kemudian memanggil serta mengetuk pintu tetapi tidak mendapat jawaban. Karena khawatir, Soeharto kembali mendatangi rumah bersama keponakan dan ketua RT sempat. Ketua RT kemudian membuka jendela rumah dan melihat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Petugas Polsek Sumenep Kota bersama jajaran Polresta Sumenep langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan awal, meminta keterangan saksi serta melakukan penyelidikan. Dari keterangan keluarga, terang Ibda Ardan, sehari sebelum ditemukan meninggal, korban sempat mendatangi rumah orang tuanya. Saat itu, MR mengeluhkan sakit di bagian belakang kepala dan meminta obat serta roti sebelum kembali ke rumahnya.

0: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep membuat kebutuhan sarana penampungan air bersih semakin meningkat. BPBD Sumenep merespon kondisi tersebut dengan mendistribusikan tandon air ke sejumlah wilayah terdampak, termasuk kawasan kepulauan. Kepala BPBD Sumenep Kamiludin mengatakan penyaluran tandon dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah yang membutuhkan sarana penampungan air akibat kekeringan.
1: Artinya, kita kan perlu kerjasama juga dengan OPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan itu. Apakah di situ memungkinkan untuk dilakukan misalnya pengeboran atau pipanisasi? Karena kalau kita hanya berbicara tentang langkah-langkah, kita kan juga harus berpikir bagaimana dukungan anggaran dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin kita langsung mengambil langkah sementara anggarannya dari mana, apakah dari pihak pemerintah atau swasta, kan belum tersedia ya. Tapi kita punya pola pemikiran dan rencana juga ke situ. Ya.
0: Hingga saat ini tandon telah disalurkan ke Kecamatan Gayam, Nongkunong, dan Kangian, masing-masing sebanyak 2 unit. Sementara itu jumlah permohonan bantuan dari masyarakat di wilayah daratan maupun kepulauan telah mencapai lebih dari 30 pengajuan.

Sebanyak 57 desa di Kabupaten Bangkalan terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bangkalan terus melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja mengatakan, distribusi air bersih masih akan dilakukan hingga akhir Oktober 2026. Total desa terdampak kekeringan di Bangkalan saat ini ada 57 desa, dan menurutnya anggaran penanganan kekeringan hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat.

Keterbatasan akses pendidikan sering menjadi batu sandungan bagi mobilitas sosial suatu daerah. Namun di bawah kepemimpinan Bupati Sampang Slamet Junaedi, sebuah angin perubahan tengah berhembus melalui program beasiswa sahabat. Slamet Junaedi menekankan bahwa investasi pada sumber daya manusia adalah kunci utama mentransformasi masyarakat Sampang dari yang sekadar konsumtif menjadi produktif dan berdaya saing. Hingga saat ini program beasiswa sahabat telah merangkul 347 mahasiswa, terdiri dari 149 mahasiswa aktif dan 198 alumni. Menurutnya, para mahasiswa penerima beasiswa kini memegang peran strategis sebagai wajah baru Sampang atau branding ambassador melalui berbagai langkah nyata.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara ziarah makam dan tabur bunga di makam mantan Gubernur Jawa Timur, Raden Panji Haji Muhammad Nur di Kelurahan Rong Tengah, Kabupaten Sampang. Kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak bersama jajaran pejabat Pemprov Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Sampang. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pemprov Jawa Timur yang terus merawat ingatan terhadap perjuangan para tokoh pendahulu. Menurutnya, rekam jejak kepemimpinan M. Nur menjadi teladan moral dan inspirasi nyata bagi kemajuan masyarakat Sampang dan Jawa Timur secara keseluruhan. Gagasan monumental almarhum salah satunya adalah pencetus awal pembangunan jembatan Suramadu untuk memajukan perekonomian Pulau Madura.

0: Gerak tari topeng Pateng Teng kini mulai memiliki pola yang lebih baku setelah melalui proses revitalisasi yang dilakukan Universitas Trunojoyo Madura UTM. Upaya tersebut ditampilkan dalam pagelaran topeng Pateng Teng di gerbang baru kampus tempat. Ketua Tim Penelitian Program Inovasi Seni Nusantara UTM, Pariska Indra Perdana mengatakan, proses revitalisasi dilakukan dengan merekonstruksi dan menata kembali gerakan tari yang sebelumnya berkembang secara bebas. Hasilnya kemudian dibuat dalam bentuk video tutorial dan modul agar lebih mudah dipelajari masyarakat.
1: Melakukan proses rekonstruksi gerak yang dimana dalam hal ini sebagai revitalisasi tari topeng petenteng, dimana topeng petenteng di tahun 2025 mendapatkan predikat warisan budaya tak benda nasional.
0: Di kesempatan yang sama, Ketua Sanggar Tarara Sudarsono mengatakan pembakuan gerak dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter khas Bangkalan. Dan setiap tokoh memiliki gerakan yang berbeda mulai dari Panji Lake, Panji Bini, Butah, hingga Punakawan. Sekian info sepekan edisi 11 Oktober 2026. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, Mbak. Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan menyebabkan